0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
1: Dari Dewan Energi spesifiknya,
2: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
2: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
4: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
5: Kan roadmap kan menuju ke sana.
6: Jadi targetnya Presiden kayak E50 itu kapan sih, Pak?
4: Tidak menyebutkan waktu.
6: Menuju ke sana ya, Pak.
2: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumber rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
8: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
9: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
7: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
9: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
10: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
9: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tanpa pandang bulu, maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
11: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
12: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang. Tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga akhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak beserta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya, alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis Dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz baik peserta putra maupun putri.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu

0: Selama 1x24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Singaraja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 playlist.

0: adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Pak, itu mandi apa buang-buang air? Kalau baknya udah penuh, Mbok ya dimatiin loh kerannya.
1: Iya, Bu.
2: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Ritmo. You like that space?
1: Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar sejak tahun 1757 dan 1797. Para ahli berpendapat bahwa energi yang terakumulasi dalam kedua wilayah ini berpotensi untuk dilepaskan sewaktu-waktu, menciptakan gempa besar dengan kekuatan yang bisa mencapai M8,7 hingga M8,9.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

97 Mazulon FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
3: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
4: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
3: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
5: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
2: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menyebut vaksin yang diberikan kepada bayi baru lahir justru menjadi penyebab anak terkena penyakit campak di kemudian hari. Nah, unggahan tersebut mengklaim bahwa semua anak yang baru lahir lalu disuntik vaksin BCG rekombinan atau DPT mRNA pada akhirnya akan kena campak walaupun anak itu tidak berkontak fisik dengan orang lain atau tidak berkontak fisik dengan orang yang terkena campak. Nah, faktanya klaim tersebut adalah hoax ya, dilansir dari turnbackhoax.id. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa vaksin tersebut dapat menyebabkan anak terinfeksi campak. Dr. Andreas Wilson Setiawan menjelaskan bahwa vaksin BCG digunakan untuk mencegah tuberkulosis dan mengandung bakteri hidup yang telah dilemahkan. Vaksin ini tidak mengandung virus, termasuk virus campak. Adapun penularan campak terjadi melalui droplet pernapasan, aerosol, atau kontak dengan cairan saluran nafas penderita dan tidak berkaitan dengan pemberian vaksin DPT. Individu yang belum mendapatkan vaksin campak justru memiliki risiko lebih tinggi untuk tertular dan menularkan penyakit tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1,

0: terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
1: Halo RRI, adanya prihatin karena adanya banyak siswa yang belum bisa membaca.
2: Halo RRI, ini membuang sampah sembarangan, bisa maklum dan tidak membuang sampah di got itu.
3: Kenyataanlah di Corona dibatalkan, terus sekarang mau Corona nggak bisa, gimana solusinya?
0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, dan informasi melalui line telepon 0302-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya. Bersama Halo RRI.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat pagi. Kembali Halo RRI hadir ya, karena dengar Anda. Hari ini Jumat 18 September 2026. Ya, seperti biasa tentunya kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan menampung aspirasi Anda pendengar ya, atau mungkin Anda menemukan sebuah permasalahan begitu ya di tengah masyarakat yang ingin mendapatkan solusi atau tanggapan begitu dari dinas terkait, nanti akan kami jembatani begitu ya, akan kami komunikasikan dengan dinas terkait untuk mendapatkan solusi ataupun penanganan begitu. Ya, untuk Halo RRI pada edisi sebelumnya ya, Rabu 16 September 2026. Nah, beberapa konfirmasi dari keluhan pendengar sudah ditanggapi begitu ya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Nah, mudah-mudahan sudah terjawab ya keluhan Anda pendengar yang sudah Anda sampaikan di Halo RRI ya. Dan tentunya kami sangat senang ya, tentunya bisa menjadi wadah begitu, membantu Anda ya, pendengar yang memiliki masalah begitu ya. Dan tentunya ini terkait dengan kepentingan publik tentunya ya, bukan masalah pribadi. Tapi ya baik, untuk Anda pendengar yang ingin kembali menyampaikan permasalahannya ya, ingin silakan berpartisipasi, silakan di line telepon 24644 ataupun melalui WhatsApp kami 0811 3999790. Ya, tentunya Halo RRI akan hadir untuk Anda ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Persatu RRI Singaraja, halo RRI, pada minggu lalu ya sempat menampung ya sebuah pesan begitu dari pendengar ya terkait dengan kepadatan ya lalu lintas di jalur Serikandi Sambangan begitu ya, di mana lalu lintas ya harus lalu lintas saat keluar masuk jam sekolah ini agak crowded begitu ya, selalu macet ya pendengar ya. Dan mungkin untuk Anda yang sering melintasi kawasan tersebut atau mungkin bermukim ya dekat atau melintasi jalur tersebut, mungkin sudah sering ya mengalami kemacetan begitu ya, lalu lintas yang cukup padat. Nah, kepadatan kendaraan di kawasan Simpang Serikandi Sambangan Buleleng menjadi perhatian begitu ya, karena meningkat pada jam masuk dan keluar sekolah. Ya pendengar, selain pengaturan lalu lintas oleh personel Satlantas Polres Buleleng dan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, masyarakat juga dihimbau begitu ya untuk bisa mengatur waktu keberangkatan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan pada waktu yang bersamaan. Nah, hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Cokorda Aditya Wiraputra Yuda, di mana pihaknya kini mendorong sekolah dan orang tua untuk bisa menyesuaikan waktu keberangkatan anak ya. Ya, di mana langkah tersebut dinilai bisa membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar sekolah. Nah, selain pengaturan waktu, Dinas Perhubungan juga melakukan pengaturan

Polres Buleleng, Aibtu Nyoman Supriawan, menghimbau masyarakat untuk bisa mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, kemudian mengurangi kecepatan serta juga bisa memastikan kendaraan dalam kondisi layak untuk dikendarai ya. Selain itu adalah ketertiban berlalu lintas, ini tentunya juga bisa membantu begitu ya, lalu lintas bisa berjalan tertib dan lancar. Nah, mudah-mudahan jawaban dari Dinas Perhubungan dan juga dari Satlantas Polres Buleleng ini sudah menjawab begitu ya permasalahan yang disampaikan. Kenapa begitu lalu lintas cukup padat di sana, dan mudah-mudahan himbauan ini bisa dilakukan ya. Jadi mengatur waktu keberangkatan anak-anak sekolah ya, mematuhi rambu lalu lintas, begitu juga bisa membantu ya, bersama-sama membantu untuk mengurangi kepadatan lalu lintas ya di seputar Jalan Sambangan dan Serikandi begitu.

0: Beli.
1: Hmm.
0: Tiang lakar kepura jani, lakar ngayah beli.
1: Da. Jek yang ngalang dogen gilut gas, sing melem lo.
0: Kengkenang tiang melem beli. Membusan adat kekini. Nyak pusungan tiangi, pocol dong tiang kesalon beli.
1: Ye, ya di astun membusan adat, harus ngangon helm. Penampilan tadi juga lo. Tapi keselamatan ini lebih penting. Fungsi helm itu tawang.
0: Apa tuh?
1: Melindungi kepala dari benturan. Nah irage menjalan dirurungi ada nih. Sing tawang nyala ada lepetan.
0: Men, ken-ken yang tiang nyaluk helm beli. Kelet nih tinggalin je beli.
1: Ye, saja no. Nah. Jani beli subang ngatuin. Tapi kanggua ngabe BMW na lo nah.
0: BMW? Sing tanduk nih, ije man BMW.
1: Ye, lo senang BMW. Tuh, ani dibucun tuh.
0: Oh, ento. Bemo merah warnanya.
2: Semutan sareng sami, elingang, nganggen helm, ya diastun mebusana adat.

Setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuat bahagia adalah saat mampu menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Di sisi lain, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk, meski belum ada jaminan esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatannya dengan kerabat atau teman dekatnya, cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita. Dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif, maka kebahagiaan akan mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakanlah apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki, karena bahagia itu sederhana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, Anda masih bersama kami Persatu RRI Singaraja dan masih di Halo RRI yang hadir untuk Anda ya hari ini untuk edisi Jumat 18 September 2026. Nah, informasi berikutnya ya pendengar. Nah, ini bisa jadi menjadi sebuah kabar baik khususnya untuk Anda yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor begitu ya di atas 2 tahun, di mana pemerintah kini memberikan keringanan untuk PKB tunggakan di atas 2 tahun begitu. Nah, pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat ini yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB ya. Jadi melalui kebijakan ini pendengar, masyarakat dengan tunggakan lebih dari 2 tahun ini cukup membayar pokok pajak saja untuk 2 tahun ya yang belum dibayar. Nah, kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan Gubernur Bali nomor 23 tahun 2026 dan berlaku mulai 9 September hingga 11 November 2026. Nah, program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan dengan beban pembayaran yang lebih ringan tentunya. Nah, jadi untuk Anda pendengar yang mungkin belum menyelesaikan ya kewajiban pajaknya, khususnya yang mati samsat gitu di atas 2 tahun, ini bisa memanfaatkan keringanan yang diberikan pemerintah ya untuk membayar pajak kendaraan Anda ya. Dan kami masih tunggu atensi Anda, silakan mendengar untuk yang ingin bergabung bersama kami ya 24644 atau WhatsApp Pro 1 boleh di 0811 399 9790. Nah, informasi berikutnya Tris hadirkan ya terkait dengan inflasi di Singaraja pendengar yang sudah mencapai 3,61%, nyaris tertinggi di Bali ya. Nah, pendengar, inflasi year on year Singaraja pada Agustus 2026 mencapai 3,61% ya, hanya terpaut 0,03 poin dari Kota Denpasar yang mencatat inflasi tertinggi di Provinsi Bali pada periode yang sama. Ya, berdasarkan berita resmi statistik yang dirilis oleh BPS Kabupaten Buleleng, Denpasar mencatat inflasi year on year sebesar 3,64%. Sedangkan di Singaraja sebesar 3,61%, Kabupaten Badung menjadi daerah dengan inflasi terendah yakni 2,86%. Nah, di Singaraja sendiri pendengar, inflasi tersebut sering terjadi begitu ya seiring kenaikan indeks harga konsumen dari 108,89 pada Agustus 2025 menjadi 112,82 pada Agustus 2026. Nah, secara bulanan Singaraja mengalami inflasi sebesar 1,12%, sedangkan secara year to year mencapai 2,19%. Nah, untuk kenaikan harga di Singaraja ini terjadi pada 10 dan 11 kelompok pengeluaran. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,93%, yang kemudian disusul perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,32%, serta transportasi sebesar 5,04%. Sementara itu untuk kelompok makanan dan minuman ya serta tembakau mengalami inflasi 4,23% menjadi penyumbang terbesar inflasi Singaraja dengan andil 1,46%. Nah, sedangkan untuk kelompok transportasi memberikan andil 0,55%, penyediaan makanan dan minuman atau restoran 0,49%, perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,48%, serta perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga itu sebesar 0,39%. Nah, untuk kelompok rekreasi, olahraga dan budaya menjadi satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi secara tahunan yaitu sebesar 0,43%. Jadi kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,21% terhadap terjadinya inflasi di Singaraja. Nah, kalau dibandingkan dengan periode yang sama dalam 2 tahun sebelumnya, inflasi Singaraja pada Agustus 2026 juga tercatat lebih tinggi ya. Di tahun bulan yang sama pada tahun 2024 sebesar 1,69% ya. Dan kemudian tahun 2025 atau tahun lalu ini meningkat menjadi 2,71% dan tahun ini 2026 meningkat kembali ya mencapai 3,61%.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

kasus campak di Indonesia mulai mengalami peningkatan. Penyakit yang hampir terkendali kini kembali mengancam anak-anak. Campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Virus ini menyerang saluran pernafasan dan menyebar sangat cepat melalui udara. Gejala awal campak biasanya dimulai dengan demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, dan tubuh terasa lemas. Beberapa hari kemudian, muncul ruam merah yang dimulai dari wajah lalu menyebar ke seluruh tubuh. Campak bukan sekedar ruam merah di kulit. Pada beberapa kasus, campak dapat menyebabkan komplikasi serius seperti radang paru-paru, diare berat, bahkan radang otak yang berbahaya bagi anak. Anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi memiliki risiko lebih besar untuk tertular dan mengalami komplikasi tersebut. Imunisasi tetap menjadi cara paling efektif untuk melindungi anak dari campak dan mencegah penyebaran penyakit di masyarakat. Lindungi anak-anak dan kenali gejala asal campak dan pastikan mendapatkan imunisasi lengkap. Imunisasi bukan hanya melindungi satu anak, tetapi juga melindungi keluarga, teman, dan masa depan generasi Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya, sampai di sini kami tuntaskan acara Halo RRI untuk hari Jumat 18 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga saya Tris yang bertugas pagi hari ini ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Dan nantikan acara kami berikutnya yang juga akan hadir untuk menemani ruang dengar Anda di Singaraja siang ini ya, bersama Mbak Eni yang akan bertugas dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Singaraja siang ini.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
7: Pro 1.
8: Dan dilaksanakan di Pancoran, pertemuan dua sumber

0: Om Swastiastu. Para pamirsa siaran Radio RRI Singaraja sadaya supagi ini. Giring sareng-sareng biar sayang aturan pengwacanan titiang. Inggih punika mulai jebos Pustaka Suci Bhagavad Gita jaga wacan titiang pinirin. Adiaya pat nggih seluke kaping duang dasi. Rais lanturang atau pengwacanan kekawin sesumu nggih lanturang pesalin kaping ululikur nggih. Sardule wikredite pada kaping tiga malah jebosnya ke kelanturan kewacan. Ini sedurung wacan terus sarang-sarang miar sayang aturan pengwacanan Pustaka Suci puniki ngiring aturan bakti dumun majang negeri desanya ngi Saraswati ngi terus. Om awi kena mastu namo sidam. Om Saraswati gumelar namah suahe. Ingin tunas yang Bapak Nyoman Budarsa sampun saneng wacen dari Bapak Ketutike tunas yang tidak negesin urusan.
1: Ingin suksema atau galasan kepecer yang ditiang pada dokter. Om awi genamastu namu sidem. Adiaye pat seluk keduang dasir.

0: Wah. Siret yak teng kasih daning karma pale.
1: Inge, ide luput ring kasih dan. Wah, pekaryane punika.
0: Nidia sutradi.
1: Setade paripurna.
0: Nistresna sire.
1: Tan leket ide.
0: Ya apin, ya diapin dire. Tan pantare magawe sire.
1: Ya diastun ide itep. Tan maren mekarye.
0: Tuku-tuku tan gumameyang kriye kalingan nike.
1: Ide jati-jati tan ngelaksanang karya kesinahannya punike.
2: Ini semua aturan didiang ring Bapak Nyoman Budarsi ini. Pak Mekel, saya pun wacan seluka rohing pada arti pustaka suci Bhagavad Gita. Diaya 4 menika seluka kaping duang dasa. Wau sampun ketegesin oleh Bapak Ketutika. Para pamirsa ring seluka niki nyinahang ciri-ciri ide sang sane sampun paripurna sempurna ngeten ngelaksanayang karma yoga ngeten. Jadi pekerjaannya nih ke kanggen alat nih, piranti, tapi bukan piranti mencari harta sebenarnya. Saya kewantan piranti untuk meningkatkan spiritualnya. Kentan. Jadi apapun pekerjaan kita kentan, adalah sebenarnya alat nih ke kentan, atau piranti atau perabot kita untuk meningkatkan spiritual. Dengan cara apa nih? Tukang cukur, tukang parkir, apapun itu. Itu semuanya adalah alat kita. Alat kita untuk kita bisa berlatih melepaskan diri dari ikatan-ikatan akan hasil buah-buah pekerjaan kita. Kita. Sebenarnya akan lebih ringan kita. Bagi orang-orang yang bekerja yang sederhana karena hasilnya sederhana kita. Malah akan menjadi sangat berat untuk melepaskan hasil kerja kepada orang-orang yang bekerja dengan yang luar biasa. Misalnya seorang dokter bedah gitu, bisa menyelamatkan orang. Keakuan, pengakuan terhadap pekerjaannya akan berat sekali untuk dilepaskan. Gitu. Atau orang-orang yang membangun, gitu, mengatur punya dalam membangun pura misalnya. Akan sangat sulit orang-orang ini melepaskan keterikatan terhadap hasil kerjanya, gentan. Jadi Mangdi Raga Sarang Sami tidak berkecil hati walaupun saudara pekerjaan kita ini ke remeh, gentan. Semua ini adalah alat, gentan. Jadi ciri-ciri orang niki adalah benar-benar selalu bergembira, berdedikasi dalam melaksanakan pekerjaannya, gentan. Dengan selalu mempersembahkan hasil kerja. Bukan mengharap, selalu mengharap-harapkan akan hasilnya. Karena hasil ini ke beliau yang menentukan. Gitu. Jadi kita selalu berusaha dengan penuh dedikasi untuk melakukan kerja. Nah, dengan demikian, karena dedikasi tinggi kita, sehingga kita tidak merasa payah, tidak merasa lelah, dan tidak bisa merasa menderita dalam melaksanakan kerja karena semuanya akan beliau yang menentukan. Nikalah pendapat-pendapat ataupun motivasi seorang yang sudah sempurna melaksanakan karma yoga dengan dibumbui atau ditambah dengan jenana atau pengetahuan tentang kerja nika gitu. Para pamirsa jagelan turang makin pengwacanan kekawin Sutasoma nggih. Irama Sardula Wikridita menasering Ibu Madi Widiyati pun ke sana yang wacan Raris Bapak Ketut Riksa tu nasering di tiang negeri sini Dirisang
3: Inggi Suksema Antuk Galah

dan wenten bekenohnya nyaradang kasukseman malinge ring alasi.

Riantukan sang tosing kesatria sani purusa dur mayu sanom.

Tan mari punika wiyakti mapengajan riantuk suka sekali miwah kak suka sekali

Makemiwa punika kastes sayan inge pikulih sanenisde yakti.

0: Kiannya
1: ingi wantai desa angyang paramu buddha wiyakti sane punika kauleng

0: sane rere ide.
1: Inggih siksema ati orang titiang ring Ibu Putu Sukemi seni wacen wau wirama sardule aris Bapak Nyoman Budarse wau sarana kesin nggih. Lantaran para pamirsa sampun nincap ke pesantren Kaping Sanglikur nggih wirama wirat Jaganate nunas ring Bapak Putu Raswice seni wacen aris Bapak Ketua Tiga tunas titiang kesin durus sang.
2: Oh, mau bikin nama Stu, nama sedep.

Inggih. Kesinahannya nenten-wenten alanipun.

0: Ida sang sampun para sidengeniang sake wanten tan kayun ngangken.
1: Iyan katemu rusit isan dineng hidup.
0: Indek manguhang kamewahan patemon daging pekayunan deh.

0: dute nantok kayun sani ke dalon.
1: Inggih si semua turang titiang ring Bapak Pudungrah switche talar Bapak ketiga nggih. Lan turang para pamirsa kanten wirat jaganatir nasring Ibu Madi Widiyati saning wacen. Bapak Ketut Rikse tunas ini yang saya lagi sendiri sang.
2: Inggih suksema antuk galah

0: Sultan.
1: Nggih. Berande mausang. Ide Dewa Agung pudre pekayunane tambet.

Sesampuni dosan nyeneng agung mawali de ke alas patapan.

Sampununing ring pamuput sane kesaratang antuk sang wiku.

Saminyum punin bebawa sida sang luihing kepanditan.

0: Kasumsudan bekayunane.
1: Inggih siksema turang tijang ring Ibu Made Widiyati talar Bapak Tetrikse Kanten Wirat iki. Lan turang para pamirsa lunas ing Bapak Nyoman Budarse mun sane ngajen. Laris Bapak ketetike tunasin di tiang sarene geus nggih lurus.

0: Dina bering tengahnya ni genah macan sane kabinawu ageng tur galak.
1: Inggih siksema turang ditiang ri Bapak Nyoman Budarse sering macan wirat puniki raris Bapak Ketika sane bawa negesin. Dan turang unas ring Ibu Putu Sukemi sering macan Bapak Ketika turang ditiang sane negesin durisang.
2: Inggih, sukses.

0: Duaning wenten sisan-sisan gerip lung.
1: Inggih sesama turang titiang riba Ibu Putu Sukemi talar Bapak Ketut Rikse dan turang para pamirsa nasing Bapak Putu Raswice sanding macen dari Bapak Ketut Tike nasing negesin dirisang.

0: sani madem-mademang burone ring alase.
1: Inggih, sik semua terang di tiang. Ring papudung rah suci pun kesaning wacen. Aris bapak ketiga bawa saya ke sini. Berpamiarse, ampurang pisan yang untuk galas ampun telas. Rau riki dumun, di tiang sarang sami aturang wacana. Tandali di tiang, dokter ketut wenten, saya ini ngenap dabang acara puniki, bangar pisan gelung suri sinampura. Iring makin sinap ide sangnya ngaji Saraswati, aris puputang untuk para muasanti, durus. Om Saraswati kumerab yinama suah. Om Santi, Santi, Santi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi tentang penamaan vaksin Influsiva buatan Moderna. Vaksin itu adalah vaksin flu berbasis mRNA pertama di dunia. Dalam narasi yang beredar, namanya diklaim berasal dari Shiva atau Siwa yang merupakan dewa penghancur dalam agama Hindu. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti Influsiva buatan Moderna dinamai berdasarkan dewa Siwa. Narasi ini memberikan kesan negatif karena kedudukan Siwa sebagai dewa penghancur. Adapun penamaan ini merujuk teknologi vaksin berbasis mRNA untuk mengatasi virus yang mengakibatkan influenza atau flu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali Eni menemani Anda semuanya seperti biasa di Singaraja siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik, pendengar, kali ini seperti biasa kita di segmennya Indonesia Sehat. Yang pasti Eni tidak sendiri, pendengar pasti sudah tahu siapa kira-kira yang jadi teman ngobrolnya Eni untuk siang hari ini, karena e-flyer sudah kita share dari kemarin ya. Nah, di Indonesia Sehat pasti kita membahas tentang kesehatan. Topik yang kita bahas untuk hari ini terkait dengan manfaat lembar menyambut proses melahirkan di buku Kia. Jadi pendengar Pro 1, bagi seorang ibu kehamilan bukan hanya tentang menjaga kesehatan selama 9 bulan, tetapi juga tentang mempersiapkan diri menghadapi satu momen yang begitu penting, yaitu proses persalinan. Nah, mungkin masih ada yang belum terlalu familiar dengan apa yang disebut lembar menyambut proses melahirkan yang ada di dalam buku kesehatan ibu dan anak atau biasa disebut buku Kia. Jadi pada lembar ini bukan sekedar halaman yang harus diisi atau dibaca, di dalamnya ada informasi yang dapat membantu ibu dan keluarga mempersiapkan berbagai hal menjelang persalinan. Mulai dari mengenali tanda-tanda persalinan, menentukan tempat bersalin, menyiapkan pendamping, hingga memahami apa saja yang perlu disiapkan ketika waktunya tiba untuk melakukan persalinan. Lalu seberapa penting juga sebenarnya lembar ini bagi ibu hamil, bagaimana cara menggunakannya, dan apakah keluarga juga perlu ikut memahami informasi yang ada di dalam buku Kia. Untuk membahas lebih lengkapnya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja ada Irma Nurmalinda Eskep, BDMKEP, jadi selaku dosen prodi kebidanan Undiksa. Langsung saja kita sapa dulu Bidan Irma untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Bu Bidan.
1: Halo, selamat siang. Apakah suara saya terdengar ya?
0: Oh, terdengar merdu sekali.
1: Oh, baik.
0: Baik, Mbak Irma sehat untuk siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat sih, semoga juga para pendengarnya juga sehat-sehat semuanya. Karena lagi kayaknya genting ya beberapa hari ini.
0: Benar-benar.
1: Pemadam kebakaran tuh sudah lalu-lalang. Kemudian angin ya, debu ya. Harapannya jangan lupa pakai masker ketika keluar gitu ya.
0: Harus ya, selalu menjaga kesehatan tentunya. Nah, jadi Mbak Irma, kita akan membahas terkait manfaat lembar menyambut proses melahirkan di buku Kia. Karena biasanya kalau sudah hamil itu kita emang wajib banget periksa ke posyandu atau ke puskesmas atau ke bidan juga untuk mendapat buku pink ini.
1: Iya, benar.
0: Mungkin bagi ibu rumah tangga itu udah enggak hawam. Oh, buku Kia pasti tahu isinya tentang apa. Tapi untuk calon pengantin, calon manten atau mungkin yang baru menikah gitu, jadi masih kadang bingung sebenarnya buku Kia ini manfaatnya apa? Apa sekedar buku yang harus dibawa ketika kita melakukan pemeriksaan? Benar, karena itu memang harus wajib kan dibawa ya, Mbak Irma ya. Terus di sana juga seperti yang ini bilang tadi, sebenarnya udah banyak banget ada cara-cara menjaga kehamilan seperti apa, sampai ke proses melahirkan juga seperti apa. Sebenarnya lengkap banget ada di buku Kia. Nah, mungkin Mbak Irma juga bisa menjelaskan dulu sedikit nih. Jadi kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan lembar menyambut proses melahirkan yang terdapat dalam buku Kia ini, Mbak Irma?
1: Benar sekali. Saya sedikit jelaskan ini ya. Baik. Untuk lembar lembar proses menyambut persalinan ini biasanya di buku KIA ya. Jadi buku KIA ini adalah salah satu program dari pemerintah yang wajib ketika ibu hamil itu dapat, pasti gratis semuanya. Dikasih memang gratis cuma-cuma gitu. Cuman tadi ada yang disampaikan bahwa sebenarnya kalau untuk ibu-ibu itu sudah tidak awam gitu kan ya buku KIA. Tapi jangan salah, mereka itu ibu-ibu pun mungkin karena sudah banyak pengalaman, tapi faktanya di lapangan itu banyak buku yang kosong di sana. Jadi namanya buku KIA itu adalah sumber ilmu semuanya. dari dia selama proses kehamilan, kemudian setelah bersalinan, bayi, balita di sana semuanya ada. Nah, tapi apa? Faktanya adalah minim literasi. Dia cuma sekedar punya aja. Tapi kadang enggak dirawat karena ditanya di mana bukunya, Bu? Aduh, saya lupa bawanya. Nah, padahal sebenarnya buku KIA itu wajib dibawa ketika pemeriksaan kehamilan. Nah, menyambung ini, Bu, ya. Jadi saya ke Pro RRI ini tuh enggak hanya hari ini. Jadi kalau dulu saya ke sini dengan tema antenatal, jadi pemeriksaan ANC. Kemudian selanjutnya adalah P4K. Jadi yang selanjutnya ini adalah proses menyambut persalinan. Sebenarnya berkesinambungan. Nah, jadi kalau sudah kenal namanya P4K, nah perencanaan pencegahan komplikasi gitu kan ya, P4K itu sama sebenarnya. Jadi di sana itu untuk merencanakan persalinan dengan baik. Nah, siapa yang terlibat? Enggak cuma ibu. Biasanya kan ibu ya, mentang-mentang ibu hamil gitu kan ya. Jadi ibunya aja yang bertanggung jawab. Tidak gitu kan ya. Jadi seluruh lapisan keluarga itu harus bertanggung jawab, terutama suami. Ini faktanya di lapangan adalah banyak suami yang enggak mau terlibat di sana. Jadi perannya itu kurang dapat. Nah, tapi kalau misalkan kita jalan-jalan nih ke Sawan gitu, daerah-daerah Sawan sana, mereka ada setiap satu bulan sekali itu pemberian edukasi kepada suami idaman kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya ya, suami idaman. Jadi di sana dilibatkan suami itu sudah mulai ikut terlibat dalam perkembangan. Jadi memberikan asuhan kepada anak gitu kan ya, aware sama istrinya ketika dia hamil. Nah, di lembar proses menyambut persalinan itu ada sih yang di bawahnya itu lembar persetujuan. Jadi di sana ada ibu hamilnya sendiri ya. Kemudian ada dokternya atau bidannya. Kemudian ada satu lagi, bisa suami, bisa keluarga gitu kan. Nah, tahu sendiri kan ya, Bu ya, di sini itu mungkin enggak cuma di sini sih, di manapun. Kadang pengambil keputusan itu bukan ibunya sendiri. Ketika misalkan bersalin kemudian ada komplikasi gitu, oh ya saya nunggu suami saya dulu, oh tidak saya nunggu mertua saya dulu, oh tidak saya nunggu ibu saya dulu. Jadi sebenarnya kesehatan itu kita yang bisa menentukan gitu. Ketika misalkan ada kegawatdaruratan, ayo segera dirujuk. Di mana kamu mau, di mana? Nah, di situ ada lembar persetujuan yang memang sudah disepakati, oh kita mau lahir di mana nih. Namanya bersalin itu kan gak tepat waktu biasanya, Bu ya, bisa maju bisa mundur gitu kan ya. Jadi ketika sudah perencanaan persalinan, nah, di sana sudah tahu oh mau lahirnya di mana. Misalkan ketika ibunya normal-normal saja gitu kan, baik-baik saja, fisiologis bilangnya kami ya, secara alamiah orang melahirkan kok kita lihat saja dia sudah melahirkan gitu kan. Nah, itu secara fisiologisnya seperti itu, alamiahnya memang dia bakalan lahir sendiri gitu. Cuman ada namanya perencanaan ketika terjadinya komplikasi, tiba-tiba perdarahan dia muncul ataupun mungkin komplikasi lainnya, itu lebih cepat ditangani. Oh, ternyata di buku KIA-nya ketika misalkan ada komplikasi mau ke RSUD nih, oh mau ditolong sama dokter nih, kemudian kendaraannya tuh sudah siap. Kalau misalkan mereka mohon maaf gak ada kendaraan pribadi, boleh menggunakan transportasi desa ataupun mungkin yang lainnya, boleh silahkan di sana. Nah, yang paling krusial biasanya adalah biaya, Bu. Nah, biaya ini gak semuanya orang punya tabungan pribadi. Nah,

0: orang gitu kan, minimal 2 orang yang memang ketika butuh donor darah itu sudah siap. Karena PMI pun kadang mereka juga stok darahnya juga terbatas dengan, nah itu sih yang perlu kita apa ini, perencanaan proses persalinan itu memang harus dipersiapkan dengan baik agar ibu dan bayinya sehat. Seperti itu.
1: Iya, jadi betul banget ya, dengan adanya buku KIA atau biasa disebut dengan KIA, sebenarnya penting banget untuk dipahami. Apalagi tadi Mbak Bidan Irma juga sudah memaparkan. Jadi ketika istri hamil itu bukan tanggung jawab istri aja, tapi keluarga, terutama suami juga ya. Jadi misalkan minimal kalau jadwal periksa ditemenin ya. Jangan sampai istrinya jadi mengira, oh istri saya sudah mandiri.
0: Oh benar.
1: Iya, udah.
0: Wonder Woman biasanya.
1: Iya, sudah, biarkan dia sendiri. Nah, apalagi kalau misalkan siapa tahu suami kerja jauh ya, gitu, minimal mungkin mertua, ipar atau saudara setidaknya adalah 1-2 orang yang mendampingi ketika seorang ibu hamil itu mau periksa ke bidan atau ke dokter. Karena tadi Mbak Irma juga sudah memaparkan, jadi di buku itu bukan hanya ketika periksa di bawah dicatat, oh berat badannya sekian sekarang, tingginya sekian, ini berat anaknya sekian, bukan sekedar seperti itu, tapi di sana juga sudah dijelaskan, siapa tahu tiba-tiba keluar darah di perjalanan. Nah, itu penangannya kira-kira harus ke bawah kemana ini? Bawa ke dokter kandungan atau ke UGD kan gitu. Seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Irma. Nah, atau mungkin tiba-tiba nih kepala ibu hamil pusing gitu. Oh, darahnya tinggi. Kita harus gimana? Karena sekarang kan banyak terjadi kasus-kasus ibu hamil yang tiba-tiba yang awalnya mungkin tidak punya riwayat darah tinggi tapi mendadak darah tinggi. Itu kan banyak terjadi seperti itu, Mbak Irma ya.
0: Benar sekali.
1: Iya, jadi mungkin untuk mengantisipasi hal seperti itu memang penting banget dibaca-baca buku KIA-nya biar tahu isinya apa. Nanti ketika ditanya sama ditanya sama Bu Bidan, buku KIA-nya isinya apa? Oh, isinya berat badan saya dari hamil TM1 sampai TM berapa gitu. Jadi pendengar Pro 1 dengan dijelaskan atau dipaparkan lebih jelas tadi sama Mbak Irma, semoga sudah mulai paham karena penting banget adanya buku KIA. Dan buku KIA itu tidak hanya ketika masih hamil, sampai melahirkan, sampai anak umur 5 tahun kan ya. Sampai anak umur 5 tahun itu buku KIA masih sangat-sangat berfungsi dan harus dibawa gitu. Ya, jadi pendengar Pro 1, mungkin jika ada yang ingin bertanya-tanya terkait dengan topik yang kita bahas, manfaat lembar menyambut proses melahirkan di buku KIA, silakan bisa tanyakan langsung sama Bidan Irma, bisa bergabung bersama kami di 0362246444 atau bisa juga di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Nah, jadi pendengar Pro 1, silakan bergabung bersama kami, atensi Anda ini tunggu ya dari sekarang. Kalau belum ada, ini kembali bakal bertanya dulu nih sama Bidan Irma, karena kapan lagi nih bisa nanya-nanya. Apalagi boleh, sebagai ibu rumah tangga ini. Jadi harus tahu nih, kira-kira apa sih yang menjadi tujuan utama dari adanya lembar menyambut proses melahirkan di buku KIA ini nih, Mbak Irma.
0: Benar. Jadi tadi kan sudah dibahas nih, tiba-tiba ibu hamil, tiba-tiba dia tensinya tinggi gitu kan ya. Nah, yang jadi masih menjadi permasalahan kita terkait kesehatan ibu dan anak ya, sampai internasional, sampai dunia ini kan, kita bilangnya WHO, negara, berarti kan berbagai negara dunianya, itu adalah kesehatan ibu dan anak, terutama kematian di ibu nih. Yang hamilnya baik-baik saja, kemudian mau menjelang 7 bulan, 8 bulan, tensinya dia tinggi gitu kan ya. Nah, buku KIA ini tujuannya salah satu tujuannya adalah untuk menurunkan AKI, angka kematian ibu dan anak. Nah, pemerintah nih kayaknya sudah effort sekali nih. Buku KIA aja sudah beberapa kali revisi sebenarnya, Bu ya. Mulai tahun 2000

0: 2021, 2025 dan terakhir kayak terakhir tahun 2025 ini. Nah, di sana ada beberapa informasi yang memang sebenarnya itu penting sekali buat ibu hamil gitu kan ya. Jadi perencanaan, nah balik lagi nih, ditarik mundur, perencanaan persalinan itu sebenarnya perencanaan kehamilan itu kita tarik sebelum orang itu mau hamil. Jadi pas ketika orang itu mau menikah dan berencana untuk punya anak. Jadi dipersiapkan dengan baik. Ya, bagaimana kesehatan ibunya, bagaimana kesehatan bapaknya gitu kan, apakah memang layak dia itu hamil atau tidak gitu kan ya. Kalau misalkan memang belum layak, bagaimana cara biar dia layak untuk hamil. Nah, buku Kaya ini adalah untuk monitoring dan evaluasi ibunya selama proses kehamilannya 9 bulan itu. Dan dia akan dipantau ketika setelahnya dia bersalin hingga anaknya usia 5 tahun, bahkan lebih kayaknya tadi ya. Jadi di sana ada kayak berat badan anak itu laki-laki dan perempuan bisa sampai usia 18 tahun sepertinya ya. Jadi bisa ditarik apakah memang anak ini kurus, gemuk, apakah normal, itu bisa. Nah, tujuan dari buku Kaya itu salah satunya yang paling krusial adalah untuk menurunkan angka kematian ibu. Nah, di sana tadi salah satunya yang disinggung adalah proses lembar menyambut persalinan. Nah, itu salah satu tujuannya untuk mencegah terjadinya komplikasi. Misalkan ibu hamil tensinya tinggi, oh ini sudah tata laksana dengan baik nih, oh harus periksanya tidak boleh ke TPMB, tidak boleh di posyandu, mungkin posyandu terlalu kecil ya, jadi memang harus di puskesmas. Kenapa? Karena di sana akan ditata laksana dengan baik, diproses persalinan dengan baik. Kalau misalkan ibunya tidak bisa bersalin dengan fisiologis, boleh dengan SC, tetapi ada indikasinya di sana, oh skornya ini, oh SC, oh ini. Itu salah satu fungsi dari buku KIA. Jadi yang buat buku KIA ini bukan orang sembarangan ya. Jadi orang-orang yang benar-benar ahli di sana untuk membuat atau merangkum berbagai informasi kesehatan buat ibu hamil di seluruh dunia. Tergantung sebenarnya setiap negara itu ada alat pemantauan di kehamilannya. Tapi kalau di Indonesia kita menggunakan buku KIA. Begitu. Nah, kalau zaman dulu ya, kita tarik mundur lagi. Dulu kita mengadopsinya dari Jepang sebenarnya, buku KIA ini, Bu. Nah, dulu di Jepang angka kematiannya kok kecil, makanya kita tarik di sana. Jadi diadopsi dari Jepang itu di Indonesia. Kok kelihatannya kultur kita berbeda nih sama yang di Jepang. Kalau di Jepang mungkin ibu hamil dia masih bisa nih nyangkul-nyangkul. Kalau di kita ibu hamil suruh nyangkul mungkin jadi pertanyaan nih suaminya kemana dan kawan-kawannya mungkin ya. Tapi bagi orang Jepang di sana itu hal yang lumrah biasa gitu kan. Berbeda kultur, berbeda juga budayanya. Kalau di sana mungkin dengan status gizi yang baik gitu kayaknya di negara-negara maju. Kalau kita kan masih negara berkembang. Walaupun di piramida penduduk nih, kalau saya belajar epidemiologi gitu kan, tahun 2019 Indonesia tuh tahun 2030-an atau tahun 2025 itu sudah masuk negara maju. Tapi sampai sekarang kan kita masih ada di negara berkembang gitu kan ya. Jadi status gizinya juga akan berbeda. Kalau kita makan nasinya satu piring, lauknya mungkin secuil. Tapi kalau di luar negeri tidak. Mereka status gizinya baik, itu akan berbeda gitu. Makanya buku KIA sekarang itu sudah sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat sudah ramah untuk budaya kita yang ada di Indonesia gitu. Semoga dapat memanfaatkan buku KIA dengan baik.
1: Iya, jadi apalagi tadi sudah dipaparkan juga sama Mbak Irma, awal mula kenapa sih tercetus buku KIA, jadi mengadop dari mana-mana gitu ya, dari negara-negara yang lain, kemudian mungkin melakukan pertimbangan, nah ini kalau diterapkan di Indonesia kira-kira gimana, seperti tadi Mbak Irma bilang kalau di Jepang, itu orang ibu hamil itu masih bisa mencangkul, tapi kalau di
0: kita,
1: di lingkungan kita, ibu hamil itu bed rest, nggak boleh beraktivitas, nggak boleh terlalu capek gitu ya konsepnya. Jadi beda, beda negara pasti, beda perlakuan, karena beda makanan juga. Itu juga sangat-sangat berpengaruh. Karena ketika tidak hamil mungkin makanannya udah makanan apapun masuk gitu. Nah, ketika hamil kan mungkin ada perbedaan, karena kan ada beberapa jenis makanan yang ketika kita hamil tuh memang tidak bisa dicium aromanya, tidak bisa kita makan. Nah, itu kan ada proses-proses tertentunya. Nah, jadi kalau boleh tahu nih Mbak Irma, pada usia kehamilan berapa kira-kira seorang ibu harus membaca nih lebih detail terkait dengan manfaat lembar menyambut proses melahirkan?
0: Baik, kalau kapannya sih ya, ketika orang itu sebenarnya buku KIA itu kan tadi saya bilang bahwa diberikan secara gratis nih kepada ibu-ibu yang memang mereka sudah terdeteksi atau didiagnosis dia tuh hamil. Nah, jadi ketika misalkan orang itu terlambat datang bulan gitu kan, ketika test pack, oh samar-samar nih, nah, habis itu ini USG, wah hamil ternyata, nah, pergilah dia ke puskesmas, puskesmas ataupun TPMB, dapatlah buku gratis. Nah, itu kontak pertama. Nah, mulai baca-baca itu tergantung sesuai dengan usia kehamilan sebenarnya di sana itu. Terutama yang paling sering kita edukasi kepada ibu hamil, biasanya ibu hamil muda ya, tanda bahaya kehamilan pada kehamilan muda seperti apa. Contohnya ini kan, kalau yang paling biasanya sering itu adalah terjadinya keluar darah biasanya kan ya. Nah, ada keluar darah yang memang dia fisiologis dan dia keluar darah bersifat patologis. Kalau dia keluar darah itu cuman mungkin setetes. Nah, itu adanya tanda Hartman. Tanda Hartman itu adalah tanda yang dimana implantasi dari janinnya itu menembus di uterusnya. Jadinya ada darah, cuman dikit aja sebenarnya, cuman setetes. Nah, cuman enggak berlarut-larut sampai 5 hari, 3 hari gitu. Itu memang harus diperhatikan apakah memang ini tanda Hartman ataupun ini tanda bahaya pada kehamilan trimester pertama. Nah, sesuai dengan trimesternya itu akan banyak sekali di sana kayak aktivitas yang harus dilakukan, kemudian sehari-harinya bagaimana. Untuk nutrisi pun sudah ada di sana itu. Kalau ibu hamil tuh harus makan yang seperti apa sih? Bukan satu piring nasi semuanya gitu, tidak. Mereka butuh kalori berapa kalau ibu hamil? Misalkan 3000 kalori. Kalau dibagi 3 berarti kan 1000 misalkan sehari 3 kali makan. Nah, namanya kalau dulu namanya gizi 4 sehat 5 sempurna. Kemudian berganti gizi seimbang. Kalau sekarang namanya isi piringku. Namanya. Isi piringku tuh banyak di sana, ada kalori, ada proteinnya, kemudian ada sayurnya. Bagaimana cara kita, oh sebenarnya ini cukup sih buat saya. Nah, bagaimana sih kalau nasi ya satu centong gitu kan, ukuran-ukuran yang bisa kita terapkan di rumah tangga gitu kan. Kalau kita ngomongnya, Bu, makan nasi 500 gram ya, Bu ya. Gimana, apakah kita mau makan nasi itu timbang dulu gitu kan ya. Tapi menggunakan AKG, yaitu angka kecukupan gizi dengan pengetahuan ibu rumah tangga. Jadi memang harus baca gitu kan, literasinya memang harus dibaca. Tapi kan kalau sekarang ibu zaman now kan informasinya sudah mulai dari gadget gitu kan ya. Dan memang harus disaring-saring apakah emang ini benar ataukah memang harus ditanyakan gitu kan ya. Nah, itu. Tapi kalau buku KIA itu sudah metodenya sudah jalan lurus kayak jalan tol ya, benar. Oh, benar nih gitu ya.
1: Iya, jadi itu karena tadi Mbak Irma juga menyinggung sekarang dunia digital. Jadi segala informasi pasti ada. Cuman ya itu, kita harus saring dulu ya, sebelum di-sharing ya. Jadi kira-kira atau mungkin ketika dapat informasi di media sosial mungkin bisa dicocokkan dengan buku KIA di rumah. Benar. Kira-kira benar nggak seperti ini? Apalagi tadi Mbak Irma juga sudah memaparkan sebenarnya di buku KIA itu banyak sekali ya sudah dipaparkan. Ibu hamil mungkin makanan apa yang boleh dikonsumsi, jenis-jenisnya seperti apa, kandungan-kandungannya apa. Karena tadi sudah dijelaskan kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Nah, kemudian sekarang isi piringku.
0: Isi piringku. Bukan gizi seimbang, lah, bukan tapi gizi seimbang. Isi piringku sekarang.
1: Isi piringku. Udah. Jadi terserah mau diisi dengan apa gitu. Suka-suka ibu hamil ini. Iya. Jadi memang terkadang kan seperti yang tadi sudah kita bahas di awal. Jadi seorang ibu hamil itu memang riskan banget. Tiba-tiba mungkin ngerasa mual. Ada juga yang memang hamil biasa-biasa aja. Terus ada juga nih yang kehamilan mungkin 7 atau 8 bulan itu tiba-tiba tensi naik kan gitu kan ya. Apalagi sekarang kan ada penyakit namanya flakemsia, apa namanya tuh yang darah tinggi untuk ibu hamil.
0: Preeklamsi.
1: Oh, preeklamsi ya. Maaf salah saya menyebutnya ya. Karena pengalaman dulu ada teman yang memang tidak punya riwayat darah tinggi, tapi ketika kehamilan dari 6 bulan baru mau memasuki 7 bulan. Itu memang didiagnosis penyakit itu. Jadi itu memang dan saat itu saya juga posisi hamil, Mbak. Posisi hamil dan saya juga agak dagdigdug ini. Jangan-jangan nanti saya ikut seperti dia. Karena memang meskipun karena kata dokter pun meskipun kita tidak punya riwayat darah tinggi, tetapi seorang ibu hamil itu bisa tiba-tiba yang mungkin yang awalnya memang tensi normal aja, tapi tiba-tiba di kehamilan 6 atau 7 itu bisa muncul ada tanda-tanda darah tinggi gitu ya. Atau nah jadi maka dari itu kan sangat disarankan ketika kita hamil usia sudah 6 bulan ke atas itu kan disuruh rutin untuk periksa ke bidan, ke dokter atau ke puskesmas. Karena sekarang kan puskesmas itu udah lengkap banget ya, bener, ya Mbak ya. Bener. Udah lengkap banget, bahkan ada juga beberapa puskesmas kalau kita periksa itu sudah ada apa namanya USG, sudah ada yang sudah ada layarnya sama dengan kita ke dokter kandungan, kan seperti itu. Jadi kalau tadi Mbak Irma bilang mungkin ada juga beberapa ibu rumah tangga yang terbatas dengan keuangan atau ekonomi. Nah mungkin puskesmas sebenarnya bisa menjadi salah satu jawabannya. Karena kalau ke puskesmas rata-rata semua digratiskan kan Mbak ya. Gak ada yang kita bayar gitu. Apalagi sekarang juga banyak di desa-desa atau di kecamatan-kecamatan yang sudah menyediakan ambulan gratis atau mobil-mobil yang bisa dipakai untuk mengantar warga yang mungkin menderita sakit apapun kan gitu nggih. Sebenarnya sekarang sudah dipermudah banget. Cuman masih saja ada beberapa ibu hamil yang mager ya. Jadi memang banyak sekali kan Mbak Irma ya kita temukan mungkin memang masih mager sehingga apa namanya abai gitu mungkin dengan kesehatannya. Mungkin dia ngerasa oh saya hamil, saya sudah hamil keempat atau kelima, oh biasa aja, oh gak masalah gitu. Tapi tiba-tiba kan ada juga ketika sudah beberapa hari kemudian baru ngerasa kok kayak detak jantung anak udah nggak ada kan gitu ya, kok kayak melemah kan gitu Mbak Yana. Itu biasanya apa sih yang sering menjadi penyebabnya Mbak Irma?
0: Baik, kalau untuk sejak tadi ya detak jantung melemah kayak gitu, sebenarnya nggak mungkin bayi yang ada di kandungan tuh tiba-tiba misalkan detak jantungnya dia melemah, tidak. Karena kita ada indikatornya. Jadi ketika kehamilan mendekati mau 16 minggu gitu kan ya. Kalau pada trimester kalau pada kehamilan pertama biasanya dia agak sedikit melambat, 18, 20 itu dia baru ibunya ngerasa ada gerakan. Atau kalau misalkan sudah hamil yang kedua gitu kan, mulai 16 minggu sudah mulai ada gerakan. Atau pada ibu-ibu dengan kondisi khusus, mohon maaf nih, yang besar gemuk banget, mungkin akan sedikit agak melambat dia tahu pergerakannya. Nah, untuk perhitungan pergerakan gitu kan ya, jadi minimal dalam 1 jam biasanya kalau ada sih teorinya gitu tuh Bu. Jadi antara jam 10 sampai jam 11 atau jam 9 sampai 10 itu minimal 10 kali. Nah, kenapa di waktu malam? Karena waktu malam itu bayi itu rileks, kita rileks kan ya. Berarti bayi itu rileks, harusnya banyak bergerak mereka. Nah, ketika misalkan kurang dari 10, ibu itu harus awas gitu pada dirinya sendiri. Kalau tadi mageran, oke lah boleh mageran gitu kan ya, tapi memang harus awas pada diri sendiri. Walaupun dia sudah punya pengalaman, gak bisa Bu Bidan, misalkan gini ada yang, saya gak bisa Bu Bidan, oh saya sudah nih kehamilan kedua mah biasa aja, saya sudah tahu mana, oh tidak bisa. Kenapa? Perempuan itu unik. Jadi kita tidak bisa menyamakan kehamilan sebelumnya dengan kehamilan saat ini ya, ya. Itu sama, tidak. Ya, ibu A dengan ibu B beda gitu kan ya, karena kita unik, perempuan tuh unik gitu kan ya. Jadi awas bagi laki-laki nih ya, hati-hati gitu kan. Kalau perempuan unik itu banyak sekali lah yang berbeda-beda itu. Nah itu mulai sudah awas. Kalau seperti itu boleh dia langsung ke apa UGD, IGD, cek di sana. apakah bayi saya ini masih sehat atau tidak gitu kan ya. Detak jantung normal itu 120 sampai 160 normalnya. Kalau di atas dari itu, di bawah dari itu gawat janin. Nah, gawat janinnya tergantung banyak sekali penyebabnya. Apakah kalau dari misalkan dari kandungan, apakah air ketubannya dia cukup atau tidak gitu kan ya. Ataukah ada penyakit lainnya, ataukah tadi infeksi, ataukah tadi tiba-tiba preeklamsi itu tekanan darah tinggi dimulai pada usia kehamilan 20 minggu ke atas. Nah, 20 minggu ke atas nih, kenapa ini kira-kira kok tiba-tiba di geraknya dia melambat, DJJ janinnya dia kurang dari 120 atau di atas mungkin 160 gitu kan ya. Gimana dia? Apakah ada penyebabnya? Itu harus dicari memang. Nah, jadi mindsetnya dirubah ibu-ibu ya. Satu, kita itu hamil belum, kita tidak tahu masa depan anak ini ya. Apakah anak kita ini besok calon mungkin presiden misalkan ya, calon menteri gitu kan ya. Jadi anggap saja kita lagi melahirkan calon generasi bangsa yang mau mengubah bangsa gitu kan. Jadi harus diperhatikan baik, mulai dari segi makanannya, dari segi perkembangan dan pertumbuhan. Namanya di dalam perut kan dia bertumbuh dan berkembang ya kan. Pertumbuhan dan perkembangan itu dimulai ketika bayi itu, oh saya hamil nih, dia mulai bertumbuh. Oh, bertumbuhnya mulai dari 1 sampai 10 minggu dia organogenesis. Organogenesis itu pembentukan organ-organ yang ada dalam bayinya itu. Oh, itu sudah mulai cikal bakalnya mata. Oh, cikal bakalnya kepala. Oh, cikal bakalnya telinga. Itu sudah kebentuk pada 10 minggu pertama. Nah, kenapa biasanya orang-orang itu miss di kunjungan pertama? Mereka, mohon maaf nih Bu ya, saya ngadakan budaya nih ya. Kadang mereka, oh sudah, tunggu aja dulu agak besaran baru dia periksa gitu kan ya. Biar ketahuan, biar kelihatan nih ini benar hamil atau tidak. Ada yang seperti itu. Ada yang jangan dulu dikasih tahu biar nanti biar hamilnya enggak hilang. Ada yang seperti itu. Loh, salah. Padahal 10 minggu pertama itu pembentukan organ. Ketika ada sesuatu pada fase 10 minggu itu, berarti kan 2 bulan. Nah, 2 bulan pertama kadang biasanya miss 4 minggu dia baru tahu hamil. Berarti kita sudah kecolongan 4 minggu. 4 minggu berikutnya harus baik. Vitaminnya harus masuk kan, kemudian makanannya harus baik gitu kan ya. Apakah memang ada penyakit atau tidak gitu, karena pembentukan organ ketika miss di sana, waduh 10 minggu ke atas dia kan sudah berkembang nih, telinganya sudah mulai harus bisa mendengar gitu kan ya, kemudian mulai bergerak. Apakah ini cikal bakalnya kepala itu harus ada sinaps-sinapsnya bagaimana gitu kan. Nah, itu memang harus diperhatikan gitu kan. Barangkali kita kan berdoa yang baik-baik Bu ya, anak kita besok jadi calon menteri gitu kan ya. Oh, atau anak kita besok jadi calon bupati gitu kan ya. Siapa? Enggak, siapa tahu gitu kan ya. Jangan bilang oh saya dari keluarga bawah, saya dari keluarga yang enggak punya. Oh, jangan tentu gitu kan ya. Perubah bangsa itu adalah orang-orang dari generasi bangsa yang cerdas gitu kan. Dari mana cerdasnya? Dari ibunya dulu. Baru baiknya, baru balitanya, anaknya sampai dia sekolah gitu. Kalau ada yang ngomong anak itu A sama B sama-sama berjalannya gitu. Misalkan paling gampangnya ada Bu. Misalkan anak usia 2 tahun itu enggak bisa berjalan masih kan. Ada yang dia sudah berjalan, sudah mulai bisa berjalan. Sama aja itu namanya anak manusia gitu kan. Nanti dia bisa berjalan sendiri. Oh, beda. Beda ya Bu ya. Perkembangan dan pertumbuhannya beda. Dari segi otaknya pasti sudah berbeda gitu. Walaupun tingginya sama, walaupun gemuknya sama, dari sisi dalamnya pasti berbeda gitu. Jadi sebagai ibu harus aware gitu. Boleh mager, wanita tuh yang mager memang kan ya, tapi harus aware pada diri sendiri gitu.
1: Iya, apalagi tadi Mbak Irma juga sudah menjelaskan. Jadi ketika kita hamil, kita emang harus lebih, kalau dibilang selektif iya, overprotective juga iya. Kan iya. Karena tadi kan dibilang jadi harus dari jam 10 ke jam 11 atau 1 jam itu harus minimal 10 kali gitu. Yeah. Kita merasa mungkin ada getaran dari si bayi kan gitu nggih. Tapi kalau tiba-tiba misalkan, karena banyak sekali juga kasus-kasus seperti itu yang kita jumpai kan gitu Mbak ya. Banyak juga yang ibu hamil gitu yang memang sudah meskipun sudah rutin periksa, tapi kalau memang ngerasa kayak tadi Mbak Irma juga bilang, karena nggak mungkin bayi itu tiba-tiba langsung detak jantungnya hilang seketika, nggak mungkin. Yeah. Pasti ada fase-fasenya, mungkin dari awalnya yang melemah, mungkin benar. Ya. Cuman karena seorang ibu hamil ngerasa udah hamil ketiga, hamil keempat, oh udah biasa, saya hamil emang seperti ini. Nah, tadi Mbak Irma juga sudah bilang, kehamilan pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu tidak mungkin sama. Benar. Pasti berbeda, kan ya. Gitu ya. Itu saya dukung, memang benar adanya. Karena saya kehamilan anak pertama dan kedua itu memang beda banget. Beda-beda sekali. Justru ketika kehamilan anak pertama itu aktif banget gerakannya. Justru yang kedua itu kayak slow banget. Slow, iya. Karena ketika kita hamil pertama melihat pergerakan yang memang lumayan aktif, dan hamil kedua dengan yang terlalu slow pasti ngerasa deg-degan. Yeah. Ini kira-kira anak saya sehat nggak? Ini kira-kira anak saya masih bernapas nggak ya di dalam? Pasti kayak was-was gitu Mbak ya. Sebenarnya orang tua yang seperti itu yang harus yang harus dicari. Karena tadi Mbak Irma bilang, karena usia mengandung itu penting banget. Anak pintar itu datangnya dari seorang ibu hamil. Ya,
0: benar.
1: Jadi entah itu dari makanan, edukasi, kan benar. Gitu ya. Jadi saya setuju banget tadi dengan pemaparan Mbak Irma. Jangan pernah menyamakan kehamilan pertama, kedua, dan ketiga, keempat, karena itu pasti semuanya fasenya berbeda. Dari faktor usia, iya juga. Ya. Karena kan gak mungkin hamil anak pertama usia 19, anggap 20 tahun. Hamil anak kedua kan bisa 25, bisa 30 tahun. Benar. Nah itu pasti secara energi emosional kita sudah beda.
0: Iya benar, stabil sudah.
1: Udah gak stabil, bisa dibilang gak stabil nih. Dari yang hamil pertama kedua. Apalagi mungkin dipicu dengan faktor ekonomi. Nah itu juga bisa Mbak Irma ya. Jadi pokoknya pendengar Pro 1, dari penjelasan Mbak Irma tadi itu penting banget. Memang kita harus memahami gitu ya, terkait dengan kondisi-kondisi ibu hamil. Baik Mbak Irma, karena keterbatasan waktu okay, gak kerasa kan. Sekarang mau nanya dulu lagi, kalau tadi kan di udah ditanya, masih lebih enak ngobrol atau ngajar? Kalau sekarang jawabannya apa ini?
0: Oh, lebih enak ngobrol kayaknya.
1: Lebih enak ngobrol. Kalau tadi di awal ditanya, lebih enak ngajar saya Mbak. Okay, baiklah kalau begitu. Sekarang sudah berubah jawabannya. Okay, Mbak Irma, mungkin sebagai closing, ada yang ingin disampaikan mungkin untuk para ibu hamil atau calon ibu hamil, mungkin terkait dengan topik manfaat lembar menyambut proses melahirkan di buku Kia. Silakan Mbak Irma.
2: Baik, untuk closing ini ya sebenarnya balik lagi ya, tetapi kalau untuk yang bagi masih muda yang akan mau jadi ibu gitu kan ya, benar-benar persiapkan dengan baik untuk generasi kita yang generasi bangsa kita ya yang baik. Jadi dimulai dari ibu yang cerdas, selektif gitu kan ya, selektif dari pilih calon dulu ya. Kalau sudah cinta, aduh kalau cinta tapi ada manis-manisnya, buang dah ya. Cari
1: jangan curhat ya.
2: Itu kan ya. Ya, oke, gitu kan ya. Jadi emang harus selektif jadi ibu yang cerdas. Nah, bagi ibu-ibu yang sudah hamil gitu kan ya, buku Kaya itu penting ya. Jadi bukan hanya untuk punya-punyaan, tapi di sana adalah sumber ilmu. Jadi ketika misalkan ada yang enggak bisa apa, ada yang perlu ditanya, silahkan ditanyakan kepada tenaga kesehatan, pasti akan dibantu ya, bantu program pemerintah kita agar dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak di Indonesia kita.
1: Baik, terima kasih Mbak Irma
2: ya,
1: sudah meluangkan waktu untuk kita bincang-bincang ke sini kurang lebih selama 45 menit ke belakang tadi. Terima kasih banyak-banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang sudah kita dapat dari pemaparan Mbak Irma tadi. Jadi benar banget apa yang dibilang Mbak Irma, pesannya untuk para ibu hamil, calon ibu hamil, atau mungkin anak muda calon mau jadi manten gitu ya, selektif katanya milih pasangan. Pilihlah pasangan yang gercep dan sat-sat-set. Jadi ketika periksa mungkin biar, "Pah, mau periksa?" Cus gitu ya. Jangan, "Oh, bentar ya, masih ini. Bentar ya, masih itu." Jangan katanya cari yang itu ya, sesuai pengalamannya Mbak Irma mungkin ini ya. Baik. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia mendengarkan obrolan kami di Indonesia Sehat untuk siang hari ini. Terima kasih banyak. Jadi untuk Indonesia Sehat ini tuntaskan sampai di sini dulu. Pendengar Pro 1, nanti seperti biasa kita akan hening sejenak guna mengaturkan puji Tri Sandi, dan dilanjutkan nanti tepat pukul 12 kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Jadi buat Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat siang.

Juventus libas Nijmegen. Manchester City berpesta gol atas Norwich City. Tim futsal Bintang Timur Surabaya awali musim baru dengan kemenangan besar. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 18 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Boltemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alec-Begovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Made yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani. Ia mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti, importantissime.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
4: Que me dan quella fiducia lì che uno.
2: Berkat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from McAdoo for number 5. And that does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAdoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Yeah, absolutely. I said since day one.
4: Tentu saja. Sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
3: So happy with the performance.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
4: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi. Abde Ezzazoli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jose Sanchez akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop GC Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS, Ardiansyah, bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat Etek tadi, hasil kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo Giant Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo Giant melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi timnya yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Koni Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga. Ya.
2: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Koni Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Priwananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Aditya Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan

0: 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
1: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas, bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu, sebetulnya atlet sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet, karena dia sudah tahu bahwa PORPROF 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa PORPROF itu 2 Oktober, jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan yang latihan sampai ke Jakarta juga.
0: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya PORPROF pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama, bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar PORPROF Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Jami Singaraja.

Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang baik ini di rumah Allah yang penuh berkah ini, kita bersama-sama mempersembahkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita dapat hadir bersama-sama di rumah Allah yang penuh berkah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita di rumah Allah ini menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kecintaan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyirami kita dalam kehidupan ini dengan rahmat serta hidayah-Nya, dan mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang soleh. Amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu, mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi panutan kita yang merupakan suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan jalan keselamatan bagi kita umat-Nya, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Dan semoga hari kiamat nanti kita dikumpulkan Allah bersama beliau, tentunya dengan syafaat-Nya. Amin Allahumma amin. Para jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib, tidak henti-hentinya saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua tentunya untuk senantiasa memaksimalkan diri kita, melaksanakan segala bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan memaksimalkan diri kita untuk menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah. Semoga dengan ketakwaan yang kita miliki, kita dapat memberikan makna dalam kehidupan ini dengan amal-amal yang soleh, dan mudah-mudahan kita semuanya mati nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Para hadirin sidang Jumat hafizakumullah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi

sebab pertikaian tidak selalu terdengar seperti dentuman senjata. Ada rumah tangga yang kehilangan kedamaian karena ego.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in janahu lisilmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim, yang artinya akan tetapi

wasallam diperintahkan untuk menyambut jalan perdamaian tersebut. Artinya bahwa Islam tidak mengajarkan untuk memelihara permusuhan ketika pintu-pintu perdamaian telah terbuka luas. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, dalam studi perdamaian dikenal pemikiran Johan Galtung tentang negativisme dan positivisme. Negativisme berarti tidak adanya kekerasan terbuka, tetapi positivisme lebih dalam, yaitu suatu keadaan ketika hubungan manusia dibangun di atas keadilan, keamanan, dan kehidupan sosial yang sehat. Islam sejak awal tidak mengajarkan perdamaian yang pasif. Islam mengenal konsep islah, yaitu memperbaiki sesuatu yang rusak, termasuk hubungan di antara manusia yang kita kenal dengan hablum minannas.

Ini bukan hanya jangan ikut bertengkar, bukan pula biarkan, itu urusan mereka, tetapi mari damaikanlah. Inilah perbedaan antara orang yang hanya mencintai kedamaian dengan orang yang menciptakan kedamaian. Ada orang yang

ada yang membawa cerita dari satu pihak kepada pihak yang lain sehingga masalah semakin membesar. Islam tidak mengajarkan kita menjadi bensin di tengah api pertengkaran. Kalau tidak mampu memadamkan api, jangan menambah bahan bakarnya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan ayat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaranya yang sedang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu tingginya kedudukan mendamaikan manusia sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdhal min darajati suami was-salati was-shadaqah?" Qalu bala. Qala islahu zatil baini. Kata Rasulullah, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih utama derajatnya daripada puasa, sholat dan sedekah?

Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Hadis ini mestinya membuat kita bercermin. Kita mungkin rajin menjaga hubungan dengan Allah, tetapi bagaimana dengan hubungan kepada manusia? Jangan sampai kita rajin datang ke masjid, tetapi bertahun-tahun tidak berbicara dengan saudara sendiri. Jangan sampai kita gemar bersedekah kepada orang yang jauh, tetapi sulit meminta maaf kepada orang yang setiap hari berada di dekat kita. Dan jangan sampai kita merasa sedang membela agama, tetapi cara kita berbicara justru menanam kebencian dan permusuhan. Agama tidak datang untuk membuat hati semakin keras. Agama seharusnya membuat kita semakin mampu untuk menahan ego, menjaga lisan, dan membuka jalan perdamaian. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Lihatlah bagaimana Rasulullah membangun perdamaian. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah dan para sahabat berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan umrah. Namun Quraisy menghalangi mereka. Setelah perundingan panjang, lahirlah yang namanya Perjanjian Hudaibiyah. Sebagian ketentuannya terasa berat bagi kaum muslimin. Bahkan sebagian sahabat bertanya-tanya, mengapa Rasulullah menerima kesepakatan tersebut? Tetapi Rasulullah SAW melihat

aman. Tidak lama kemudian Allah menyebutnya, Inna fatahna laka fatham mubin.

Yosef. Peristiwa Hudaibiyah mengajarkan bahwa tidak setiap kompromi adalah kekalahan dan tidak setiap kemenangan harus diperoleh dengan mengalahkan orang lain. Kadang-kadang kemenangan terbesar adalah ketika permusuhan dapat dihentikan. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, pada masa Rasulullah juga pernah terjadi perselisihan antara seorang dari kaum Muhajirin dengan seorang dari kaum Ansor. Kemudian keduanya memanggil kelompok masing-masing, "Wahai kaum Muhajirin." Yang lain membalas, "Wahai kaum Ansor." Perselisihan pribadi hampir berubah menjadi konflik kelompok. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya, beliau berkata, "Da'uha fa innama muntinatun." Yang artinya, tinggalkanlah itu, kata Rasulullah, karena sesungguhnya ia adalah sesuatu yang buruk. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Yang beliau sebut buruk bukanlah identitas Muhajirin atau Ansor. Yang buruk adalah ketika identitas digunakan sebagai bahan bakar permusuhan. Hari ini bentuknya mungkin berbeda. Bukan lagi seruan Muhajirin dan Ansor, bisa jadi fanatisme suku, bisa jadi fanatisme organisasi, fanatisme politik, fanatisme kelompok, bahkan fanatisme terhadap tokoh yang kita kagumi. Ketika kelompok selalu dibela meskipun salah, dan kelompok lain selalu dicurigai meskipun

Hafizakum Allah. Maka dalam momentum hari perdamaian internasional yang akan datang, mari kita tunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama yang damai, tetapi agama yang bisa mendamaikan. Hari perdamaian internasional mengingatkan dunia tentang pentingnya menghentikan perang. Tetapi Islam mengajak kita memulai perdamaian bahkan dari ruang yang paling dekat. Damaikanlah rumah kita sebelum kita berbicara tentang perdamaian dunia. Jaga lisan kita sebelum meminta orang lain menghentikan permusuhan. Jangan wariskan kebencian kepada anak-anak hanya karena persoalan orang tua. Jangan rusak persaudaraan karena perbedaan politik, perbedaan organisasi, suku, atau kepentingan yang lain. Dan jika dua orang sedang bertikai, jangan menikmati pertikaiannya. Jadilah orang yang mempertemukan, bukan yang mempertajam perbedaan. Oleh karenanya, Khatib pada kesempatan yang baik ini mengajak kepada kita semua. Semoga

Mari kita jauhkan negeri kita dari kebencian dan pertumpahan darah. Semoga Allah menjadikan keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita hidup dalam keadilan, persaudaraan, dan kedamaian. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzi

Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat wa bifadlihi

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqimu shufufakum wa tarasu. Aqimu shufufakum wa tarasu. Mohon lurus dan rapatkan saf. Saf yang di depan dipenuhi terlebih dahulu.

Dank, Bern.

Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar.

0: Selamat siang mendengar. Beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Jumat 18 September 2026 di antaranya. DLH Buleleng menjelaskan penanganan pohon perindang di kawasan perkotaan menjadi kewenangan daerah, sementara pohon di luar kawasan perkotaan yang berada di ruas jalan nasional menjadi kewenangan Balai Pelaksana Jalan Nasional. Sementara itu, sampah plastik yang selama ini menjadi beban lingkungan diolah menjadi material bernilai guna melalui penerapan ekonomi sirkular yang diperkenalkan kepada siswa kelas 6 SD Labundiksa Singaraja di TPS 3R Buana Utama Berseri, Desa Panji. Serta informasi lainnya yang berhasil dilimpun tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. DLH Buleleng menjelaskan penanganan pohon perindang di kawasan perkotaan menjadi kewenangan daerah. Sementara pohon di luar kawasan perkotaan yang berada di ruas jalan nasional menjadi kewenangan Balai Pelaksana Jalan Nasional.
1: Bahwasannya memang kondisi pohon perindang, kalau berbicara tupoksi kami di DLH dan Buleleng sesuai dengan amanat.
2: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Buleleng menanggapi keluhan warga terkait pohon perindang yang menjorok ke badan jalan dari kawasan Lovina ke arah barat hingga Temukus. Keluhan tersebut sebelumnya disampaikan pendengar Halo RRI karena kondisi pohon dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan, termasuk adanya pohon yang menjorok ke tengah jalan. Kepala Bidang Lingkungan DLH Buleleng Made Adiana menjelaskan penanganan pohon perindang menjadi kewenangan DLH untuk kawasan perkotaan Singaraja sesuai dengan penataan ruang terbuka hijau.
1: Bahwasannya memang kondisi pohon perindang, kalau berbicara tupoksi kami di DLH dan Buleleng sesuai dengan amanat Permendagri nomor 1 tahun 2007 yang mengatur tentang penataan ruang terbuka hijau RTH di kawasan perkotaan Singaraja. Jadi kami di DLH saat ini masih fokus dalam penanganan pohon perindang di kawasan perkotaan ya, Singaraja, sesuai dengan luasan RTR perkotaan Singaraja. Nah, untuk pohon-pohon perindang yang berada di luar kawasan perkotaan, seperti mungkin batas kota Singaraja sampai ke Cekik, ini adalah merupakan kewenangan dari Balai Pelaksana Jalan Nasional dari BPJN Jawa Timur Bali.
2: Adiana menjelaskan untuk pohon perindang yang berada di luar kawasan perkotaan dan berada di ruas jalan nasional, kewenangan penanganannya berada pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali. Masyarakat yang membutuhkan penanganan dapat mengajukan permohonan kepada pihak tersebut dan tembusannya dapat disampaikan kepada DLH maupun BPBD.
1: Baik, mungkin dari kami yang pertama, jika memang menemukan kondisi-kondisi pohon perindang karena cuaca saat ini ya, jadi anginnya mungkin sudah tampak mulai semakin tinggi arusnya, jadi silakan untuk di kawasan perkotaan bisa mengajukan permohonan kepada kami di DLH Buleleng. Untuk di luar wilayah perkotaan, Andiki ada juga yang punya kewenangannya dari BPJN, silakan. Dan juga kita himbau hati-hati ya, jadi saat ini hindari berada di bawah pohon besar ya, kendaraan, apalagi kita melintas.
2: DLH Buleleng mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama saat angin kencang. Warga diminta menghindari berada di bawah pohon besar dan berhati-hati ketika berkendara maupun melintas di kawasan yang terdapat pohon perindang yang berpotensi tumbang. Dengan adanya tindak lanjut terhadap aspirasi pendengar, masyarakat diharapkan dapat segera melaporkan kondisi pohon yang berpotensi membahayakan kepada instansi sesuai kewenangannya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: LBH Apik Bali dan Akademisi Undiknas mendorong penguatan pencegahan kekerasan berbasis gender melalui edukasi dari lingkungan keluarga hingga masyarakat desa.
3: Kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual di Bali masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Stigma, rasa malu, serta minimnya pemahaman terhadap regulasi membuat sebagian korban maupun penyintas masih enggan melaporkan kasus yang dialami. Direktur LBH Apik Bali Luhputu Anggraini kepada RRI menyampaikan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UUTPKS telah mengatur perlindungan hingga pemulihan korban. Namun, pemahaman masyarakat terhadap hak dan mekanisme pendampingan masih perlu diperkuat, khususnya di tingkat desa.
4: Secara substansi hukum itu sudah sangat lengkap ya. Banyak sekali undang-undang nasional yang sudah mengatur melindungi para korban ini. Cuma mungkin banyak yang belum tersosialisasikan, banyak yang belum tahu.
3: Sementara itu, Kepala Pusat Studi Undiknas Gungtini Gorda menilai penanganan kekerasan berbasis gender tidak cukup dilakukan setelah terjadi kasus, tetapi perlu diperkuat melalui langkah pencegahan. Menurutnya, edukasi mengenai kesetaraan gender perlu dimulai dari keluarga dan diperkuat melalui kolaborasi berbagai lembaga termasuk lingkungan pendidikan dan masyarakat.
5: Nah, yang terpenting sebenarnya bukan di perguruan tinggi tetapi di sekolah pertama dan utama, di keluarga. Bagaimana orang tua itu tidak lagi membedakan dalam sisi edukasi terkait anak perempuan dan anak laki-laki. Harusnya anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama dilibatkan untuk memahami apa itu gender.
3: Penguatan edukasi hukum kepekaan masyarakat di tingkat desa serta pendidikan kesetaraan gender sejak keluarga dinilai penting untuk membangun lingkungan yang lebih aman dan mencegah kekerasan berbasis gender. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Sampah plastik yang selama ini menjadi beban lingkungan diolah menjadi material bernilai guna melalui penerapan ekonomi sirkular yang diperkenalkan kepada siswa kelas 6 SD Lab Uniksa Singaraja di TPS 3R Buana Utama Berseri, Desa Panji.
6: Sampah plastik yang selama ini menjadi beban lingkungan mulai diarahkan menjadi sumber daya bernilai melalui penerapan ekonomi sirkular. Konsep tersebut diperkenalkan kepada siswa kelas 6 SD Lab Undiksa Singaraja dengan mengajak mereka melihat langsung proses pengolahan tutup botol menjadi material yang dapat dimanfaatkan kembali di TPS 3R Buana Utama Berseri, Desa Panji. Pada Jumat 18 September 2020, kegiatan ini merupakan bagian dari program Living Lab Desa Adat Panji, transformasi pengelolaan sampah menuju desa berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dan inovasi saintek. Siswa tidak hanya diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilah sampah, tetapi juga mengikuti tahapan pengolahan sehingga memahami bahwa sampah yang dikelola dengan tepat dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatannya. Proses diawali dengan mengumpulkan dan memilah tutup botol berdasarkan warna. Tutup botol kemudian dicacah menggunakan mesin pecacah hingga menjadi material berukuran lebih kecil. Ketua kegiatan Inyoman Labe Jayanto mengatakan proses tersebut menunjukkan pengelolaan sampah tidak berhenti pada pemilahan, tetapi dapat dilanjutkan menjadi produk yang memiliki nilai guna.
7: Jadi kita merancang sebuah program yang Living Lab, kemudian bagaimana pengolahan sampah bersifat sirkular, ekonomi sirkular. Jadi salah satu yang kita sedang mencobakan seperti ini, jadi agar masyarakat teredukasi, kemudian dari pihak pengelola juga bisa mendapatkan benefit finansialnya. Jadi bisa mereka menawarkan bagaimana paket edukasi untuk anak-anak, kemudian juga anak-anak belajar tentang pengolahan. Nah, dari edukasi itu nanti mungkin ada tiket yang harus dibayarkan, tetapi dari tiket itu pun nanti anak-anak akan mendapatkan souvenir.
6: Penanggung jawab TPS 3R Buana Utama Berseri Mes mengatakan penerapan ekonomi sirkular dapat mengurangi ketergantungan pada pola pengelolaan sampah yang hanya mengumpulkan dan membuang.
8: Karena kita di sini TPS Panji ini, kita mengambil anak-anak yang masih kuliah, yang sorenya nggak ada kegiatan, kita tarik ke sini buat melakukan pengerjakan seperti itulah. Kalau ada pesanan papan, nanti kita sistemnya bukan bagi hasil. TPS cuma mengambil modal awal aja. Nanti keuntungan setelah kita bayar listrik, bayar air, atau yang lainnya, kita kasih ke bajang-bajangnya. Di samping peluang bisnis yang lebih kita tekankan itu ke bajang-bajang atau anak-anak itu, ke pemilahan sampah. Biar ke depannya, biar ke doktrin ya, bahwa sampah yang kita buat itu harus memang diselesaikan di desa sendiri.
6: Edukasi tersebut sekaligus menanamkan pemahaman bahwa nilai ekonomi dari sampah dapat muncul ketika pengelolaannya dilakukan dari hulu hingga hilir dengan memilah, mencacah, membersihkan, mengolah, dan membentuk kembali material plastik. Sampah tidak hanya berkurang volumenya, tetapi berpotensi menjadi bahan baku produk baru sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Forum Pariwisata Solo Raya memperkenalkan potensi wisata dan produk UMKM dari 7 kabupaten dan kota di Jawa Tengah melalui roadshow di Bali. Kegiatan ini menjadi upaya memperluas kemitraan pariwisata sekaligus membuka peluang pemasaran produk UMKM Solo Raya kepada wisatawan.
9: UMKM kali ini supaya pasar yang ada di Kota Denpasar bisa juga menjual produk kami.
10: Forum Pariwisata Solo Raya memperkenalkan potensi pariwisata dan produk UMKM dari 7 kabupaten dan kota di Jawa Tengah melalui roadshow di Bali. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk travel dialog dan pop-up booth untuk memperluas kemitraan pariwisata antar daerah. Perwakilan Koordinator Forum Pariwisata Solo Raya, Selvi Rambo SKN mengatakan, kegiatan tersebut menjadi sarana promosi sekaligus mempertemukan pelaku usaha pariwisata dengan mitra dari Bali. Forum ini melibatkan 7 daerah, yakni Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Sragen, Wonogiri, dan Karanganyar.
9: Agenda Roadshow Forum Pariwisata ini memfasilitasi bisnis meeting bagi industri pariwisata Solo Raya. Sehingga pariwisata Solo Raya termasuk UMKM yang nanti Bapak Ibu akan mengunjungi tenan yang tidak semua kita bawa karena keterbatasan, nanti satu bis penuh. Mudah-mudahan yang dibawa ini terjual semua. Jadi UMKM yang mewakili Solo Raya yang tadi sudah disebutkan ada Sragen, kemudian ada Boyolali, kemudian ada Klaten, Sukoharjo, Wonogiri. Ya, tadi kalau disingkat sebenarnya Suko-Suko Wono.
10: Selvi menyampaikan Bali dipilih karena memiliki potensi wisatawan yang besar dan dapat menjadi mitra promosi produk Solo Raya. Pelaku usaha di Bali memiliki peluang untuk memperkenalkan produk UMKM Solo Raya kepada wisatawan sekaligus membuka akses pemasaran di pasar setempat.
9: Para wisata di Solo Raya ini yang hari ini berada di Kota Denpasar untuk menunjukkan kota yang ada di Solo Raya ini UMKM-nya. Sehingga kami membawa hasil UMKM kami ini supaya pasar yang ada di Kota Bali, khususnya Kota Denpasar, bisa juga menjual produk kami.
10: Forum Pariwisata Solo Raya berharap kegiatan di Denpasar dapat memperkuat hubungan antar pelaku usaha pariwisata dan membuka peluang kerjasama yang berkelanjutan. Promosi ini juga diharapkan memperluas pasar produk UMKM Solo Raya melalui wisatawan yang berkunjung ke Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: KPU Kabupaten Buleleng bersama Kesbangpol memberikan pendidikan demokrasi kepada sekitar 100 siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Busung Bio. Kegiatan ini menjadi bekal bagi pelajar yang akan memasuki peran sebagai pemilih pemula.
3: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng menggelar sosialisasi pendidikan demokrasi di SMA Negeri 1 Busung Biu. Kegiatan yang menyasar sekitar 100 siswa kelas 12 tersebut memberikan pemahaman mengenai demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Buleleng Putu Arya Suwarnata menjelaskan demokrasi merupakan sistem pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurutnya, pemahaman demokrasi perlu ditanamkan sejak usia sekolah agar generasi muda mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab. Dalam sosialisasi tersebut, siswa juga diberikan pemahaman mengenai trias politika yang membagi kekuasaan negara ke dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, peserta dikenal

0: fasilitas sekaligus mengoptimalkan digitalisasi pelayanan publik untuk mempersempit ruang terjadinya pungutan liar.
1: Mulainya dari hulu. Hulunya kita itu dalam kehidupan adalah rumah tangga.
2: Gubernur Bali Wayan Koster mendorong penguatan keluarga berintegritas sekaligus mengoptimalkan digitalisasi publik untuk mempersempit ruang terjadinya pungutan liar atau pungli. Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat membuka bimbingan teknis keluarga berintegritas kerjasama KPK RI dan Pemprov Bali bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali kemarin. Koster menyebut pencegahan korupsi harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai tempat pertama membentuk kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Ia juga mengingatkan pentingnya pola hidup sederhana dan mengelola keuangan sesuai kemampuan.
1: Kalau bisa menghasilkan uang 100, ya kalau bisa pengeluarannya untuk kehidupan di bawah 100, 80, jadi bisa nabung.
2: Di sisi lain, menurut Gubernur Koster, Pemprov Bali terus melakukan reformasi birokrasi, termasuk menyederhanakan jumlah perangkat daerah dari 49 menjadi 38. Pengisian jabatan dilakukan melalui sistem merit berdasarkan kompetensi dan prestasi. Digitalisasi pelayanan publik juga terus didorong untuk meningkatkan transparansi, sekaligus meminimalkan interaksi yang berpotensi membuka celah pungli. Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menekankan keluarga harus menjadi benteng integritas dengan menanamkan kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, dan kepedulian. Dalam upaya memberantas korupsi, KPK menjalankan 3 strategi yang dikenal sebagai Trisula Pemberantasan Korupsi.
3: Dalam Trisula Pemberantasan Korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi, ada pendidikan, ada pencegahan, ada penindakan, beserta peran serta masyarakat. Inilah peran serta masyarakat Bali, semuanya, baik dari pribadi, masyarakat, kementerian, kelembagaan, pimpinan semua bersama-sama melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2: Ibnu mengatakan program keluarga berintegritas menjadi bagian penting dari strategi pendidikan masyarakat dengan menempatkan keluarga sebagai fondasi pencegahan korupsi. Melalui keluarga, nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, dan kepedulian diharapkan tidak hanya dipahami tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
0: Rutan kelas 2B Negara bersama Polres Jemrane dan Kodim 1617 Jemrane menggelar razia gabungan serta tes urin mendadak dengan seluruh 20 sampel warga binaan dan petugas dinyatakan negatif narkoba.
4: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Negara bersama Polres Jemrane dan Kodim 1617 Jemrane menggelar penggeledahan kamar hunian dan tes urin mendadak Kamis 17 September 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk memastikan lingkungan pemasyarakatan terbebas dari handphone, pungutan liar, dan narkoba atau zero halinar. Penggeledahan diawali apel bersama untuk membagi area pemeriksaan, kemudian tim gabungan menyisir kamar hunian dan melakukan pemeriksaan badan terhadap warga binaan. Seluruh proses dilakukan dengan pendekatan humanis dan mengikuti standar operasional prosedur atau SOP dan melibatkan unsur pengamanan dari rutan, kepolisian, dan TNI. Selain pemeriksaan fisik, tes urin secara acak dilakukan terhadap 15 warga binaan dari berbagai blok dan 5 petugas rutan negara. Pemeriksaan berlangsung secara transparan di bawah pengawasan Kesatuan Pengamanan Rutan atau KPR sebagai bentuk pengawasan berimbang untuk mencegah penyalahgunaan narkotika sekaligus menjaga integritas jajaran petugas pemasyarakatan. Dari seluruh sampel urin yang diperiksa, hasilnya 100% negatif dari penyalahgunaan narkotika maupun obat-obatan terlarang. Kendati demikian, Rutan Negara tetap meningkatkan kewaspadaan melalui deteksi dini secara berkala maupun insidentil serta memperkuat sinergi dengan Polres Jemrane dan Kodim 1617 Jemrane guna memastikan keamanan dan ketertiban sehingga program pembinaan warga binaan dapat berjalan maksimal.
0: Mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak pendengar mengikuti informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama Prakirawan Didik. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Iya, silakan Mbak Didik untuk informasi perakiran cuaca selengkapnya.

0: Baik, selamat siang pendengar RRI. Berikut kami sampaikan update perakhiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan tidak merata di sebagian wilayah Bali. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 37 km per jam. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk himbauan kepada masyarakat agar waspada potensi peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio. Terima kasih.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM, RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Masih bersama Eni siang hari ini, kita di segmennya Medangdutan. Jadi silakan yang mau bergabung di 0362246444, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp kami di 0811399790. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung 24644. Eni sapa dulu Medangdutan, selamat siang. Halo, selamat siang Medangdutan. Medangdutan, selamat siang. Halo. Baik, tidak ada suara, ini cut dulu ya. Silakan yang lainnya yang mau bergabung di 24644, ini buka lagi. Sudah ada yang bergabung, Medangdutan, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang juga.
1: Iya. Gimana kabar, Mak?
0: Baik, ini Bu Bunga ya?
1: Iya.
0: Kenapa suaranya kecil sekali, Bu Bunga?
1: Enak badan.
0: Oh, enggak enak badan.
1: Iya, lagunya
0: apa?
1: Lagunya
0: oke, siap. Sekarang yang penyanyinya cowok apa cewek?
1: Cewek.
0: Cewek.
1: Cewek.
0: Iya. Ya.
1: Ada apa dengan tari ya? Bekal Lala, Ibu Kartika, ada Mas Ramadan, ada Wadaeng, ada Ibu Janura ya. Lepas roda Kak Jero ya. Lagi ada Cik Elia, Mbak Ari 12.
0: Iya.
1: Ada Ibu Mini. Apa lagi? Ada Kenara ya. Widi Made ya, semuanya udah
0: siap.
1: Pak Inggris ya. Buat Mbak sama Tegar, makasih.
0: Makasih kembali buat Ibu Bunga yang ada di Tugan Menggesana. Pendengar, kali ini kita kembali sapa lagi ya penelpon yang mau bergabung Medangdutan, selamat siang.
2: Selamat siang Deni.
0: Nggih, Nini selamat siang.
2: Apa ngajeng?
0: Sampun nih. Tapi lagunya nih.
2: Jatuh bangun aja ya.
0: Jatuh bangun, nah kar kebangunan tenang ge nih.
2: Oh, apa ngidang jalan ya.
0: Nggih. Astengkar ya.
2: Jalan-jalan dulu nih.
0: Silakan.
2: Cik Eli Kampung Baru, Ari Nur Hayati, Inggris, Pak Inggris, Dewan Tare, Pak Banu, maaf ya, baru saya masuk, Henny, Salsa, Irhas, selamat bertugas dan terima kasih Eni.
0: Iya, terima kasih kembali buat Nini Jero yang ada di kawasan Sari Mekarsana. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya ditunggu ya, sudah ini siapin. Baik, pendengar Pro 1, Eni sapa satu penelpon lagi yang mau bergabung siang hari ini. Kita di WA call dulu ya. Eni sapa satu penelpon lagi, Medangdutan, selamat siang. Halo, selamat siang Ibu Janura.
3: Selamat siang, gak enik kecantik.
0: Inggi.
3: Salam Medangdutan.
0: Iya, lagunya apa Ibu?
3: Bekas Pacar.
0: Bekas Pacar.
3: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
3: Bekas Pacar jadi, sudah jadi suami.
0: Oh sekarang. Gitu.
3: Iya.
0: Baiklah, ya, salamnya buat siapa?
3: Salamnya dulu deh, dari Mbak Bunga dah naik. Selamat siang Mbak Bunda, Bunga ya.
0: Ibu, Bunda, ini bekas pacar yang miliknya siapa Bu? Imam apa Mirnawati?
3: Imam,
0: oke.
3: Iya, oke, ya. Buat Mbak Pipit, selamat istirahat dulu ya. Nanti hari Senin lagi, ya. Lagi sibuk ya. Selamat siang ya. Buat Pak Jaroma Rimbawa juga, Pak Nyaman Asawa juga, Pak Inggris, Pak Olala juga, Pak Dawan, Mama Dero Dawan juga, ya selamat siang buat Pak Widi di Tokyo, Pak Kenaro juga, Pak Koma Armada juga, gimana kabar ya, selamat siang. semuanya para grup asik-asik, selamat siang ya, selamat malam, menikmati lagu yang sudah diputar oleh Kak Eniki di studio RRI Pro 1, karena informasi dan inspirasi.
0: Baik.
3: Terima kasih, saya tunggu lagunya.
0: Inggit.
3: Kemen bisa masuk, Mbak.
0: Iya, siap.
3: Inggit. Ya, makasih.
0: Yo, okay. Terima kasih kembali Bu Janura yang ada di kawasan Bangli sana. Terima kasih sudah bergabung pendengar Pro 1. Selamat siang dulu buat Nini Gayatri. Selamat siang yang selalu setia mendengarkan Pro 1 yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official juga. Buat Syehmi request lagu nanti bisa ya nih di atas nih WA call, bisa nanti disapa per segmen itu satu orang. Kalau mau bergabung nanti bisa ya. Tapi kalau kirim-kirim salam bisa di chat live TikTok RRI Singaraja Official, nanti pasti ini baca. Pak Samong ya katanya lagi nyiram duren panas-panas gini. Selamat siang Pak Nyoman di negara juga, selamat siang. Pendengar persatu, kita dengarkan 3 lagu dulu untuk Ibu Bunga. Ini pilihkan lagunya LP Sukaisi yang gula-gula ini juga. ini pilih lagunya acak aja ya, setemunya ini aja ini. LP Sukaisi dengan lagunya gula-gula spesial buat Bu Bunga di Tukan Mungge. Kemudian ada Christina Jatuh Bangun dan lagunya Imam S. Arifin, Bekas Pacar.

0: tau gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya, sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Singa Raja siang ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya. Siang hari ini di Medangdutan, kita sapa 3 penelpon lagi di 24644 dan juga di WA Call Pro 1. Sudah ada yang bergabung, Medangdutan, selamat siang.
1: Selamat siang, Medangdutan, Mbak Eni.
0: Iya, Pak Bandu, apa kabar?
1: Sehat dalam, Bu ya.
0: Sehat. Iya, lagunya apa Pak Bandu?
1: Lagunya Perahu Layar.
0: Perahu Layar.
1: Ya, kita salam dulu.
0: Silakan.
1: Ada Bu Juru Puspa, ada Bu Ketut, Bu Nyuman, ada Bu Juru.
0: Pak Banu,
1: ya.
0: Perahu Layar nggak ada, adanya Selfie KDI Perahu Kaca.
1: Perahu Kaca.
0: Uh-uh.
1: Kereta Malam ada.
0: Kereta Malam dari siapa?
1: Tahu siapa ya,
0: Kereta Malam. Sebentar, coba ini cari dulu. Judulnya Kereta Malam ya.
1: Iya.
0: Kereta Malam adanya Imelda sama Dimojang.
1: Iya, itu udah Kereta Malam udah.
0: Yang mana nih?
1: Banyak semuanya, anu cerita semuanya sudah. Yang mana aja Anda Bapak?
0: Boleh aja. Ini kasih yang Imelda aja kalau gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, siap. Lanjut kirim salam buat siapa?
1: Ada Betul.
0: Mm-mm.
1: Dan ini Jeru.
0: Iya.
1: Gayatri. Ada Diawati, Marwati. Ada lagi Kelly. Bu Bunga-Bunga, Bu Yeni, Bu Kartika, Kartini, Bu Ari, Bu Yuda, Bu Manda, Bu Desa, Bu Budi, Bu Rizmi, Bu Mini. Ada lagi siapa Ibu Bunda ya, lupa.
0: Siapa lagi?
1: Kalau bapaknya Beli Widi, Mas Wawan, Kaulala, Mede Tambang, Pak Armada, Pak Ramadan, Dewantara, Pak Tara, Kudlatu, Bawa, Sudana, Balana, Kerajo, Kenaro, Papa Dimas, Pak Nila, Pak Netop, Pak Pipi, Tuan Daeng, Mr. Mahmud, ada Pak Cip, Yuk Melong, Pak Paiju, Mas Alvin, Pak Maya, Bang Benny, Bang Lee, ke semuanya sudah, Pak Inggris, Sukra Jos, Pak Dagu, ke semuanya tanpa kecuali.
0: Baik.
1: Terima kasih waktunya Beni.
0: Siap, terima kasih kembali buat Pak Banu di kawasan Situ Bundu sana. Terima kasih banyak Pak Banu. Lagunya ditunggu, sudah ini siapin. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kembali ini menyapa yang mau bergabung. Medangdutan, selamat siang.
2: Halo, Medangdutan, selamat siang Mbak Eni.
0: Iya, Cik Eli ya. Apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Baik, lagunya apa?
2: Sebaliknya, Mbak.
0: Sehat juga.
2: Semoga sehat selalu bareng keluarga ya, Mbak ya.
0: Iya. Lagunya apa, Ci?
2: Lagunya Indah Pada Waktunya aja.
0: Indah Pada Waktunya, baik. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya, Mbak ya.
0: Pasti akan indah.
2: Iya. Siang, terima kasih sudah menyapa. Semoga sehat selalu ya. Ada juga Pak Cip, ada Bang Alvin juga, ada Pak Mualim, ada juga Pak Olala ya, ada Pak Nyoman Dewantara juga, ada Wak Daeng, ada Mbak Mimi, ada Pak Samung juga, ada Ken Aro, ada Pak Jero Maliarse juga. Tadi ada ini Jero di Sari Mekar ya, ada Pak Putu Wayang, ada Bu Ketut di Gajah Pulau, Pak Gerodak, ada Pak Jero juga di Tajun. Ada juga Bu Manda, ada Bu Desa Redini, Bu Resmi, Bu Bunga, Bu Ari Semeru, Bu ACT, ada juga Bu Nyoman di Pura Menjangan, Bu Jero Puspa, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Yuda di Sangket, ada juga Dek Tambang di Bungkulan ya, Bu Widi Made. Untuk kesemuanya deh Mbak Eni ya.
0: Baik.
2: Mbak Eni, selamat juga. Terima kasih. Dadah.
0: Dadah, terima kasih Cieli yang ada di Kampung Baru. Terima kasih banyak sudah bergabung. Satu penelpon lagi nih sapa. Silakan pendengar yang mau bergabung, Medangdutan, selamat siang.
3: Halo.
0: Iya, halo, selamat siang. Iya, Ibu Kartini ya.
3: Iya, di Sangket.
0: Ibu Yuda, maaf, sering sekali ini lupa ini. Mirip suaranya. Kabarnya baik, Ibu gimana?
3: Baik juga.
0: Baik juga. Lagunya apa, Ibu?
3: Iya,
0: apa?
3: Lagunya Dina Mariana ya.
0: Hah?
3: Dina Mariana.
0: Dina Mariana.
3: Iya, Abici itu.
0: Abici.
3: Ya.
0: Oke, okay. Iya siap. Salamnya buat siapa, Ibu?
3: Ya.
0: Silakan.
3: Yang barusan ke Eli ya.
0: Iya.
3: Dengannya. Dan Pak Banu, Cibuja, Cibi, Parmada, Pak Cid, Pak Lawan, Pak Gung Surya, Pak Dandara, Pak Celing, Penterwati, Pak Nyendri, Pak Jero. Pokoknya semuanya ya.
0: Siap.
3: Makasih.
0: Iya, terima kasih kembali Bu Yuda di Sangket sana. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1. Pak Grodak di Tajun, selamat siang. Mbak Mini S di Bubunan juga, selamat siang. Kemudian ada Ibu Resmi, ada Abli Madi dan Mewangse juga, selamat siang. Pak Arye di Panggung Paru, selamat siang Pak Arye. Pak Grodak juga, selamat siang. Terus ada siapa lagi yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Terima kasih buat Yuk Mang Rimba, Mbak Yumang, terima kasih sudah ngasih apa namanya gift ya. Terima kasih banyak sudah bergabung, yang sudah bantu tap-tap layar juga terima kasih banyak. Pak Netep, selamat siang menjelang sore. Baik pendengar Pro 1, selamat siang juga buat Beli Tawan di Tembok, Nini Gayatri di Jenang Dalam juga selamat siang. Ada siapa ini? Oh, di Padang katanya. Iya, Padang apa kabar? Semoga sehat selalu. Kali ini baca dulu ya WhatsApp yang sudah masuk. Bu Jero Puspa di Tegal Mawar katanya kirim salam buat Ibu Bunga 12, Nini Jero di Sarimakar, Ibu Janura, Pak Banu, Cieli, Ibu Yuda di Sangket, Pak Cip, Pak Inggris, Ibu Desa Redini dan semua fans tanpa terkecuali, salam sehat selalu. Terima kasih. Makasih kembali. Beli Madi Mudarmo Wangsa di Batu Pulau Panjana Muda. Swasiastu Mbak Penyiar, anterin ke Nini Gayatri di Jenang Dalam. Dan Pak Grodak di Tajun dari Pak Kerti Depuhe buat penyiar, selamat mendangdutan. Terima kasih Pak Kerti. Selamat siang juga. Dan pendengar Pro 1, kita kembali dengarkan 3 lagu dulu yang sudah di request tadi. Ada Imelda, Kereta Malam, Dewi Persik, Indah Pada Waktunya, dan Dina Mariana, ABC.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus, kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Nggak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif.
1: Saatnya berkarya dan mandiri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya. Kita masih di Medangdutan untuk siang hari ini, dan masih bersama Eni tentunya. Jadi silakan untuk pendengar yang mau bergabung, bisa di 0362 24644, atau bisa di WA call di 0813 999 990. 24644, Eni sapa dulu Medangdutan. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Iya, ini baru benar Bu Kartini ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ini ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, selamat siang ya, Mbak.
0: Iya, lagunya apa, Ibu?
1: Lagunya Mimpi Buruk ya.
0: Mimpi Buruk.
1: Iya.
0: Salam
1: buruk Rana Rani.
0: Rana Rani.
1: Iya.
0: Iya, baik. Salamnya buat siapa?
1: Ya.
0: Heeh, silakan.
1: Salam buat adik kawan ya. Di Tembok. Mm-mm. Ada juga Pak Banu, ada juga Pak Di, ada juga Pak Inggris, ada juga Bu Elia, terima kasih kolingannya. Ada juga Desi, di mana Bu Mindi, ada juga Bu Yuda ya di Sangket, ada juga Li Widi ya, Gopinda ya, Li Agus di Abad Bulan, ada juga hari dua-duanya ya. Ya, semuanya Mbak ya.
0: Iya.
1: Selamat bertugas. Terima kasih ya, Mbak Rahayu.
0: Iya, terima kasih Rahayu juga buat Ibu Kartini di Linggo sana. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Dan pendengar ini sapa lagi Medangdutan, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Eni.
0: Nggih, Pak Inggris.
2: Nggih.
0: Mau minta lagu apa, Bapak?
2: Minta lagu.
0: Apa lagunya?
2: Yang tadi asik-asik, sekarang yang serem.
0: Apa itu?
2: Dukun.
0: Mbah Dukun gitu ya nih.
2: Yeah.
0: Baiklah, salamnya buat siapa, silakan.
2: Yang tadi siapa yang tadi?
0: Yang tadi Ibu Kartini di Linggo.
2: Oh, Bu Kartini, terima kasih Bu Kartini di Linggo ya.
0: Iya benar.

0: Pak Jeruk Ketut Maliastra, Pak Arif BT, Pak Arif Semeru, Pak Janura Bangli, Pak Ketut Sukrajun, Pak Kartika, Pak Yeni, Pak Nyoman Negara, Pak Eli.
1: Ya.
0: Pak Nini Jero, terima kasih Pak Nini Jero, Pak Ketut.

0: Eh, Lidah kentut.
1: Inggi.
0: Pak Bana. Haa. Pak Bana, Pak Cik.
1: Iya. Yeah.
0: Pak Dimas, Pak Dewantara. Sama ibunya Ratna Dewi.
1: Inggi.
0: Pak Nyomana, Mas Mister Mahmud. Mas Tawan. Pak Made Tawan. Pak Daeng.
1: Iya. Yeah.
0: Semuanya aja.
1: Salam kenal katanya dari Pak Netep, Pak Inggris.
0: Ya.
1: Ada salam, salam kenal uling Pak Netep.
0: Ye, terima kasih Pak Netep.
1: Mm-mm.
0: Semuanya DNI.
1: Nggih, siap.
0: Tugas DNI.
1: Nggih.
0: Sehat selalu.
1: Nggih.
0: Sama keluarga.
1: Siap.
0: Inggih,
1: semua Pak Inggris di kawasan Tijukule sana. Terima kasih sudah bergabung. Satu penelpon lagi, ini siapa? Silakan yang mau bergabung di WA call ataupun di 24644 ini bakal sapa. Baik, WA call kalau belum ada, ini beralih ke 24644. Oh, ada. Ini sapa dulu ya. Medangdutan, selamat siang.
2: Medangdutan, selamat siang Mbak Eni.
1: Iya, Bu Ari.
2: Minta tembang, Mbak.
1: Apa lagunya, Bu?
2: Sembako Cinta dari Thomas Jordi.
1: Siapa? Apa?
2: Sembako Cinta.
1: Sembako Cinta gitu.
2: Iya, dari Thomas Jordi.
1: Oke, siap. Salamnya buat siapa, ya. Silakan.
2: Salam buat Bu Tuti Jekule ya, Bu Resmi, Pak Juru Maria sama Ibu, Pak Putuwi, Pak Sudarsana sama Ibu, Me Ayan, terus Bu Kartini, Bu Kartika, Celi, Bu Mini, Bu Janura. Terus Bu Jero Puspaya, terus Bu siapa, Bu Yuda Sangket, Pak Jero Ribawa, Pak Samong, Pak Astawa, Pak Nete, Pak Yuda. Ya, salam buat semuanya aja Mbak Eni.
1: Baik.
2: Mbak Eni, makasih.
1: Iya, terima kasih kembali Ibu Ari BT. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Medangdutan, selamat sore Mbakku yang cantik. Pekak Olala Pedawi Kota Medangdutan Matugas, makasih. Terima kasih Pekak Olala. Mbak Mini, mohon maaf tidak bisa disapa lagi. Kemudian ada Ci Eli. Siang Mbak Eni, salam balik sama Pak Inggris. Terima kasih banyak, Inggi. Kemudian ada Nini Gayatri, gak bisa masuk. Kirim salam buat Pak Banu, Pak Cip, Pak Kerti, Pekak Olala, Pak Gerodak, Ibu Kartika, Ibu Manda, Ibu Bunga, Ibu Jeruk Puspa, Bu Mini, Ibu Kartini, Ibu Janura, dan semuanya. Salam anakku Eni, Martugas. Gak pernah pulang kampung nih, makasih. Belum dapat pulang kampung nih. Kemarin, belum dapat pulang kampung sih. Bulan ini kemarin dapat, pas awal bulan waktu tilem ya, ada acara. Sekarang belum, paling nanti bulan depan ada odalan baru pulang nih. Salam sama keluarga semua di Jineng Dalem. Kemudian ada Pak Nyoma Dewantara. Mat siang Medangdutan. Ini istrinya katanya, Bu Ratna Dewi. Kirim salam buat Pak Banu, Pak Inggris, Pak Olala, Wak Daeng, Ninik Jero, Bu Bunga Plastik, Jero Puspa, Bu Ari Benyar Tegal, Celi, kemudian Pak Dago, Pak Pipit maksudnya nih ya. Mas Ramadan, Pak Grodak, Pak Alpin, Mbak Maya, Bu Yuda, ucapannya salam kenal, yang belum kenal, yang udah kenal salam sayang, salam sehat, salam rahayu, merdeka. Buat yang baca makasih, oke, terima kasih kembali. Pak Grodak, lagunya digabung dulu Pak Grodak, terima kasih, selalu setia mendengarkan Pro 1. Kemudian selamat siang menjelang sore Mbok Rai hadir, terima kasih Mbok Rai di Batu Kandik Denpasar ya kalau nggak salah nih ya. Oke, terima kasih Mbak Rai selalu hadir mendengarkan Pro 1, semoga laris manis jualannya. Kapan-kapan kalau ke Denpasar pasti mampir ya, biar tahu nih mana yang namanya Mbok Rai ya. Baik, terima kasih pendengar Pro 1 yang sudah bergabung juga di live TikTok RRI Singaraja Official juga. Selamat siang, selamat bergabung semuanya. Kita kembali dengarkan 3 lagu dulu. Ada Rana Rani, Mimpi Buruk. Kemudian Alam Badukun. Dan juga lagunya Thomas Jordi, Sembako Cinta.

0: Bu Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya?
1: Alhamdulillah, Bu Andi. Sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut terbantu.
0: Bener juga ya. Ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
1: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
0: Jadi, kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai, gitu kan?
1: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
2: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.

3 area prioritas dalam Astacita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, mendangdutan ini tuntaskan sampai di sini dulu, dan nanti ada Mbak Ayu yang akan menemani Anda semuanya di Lovina. Terima kasih buat Anda semuanya sudah bergabung. Ini pamit, selamat siang buat Anda semuanya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Ya, pendengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Untuk Singaraja sore ini pendengar di edisi Jumat 18 September 2026 bersama saya Ayu Sundari ya, hingga mendekati nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Lopina lagu sore pilihan Anda, seperti biasa Anda bisa beratensi di 24644 ataupun WA call-nya Pro 1. Halo Lopina.
1: Halo Lopina, selamat sore Mbak Ayu.
0: Selamat sore Bang Alvin atau oh, Pak Paijo ini. Oh, Bang Alvin ya, di Lombok ya.
1: Iya, betul. Saya.
0: Masih ingat Pak Alvin, oh, ya. Tak panggil Bapak aja ya.
1: Iya, gimana kabarnya Mbak Ayu?
0: Baik, alhamdulillah. Kalau Pak Alvin gimana?
1: Oh, alhamdulillah baik, lagi panas-panas ya.
0: Iya, benar. Iya, memang panas di sini. Tapi juga di Singaraja. Iya, panas cetar haredang.
1: Lagunya.
0: Apa?
1: Lagunya Ari Lasso.
0: Ari Lasso yang mana?
1: Jagalah hatimu.
0: Ari Lasso apa?
1: Jagalah hatimu.
0: Jagalah hatimu. Sebentar, ya, coba tak carikan dulu ya.
1: Dibakar orang.
0: Kenapa?
1: Jaga dibakar orang.
0: Oh, jagalah hatimu apa penjaga hati?
1: Penjaga hati, oh iya.
0: Iya, kalau jagalah hatimu nggak ada, yang ada penjaga hati. Harus dijaga hatinya biar nggak ke hati lain gitu ya Pak ya.
1: Iya iya.
0: Waduh, jangan-jangan punya kenangan ini.
1: Ya.
0: Punya kenangan ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya salam dulu ya.
0: Yo silakan.
1: Buat Bang Tawan, maaf tadi Bang Tawan aku ndak calling di Mataram tadinya. Muter balik kami sama Bang Tawan ini Pak Ayu.
0: Iya.
1: Ya buat Pak Banu, Pak Ijo, Pak Cip, Pak Mualim, Pak Ahmad, Bunda Manda, Bunda Bunga, Bunda Ari. Terus Bunda Maya, Kinanti, Pak Benny, terus buat semua ada Mbak Ayu.
0: Oke,
1: buat Mbak Ayunya selamat lanjutkan aktivitas. Ada lagu kumbang?
0: Ada, ditunggu.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Pak Alvin yang ada di Lombok. Nah, setelah dari Lombok kita ke Singaraja, tepatnya di sebelah atau di samping atau tetangganya titik nol Kota Singaraja ya. Halo, selamat sore Lopina, Bu Ari, BT Jeget Bulan.
2: Lopina lagu sore pilihan saya.
0: Ada di je posisi nih Bu Ari.
2: Di rumah lagi nyetrika.
0: Oh, di rumah. Oh, tak kira lagi di mana gitu.
2: Enggak. Lalu.
0: Oke tuh, oke lah. Yang Ken mau dengerin lagunya siapa?
2: Jodoh pasti bertemu dari Afgan.
0: Jodoh pasti bertemu, siap.
2: Salam buat Nena, Bu Janura, Ci Eli, terus Bu Mini, Bu Resmi, Busan buat Pak
0: Alpin.
2: Oh, Pak Alpin, terus Pak Banu, bin. Nah, salam buat Mekedang ya, Bu Ayu.
0: Oke.
2: Busan di Bedangdutan ya, buat Mbak Ayu, makasih dah.
0: Dah, buat Bu Ari, selamat menyetrika kembali. Halo Lopina. Halo.
3: Halo, selamat sore Lopina.
0: Iya, selamat sore.
3: Saya.
0: Nggih.
3: Ayu.
0: Iya.
3: Yuda di Sangket.
0: Ibu Yuda di Sangket, nggih.
3: Lagu ya.
0: Lagunya apa judulnya, Bu?
3: Lagunya Kahitna.
0: Yang mana?
3: Kisah cinta. Cerita cinta.
0: Oh, cerita cinta. Oke. Okay.
3: Dalam dikit ya. Sambarkan Bu Ari ya.
0: Betul.
3: Bu Ari. Cerita ke Bambang, ini Erdo. Pak Nusiria, Pak Dandara, Iwit Armada, Pak Bani, Pak Cid, Wasilingge, Nendri, Kartika, Arwati, Pak Tawan.
0: Yo.
3: Tanya semuanya ya. RRI, Rumah Ayu, makasih.
0: Baik, terima kasih buat Ibu Yuda yang ada di Sangka. Ditunggu lagunya dari Kahitna dengan cerita cinta.

Pernah nggak sih makan pisang, sibuk menarik-narik serabut putih yang menempel di buahnya? Banyak orang merasa serabut itu mengganggu. Sebenarnya, serabut putih itu bukanlah bagian yang mengganggu. Mereka adalah jalur nutrisi di dalam pisang yang membantu menyalurkan zat gizi dari kulit ke buah saat pisang masih tumbuh. Semacam pipa kecil pengantar makanan bagi buah. Lucunya, meskipun banyak yang sebal dengan kehadirannya, serabut putih itu bisa dimakan dan justru mengandung nutrisi seperti serat dan antioksidan. Jadi, sebenarnya tidak perlu repot-repot dibuang ya.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar masih di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Jangan lupa atensinya, yuk nantikan kembali di 24644 ataupun WA Call Pro 1. Halo Lopina, sebelum saya menyapa Mbak Mini jegek nyelolet ya.
1: Halo Lopina.
0: Iya.
1: Selamat sore Lopina, selamat sore Mbak.

0: bosen gitu loh.
1: Oh gitu loh, ya semoga Mr. Mahmud mendengar ya.
0: Ya. Mm-hmm. Nah, kemudian boleh nggak kasih dia nomor Mbak?
1: Oh boleh, berapa nomornya Mbak Yeni nih?
0: Nomornya 083 116 173
1: 173
0: 083 116 173 743
1: oke ya, sebentar ya. Saya sip ya di WA Pro 1 ya.
0: Ya Mbak, mudah-mudahan oke. Aja Bang Mahmudnya sempat menikmati acara ini gitu.
1: Oke.
0: Dan juga makanya kalau ketiga waktu
1: apa ini kletak-kletut ini?
0: Apa itu?
1: Apa itu? Apa kletak-kletut?
0: Nggak ada itu.
1: Nggak ada. Oke deh lanjut.
0: Ya, karena saya, gubuk saya dekat dengan jalan raya, dekat rumahnya Pak Kades di Dusun Pangosari gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya mudah-mudahan aja kalau Mbak Ayu sempat ke Tiga Wase, jangan lupa lo mampir di gubuknya aku gitu.
1: Oke, okay, siap.
0: Ya makasih Mbak Ayu, ini biar nak menggebuk gitu.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Mbak Yeni, sehat selalu ya. Setelah Mbak Yeni jegek nyelolet, ada Mbak Mini jegek nyelolet. Halo, selamat sore Lopina, Mbak Mini.
2: Lopina lagi pilih yang Anda bersama Ayu.
1: Iya, jodoh pasti bertemu Mbak Mini.
2: Aduh, bu sakit bahasa yang kerja yang sengah mempengkos ke apaan.
1: Makanya manipuan salukin lagi pampersnya dipakai. Ada Mbak Mini, Mbak Mini.
2: Penting sehat dan ceria ya.
1: Sama doa yang sama ya Mbak Mini ya.
2: Ya, ini yang ku inginkan sekarang adalah bajumu itu.
1: Kengken jelek. Oh. Jelek. Oh.
2: Jauh banget. Menyejukkan hatiku.
1: Aduh, terima kasih sayangku. Aku ingin selalu menyejukkan hatimu walaupun hatimu ya ditinggal oleh Meong Garo. Ada Mbak Mini. Iya, sekarang mau dengerin lagunya siapa nih?
2: Lagunya tentang aku, kau dan dia.
1: Tentang aku, kau dan dia. Iya. Nyanyi senang ngelah lagu ini, kangen band.
2: Siapa enggak tahu, pokoknya itu dah judulnya.
1: Oke,
2: gitu.
1: Siap diputar.
2: Iya. Salam dulu ya, tadi ada Bu Arimite yang sudah ngoleh, makasih banyak. Ya, ada Ceni, ada Yeni, Pak Pandimas, kemudian Wak Daeng. Oh, Arie yang ada di Panggung Paru, ayo on air Arie. Kemudian ada juga siapa lagi yang di sini ya?
1: Yang di mana?
2: Pak Samo, pokoknya semuanya aja deh dulu ya.
1: Ah, benar.
2: Oke. Okay. Ingat ya.
1: Iya. Oke, okay, siap. Pasti ketemu dengan jodohnya Mbak Mini. Tetap berdoa sama-sama ya. Berdoa dimulai. Halo Lopina. Aduh kok kletuk-kletut ini, kok naik kereta api. Dicoba lagi yang mau dengerin, maksudnya mau request di 24644 ya. Halo Lopina.
3: Halo,
1: Bis nih Maria, Om Putu Ngurah Krisna ganteng sekali di Teja Kula.
3: Memang suaramu Anca Ayu juga.
1: Mulai ini.
3: Siap hilang seduk
1: sedikit. Aduh, sukseme. Terima kasih, Kamsyali, Sinsye. Thank you.
3: Nah, nanti sakit paham kan.
1: Ada kengken seger Om Ngurah Krisna, biasanya ngopi banyak teman-temannya nih ya.
3: Iya. Ini kebetulan sibuknya luar biasa dari sudah satu minggu yang lalu ini.
1: Oh gitu, pantesan lama nggak ngechat, lama nggak muncul juga. Lama nggak on air, lama nggak ngechat gitu.
3: Iya, maunya sih ikutan itu tapi ditunggu pekerjaan.
1: Iya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang sudah on air ya. Gimana mau denger lagunya siapa? Mbak Dukun. Oh udah tadi kayaknya keputar Mbak Dukunnya ya. Di Medangdutan. Kalau terong dicabein besok aja ya. Gimana mau denger lagunya siapa? Tuh kan mulai dah.
3: Gimana ya?
1: Ikut aja. Oh nih ada salam dari Bu Ari BT nih. Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi tak puterin ya.
3: Oh iya, Bu Ari BC, terima kasih ya sudah tidak milih, wow.

0: Lupa lupa Bu Ari BT-nya lupa. Oh, karena Tengku Lenerik jadi palu dia.
1: Oh. Ini lagi nerek masih nenek.
0: Oh, lagi nerek. Oke, siap.
1: Salamnya buat Pak Pipit, Boy, Mbak Pipit, Mbak Bulan Bintang, Petalangan, Sisi Gulam, Bu Ari Bete, Ari Semeru, Bu Jadina, Cik Eliana, Bu Desi.
0: Yoi.
1: Ibu-ibu ini Lina
0: Nisa. Nah. Tundana ngabe ke mane Bu Ari terikane terange ya gitu kone. Terikange man kone to be baik gati Bu Ari. Aduh Bu Ari baik hati, rajin menabung.
1: Ya, terima kasih Bu Ari. Terima kasih mannya tabuk Bu. Pantengannya.
0: Sudah itu aja.
1: Salamnya Pak Jero Wibawa, Jero Madu Wibawa, Jero Sudarto, Pak Iman Sudarsono. Ya benar.
0: Nah, pokoknya emang kejang.
1: Ibu Kartika, Madu Widi.
0: Mulai dah nih, mulai nih. Mulai gelembat-gelembet nih, udah mulai nih. Sudah durasi 4 menit ini. Nggak boleh. Oke, udah ya itu aja Ngurah Krisna ya. Sehat selalu ya, selamat menyetrika.
1: Terakhir salatnya, terakhir.
0: Dan cepat.
1: Terakhir salatnya buat tempe ayu dan tiga bulan.
0: Meh, pret. Oke, terima kasih buat Ngurah Krisna. Aduh, sehat-sehat pokoknya ya. Walaupun digempur dengan kesibukan dan aktivitas di luar kendali, anjay. Pokoknya yang sangat menforsir tenaga, mudah-mudahan kita selalu tetap sehat dan semangat ya. Oh iya, selamat sore untuk Dek Damarta yang ganteng. Terima kasih Dek Damarta selalu mendengarkan Persatu RRI Singaraja. Dan juga Peka Ulala di Pedawen nih, mat sore mbakku yang cantik. Kok enggak suaranya di Pedawen? Gimana? Kok enggak suaranya? Gimana maksudnya? Maksudnya ini Peka Ulala. Peka Ulala, terima kasih sudah mengirimkan chatnya ke WA Persatu. Nah, terus Cik Eli, aduh lucu kali tuh bayi yang muncul. Cik Eli sehat-sehat juga, kemarin kita jumpa ya. Untuk Bu Jero Puspa yang ada di Tegal Mawar, dari mohon maaf, oh dari Bu Jero Puspa di Tegal Mawar, salamnya katanya buat Pak Alvin, Bu Ari 12, Bu Yuda di Sangket Armada, Pak Ulala, Bu Maya, dan semua fans RRI tanpa terkecuali, semoga sehat semuanya. Request Naif Karena Kamu Cuman Satu. Terima kasih Mbak Yu, selamat bertugas. Oke, nanti kalau ada waktu kita putarkan ya. Pak Dewantara mau kirim salam ke Mbak Nur Hayati, Bunda Janura, Pak Paijo, Pak Long Melong, terus ada Papa Dimas, Pak C, Pak Inggris, Pak Grodak, Armada, terus Bu Nyoman, Bu Ketut, Pak Jero Maliarse, Pak Pipit, Bu Bunga, Mbak Saripa, Bu Resmi, Mbak Mini, Pak Nyoman Negara, ucapannya salam manis dan salam rahayu. Suksema niki, salam rahayu mewali ya. Untuk Pak Dewantara Blitawan, ikut satu Mbak Ayu, oke, ikut kemana? Gas pokoknya. Untuk Bunda Budi, aduh so sweet banget sarangi, pokoknya udah ngasih lope-lope ya. Bunda Budi biasanya ini lah sibuk selalu Bunda satu ini ya. Pokoknya tetap semangat. Untuk Mas Ramadan yang ada di Sorong sekarang, dari Kerajaan Sunda Kelapa katanya. Oh, posisi di Kerajaan Sunda Kelapa toh. Kalau saya di sini Kerajaan RRI ya. Selamat bertugas di Pina Mbak Ayu, semoga selalu sehat walafiat dan bahagia selalu, amin. Doa yang sama juga untuk Mas Ramadan yang ada di Kerajaan Sunda Kelapa. Mau request lagu Nikita Willy, judulnya Luka. Wah, jangan-jangan lagi terluka ini ya. Aduh, luka apa nih? Luka batin, luka sayatan, luka apa ini ya? Yang penting cepat sembuh lukanya. Salamnya untuk yang tadi sudah masuk di Medangdutan dan yang baru saja gabung di Lopina, dan yang belum sempat gabung semuanya, salam persahabatan selalu, amin. Oke, Mbak Ayu, matur suksema, matur suksema mewali untuk Mas Ramadan yang ada di Kerajaan Sunda Kelapa.

0: Loh.
1: Apa, Bli?
2: Adi terus dong, kan ada berita kebakaran jani, oh. Umah, paon, pure, kuting alas masih kebakaran. Masan kebakaran jani lo, oh.
1: Tong, Bli. Kebakaran di je ada memasan. Masan hujan dogen bisa kebakaran, apa ben jani masan panas. Sangkalange, depati ngalain kompor mendih. Denunya lu ngawak, apa buin ngutang pungpungan roko. Den ngawak-ngawak, waspadan tuh Bli.
2: Aduh dewa, aduh. Madak jatuh sing nepo unduki gitu. Laman sampai kebakaran, jeglacur berjak ni sebelum lu.
1: Ada dogen sampai kebakaran jenggot Bli?
2: Ada. Bli kan tuh sing lah jenggot nih lu.
3: Elingang semeton, mangdes tate waspada kebakaran, dumogi irage sarang sami, setate rahayu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Iya, pendengar mumpung masih ada waktu, silakan dua atensi pendengar lagi Ayu nantikan di 24644 dan WA-nya Pro 1 ya. Sebelum ke CLI, ada siapa di 24644? Halo Lopina.
1: Sore ke Ani.
0: Sore dengan Pak Inggris ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Iya.
1: Mbak Ayu, sorry Mbak Ayu.
0: Enggak apa-apa Pak Inggris.
1: Mbak Ayu.
0: Ya.
1: Minta lagu.
0: Boleh.
1: Hampa.
0: Hampa Ari Lasso ya. Tapi Ari Lasso tadi udah bernyanyi ria.
1: Oh, sudah ya?
0: Sudah.
1: Kalau begitu, please tolong Ayu.
0: Oke, tak siapkan Naif aja ya, karena kamu cuma satu.
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam-salam dulu.
0: Silakan.
1: Bu Puspa Jero. Jero Puspa.
0: Mm-hmm.
1: Bu Madi Resmi, Bu Ketut, Pak Wayan Gerodab, Pak Jero Ketut Mariacu. Yang tadi dari Tajakula itu siapa?
0: Pak Putuweng ya? Iya, Pak Putuwe.
1: Pak Putu Murah Krishna.
0: Iya.
1: Atau Pak Putuwe. Salam Rahayu. Mbak Arek BC, Arek Semeru. Buat Janura. Mbak Madewi di Tokyo. Buat Kartika, Kartini. Mbak Yeni. Buat Nyoma Negara, Celi. Buat Nenek Jeruk. Mbak Mini, Bok Nyoman, Bok Bunga, Bok Yuda, Sangket, salam kenal. Pak Banu, Pak Cid, Pak Dewantara sama ibunya Ratna Dewi. Pak Nyoman tetap sama ibunya. Tidak tahu.
0: Pokoknya kesemuanya aja ya?
1: Ya, kesemuanya aja, Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Ayu.
0: Baik, terima kasih buat Pak Inggris. Nah, ini juru kuncinya nih Cik Eli. Halo, selamat sore Lopina Cik.
2: Selamat sore Lopina Mbak Ayu.
0: Iya.
2: Selamat sore pilihan saya.
0: Yuhu. Kalau selamat sore apa bahasa ininya Cik Eli? Bahasa
2: U-an.
0: Apa?
2: U-an.
0: U-an?
2: Iya.
0: Oh, nanti saya lebih berguru sama keluarga suami. Ada ini keluarga Cina loh. Dari suami tapi baru
2: biasanya U-an ya, kalau pagi kan Cao-an.
0: Oh, Cao-an. Kalau ini
2: kalau sore Cao U-an.
0: Oh, gitu.
2: Kalau malam Tuan An
0: gitu. Oh, biasanya. Gitu. Siap ya, nanti deh. Sedikit demi sedikit harus dipelajari, harus dihafalin ya, gitu ya.
2: Dikit-dikit saya juga enggak bisa kok, Mbak Ayu. Dikit-dikit aja juga orang susah.
0: Oh, gitu. Ya deh, kursus-kursus privat. Ya deh.
2: Lagunya ya, Mbak Ayu ya.
0: Apa tuh, Ce?
2: Lagunya Anang sama Asanti ada Jodohku.
0: Jodohku sebentar ya.
2: Yang baru ada Pak Nengah Inggris ya.
0: Betul.
2: Terima kasih sudah menyapa. Salamnya saya gabung jadi satu ya Mbak Ayu ya, karena waktu.
0: Ah, benar banget.
2: Selamat sore. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia ya Mbak Ayu.
0: Amin, benar.
2: Lagunya ada Mbak Ayu?
0: Ada, ditunggu ya, Ci.
2: Ya, untuk Mbak Ayu, selamat tugas. Terima kasih, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih juga buat Ci Eli. Doa yang sama ditunggu. Jodohku, duet antara Anang dan Asyanti.
3: Pro 1 RRI.
0: Yang belum kebagian on air bisa nanti dijebak atau di ruang rindu. Yang pastinya pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi ataupun yang sudah ngechat di WA call-nya Pro 1. Sudah menyapa juga di live TikTok-nya RRI Singaraja. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan jangan lupa tetap semangat untuk melaksanakan rutinitas.

Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: 3 area prioritas dalam Astacita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ekonomi digital untuk sore hari ini, pendengar, kami ketengahkan topik terkait halal di era digital, peluang UMKM naik kelas dan menjangkau pasar lebih luas. Dan terkait topik tersebut telah hadir narasumber Bang Mubayyinuddin gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, agak dekat dengan mikrofonnya.
1: Iya, Mubayyinuddin. Nah, panggilan saya Adin.
0: Oh, panggilannya Adin.
1: Adin.
0: Adin, oke. Okay.
1: Ya. Banyak sih yang kira panggilnya Udin gitu.
0: Karena akhiran kata namanya Udin.
1: Iya, betul.
0: Mubayyinuddin, ya. Udin, Bang Udin. Oke, okay. Apa kabar untuk hari ini, Bang Adin?
1: Baik, kabar baik. Ibu apa kabarmu?
0: Oh baik, alhamdulillah. Tak panggil abang aja ya, abang atau siapa nih?
1: Boleh abang, boleh. Biar lebih akrab.
0: Agak dekat sama mikrofonnya. Ya,
1: boleh abang bu, biar lebih akrab.
0: Oh gitu, siap. Nah, terima kasih ini atas waktu dan kesempatannya sudah hadir ke Studio Pro 1 sharing-sharing ya terkait topik halal di era digital, peluang UMKM naik kelas dan menjangkau pasar lebih luas. Begitu ya Bang Adin ya?
1: Iya, betul.
0: Dan terkait topik tersebut, memang di era digital seperti sekarang, peluang usaha sebenarnya ini semakin terbuka lebar ya Bang ya. Pelaku UMKM tidak lagi hanya mengandalkan pembeli yang datang langsung ke toko atau tempat usaha lewat media sosial, marketplace, hingga layanan pesan antar produk lokal ini bisa diperkenalkan ya kepada konsumen yang bahkan berada di luar daerah. Dan salah satu peluang yang kini semakin menarik perhatian adalah pasar produk halal gitu ya Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Bagi UMKM, label halal bukan hanya soal memenuhi ketentuan.
1: Betul.
0: Tetapi juga bisa menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan konsumen ketika masyarakat semakin memperhatikan asal-usul, bahan, proses produksi, hingga jaminan kehalalan ya sebuah produk. Informasi yang jelas ini semakin penting begitu ya Bang ya, Adin
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, terkait dengan topik tersebut mungkin kalau kita bicara soal produk halal ya Bang Adin ya, sebenarnya seberapa besar peluang pasar halal ini bagi pelaku UMKM saat ini? Silakan Bang.
1: Peluangnya menurut saya itu sangat besar, apalagi kita sadar di Indonesia mayoritasnya muslim ya Ibu ya. Nah, jadi untuk UMKM yang muslim itu pasti akan menanyakan produk ini apakah udah halal belum gitu. Bagaimana nih bahan yang digunakan, meskipun pelaku usahanya tersebut sendiri adalah seorang muslim, tapi tanpa sertifikasi yang jelas itu masih bisa diragukan.
0: Oh gitu, iya.
1: Jadi alangkah baiknya jika produk tersebut mendapatkan sertifikasi yang jelas halal dari badan penyelenggara jaminan produk halal. Karena halal sendiri itu bukan hanya bahannya halal, tetapi juga proses sanitasi dapur, kebersihan, higienisnya juga itu ditentukan dalam penerbitan sertifikat halal. Jadi UMKM yang merasa kurang yakin terhadap produk yang belum halal itu, apabila pelaku usahanya sudah mendaftarkan secara resmi, pasti memiliki keyakinan untuk membeli produk tersebut tanpa ragu lagi nih, oh ini udah halal, udah ada label halalnya, jadi pasarnya lebih luas, bisa menjangkau konsumen yang lebih banyak gitu.
0: Oke, nah mengapa isu halal sekarang ini menjadi semakin penting, Bang Adin, khususnya bagi UMKM?
1: Ya, isu halal ini menjadi penting sekarang karena banyak sekali pelaku usaha, khususnya ini di Bali ya, kita tahu mayoritasnya bukan orang muslim, kebanyakan orang Hindu ya, mohon maaf, konsumsinya ada barang yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang muslim, misalnya babi. Itu kan ada kekhawatiran daripada orang-orang muslim sendiri yang di Bali itu, ini campur gak sih proses produksinya antara bahan tersebut, mohon maaf, misalnya minyak babi atau babi, apakah sekarang dia jual produk keripik nih Bu? Hari ini dia goreng keripik dengan minyak yang sama, besok jualan ke keripik tersebut dengan minyak yang sama lagi. Nah, otomatis itu kan menjadi kekhawatiran. Nah, isu tersebut sangat penting. Nah, apabila dia sudah mendaftarkan produk halal nih, akan mendapatkan edukasi nih dari pendamping halal atau auditornya, agar nanti bahan-bahan stoknya itu dipisah, penyimpanannya dipisah, proses produksinya dipisah. Nah, jadi meskipun nanti dia beragama di luar Islam, baik itu Hindu, Kristen, apabila sudah mendapatkan sertifikasi halal, nanti orang muslim tidak ragu lagi nih untuk membeli produknya. Karena tidak sembarangan sertifikat itu bisa keluar. ada pengecekan di dapurnya, mm-hmm. penyimpanan bahannya seperti apa, proses seperti apa. Seperti itu sih kurang lebih.
0: Oke. Okay. Apakah label halal saat ini sudah menjadi salah satu pertimbangan konsumen ketika membeli sebuah produk?
1: Saat ini khususnya di Indonesia, banyak sekali yang seperti saya bilang tadi mayoritas muslim. Mm-hmm. Pasti yang utama bagi kami atau orang-orang muslim itu label halal. Yeah. Karena menurut orang-orang yang berprinsip, kita mengkonsumsi barang yang belum memiliki sertifikat halal itu nanti ke depannya akan menjadi keraguan-raguan dalam diri, seperti merasa bersalah. Mm-hmm. Jadi sertifikat halal itu sangat penting, utamanya di Bali ini, agar nanti orang-orang yang khususnya beragama muslim itu tidak memiliki keraguan lagi untuk membeli produk tersebut.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Mungkin dari sisi pelaku usaha, yeah. ada manfaatnya yang paling terasa ya ketika sebuah produk sudah memiliki sertifikasi halal ya Bang yeah, Adin ya?
1: Betul. Dari pelaku usaha dia dapat menjangkau pasar yang lebih luas nih, karena contohnya nih ada UMKM yang jualan keripik atau sambel-sambelan, itu dia pasoknya ke hotel-hotel dan retail-retail di Bali nih. Mm-hmm. Nah dari hotel tersebut sendiri kan pengunjungnya juga gak cuman dari Bali nih, ada yang dari Jawa. Mm-hmm. Nah itu dia tanyakan nih ke hotelnya, Bu ini makanan-makanan di sini udah punya sertifikat halal belum? Mm-hmm. Nah otomatis UMKM yang jadi pemasok makanan di hotel ini akan mencari sertifikat halal. Karena dari hotel sendiri maupun retail-retail itu memaksa UMKM untuk melabelkan halal produknya. Mm-hmm. Gitu.
0: Oke. Okay. Berarti produk halal ini berkaitan dengan makanan dan minumannya ya. Itu pun cakupannya juga sebenarnya lebih luas ya Bang Adin ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, apakah banyak UMKM yang mungkin masih menganggap proses sertifikasi halal itu rumit? Dan bagaimana sih prosesnya gitu? Ada nggak ya, seperti itu?
1: Masih banyak sekali yang menganggap kalau mencari sertifikat halal itu rumit. Nah sebenarnya saya mau jelaskan juga sedikit untuk sertifikasi halal itu ada dua jenis, yaitu skema self declare, pernyataan mandiri, atau dan yang kedua adalah skema reguler. Nah untuk yang skema self declare ini untuk UMKM dengan skala resiko rendah. Contohnya usaha keripik, roti, minuman. Nah itu masuk resiko rendah. Jadi UMKM yang resiko rendah ini dia biayanya gratis Bu. Gak perlu membayar untuk sertifikasi halal. Dan ada pendamping produk halal yang akan membantu prosesnya nih. Mulai dari input bahan, cek dapur, sampai sertifikat halalnya terbit, dan itu gratis. Nah syaratnya juga cukup mudah, hanya memerlukan nomor induk berusaha atau NIB. Nanti pendamping halalnya datang ke dapur produksi, memberikan edukasi bahannya, menginput. Mungkin kurang lebih dari 1 minggu itu sertifikat halal udah terbit. Nah, jadi sangat mudah prosesnya, kecuali usaha-usaha dengan skema reguler. Nah itu mungkin prosesnya lebih panjang. Karena untuk usaha reguler itu memiliki resiko yang lebih tinggi. Contohnya produk-produk dengan berbahan daging, baik itu daging ayam, daging kambing, daging sapi. Nah itu memerlukan auditor khusus yang kita datangkan dari lembaga. Nah jadi ada biaya yang dikeluarkan di situ. Nah untuk yang skema resiko rendah jangan khawatir, karena pendaftarannya gratis dan juga prosesnya dibantu oleh pendamping halal.
0: Oh berarti itu yang perlu dipersiapkan gitu ya.
1: Ya betul.
0: Berarti dengan sertifikasi halal ini bisa membantu meningkatkan kepercayaan konsumen ya, terhadap produk UMKM-nya. Nah seberapa besar pengaruh label halal terhadap daya saing sebuah produk di tengah banyaknya produk sejenis itu Bang Adin?
1: Menurut saya sih sangat besar pengaruhnya. Di marketplace itu bahkan sekarang produk nggak bisa diupload nih kalau belum ada nomor registrasi halalnya. Baik itu Shopee, baik itu TikTok, Tokopedia, untuk produk-produk makanan nggak bisa keupload ke etalase online kalau belum ada sertifikasi halal. Karena secara nggak langsung juga itu kan memperlambat jangkauan pasar kita. Gak bisa upload produk kalau belum ada sertifikasi halal. Jadi pengaruhnya sangat besar, baik itu di online maupun di secara offline. Seperti itu. Karena retail-retail di Singaraja juga sekarang beberapa udah mewajibkan nih. Kalau mau nitip produknya harus ada sertifikat halal.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Apa sih tantangan yang paling sering dihadapi UMKM ketika ingin memastikan produknya itu memenuhi standar halal?
1: Tantangannya itu kalau di yang saya hadapi biasanya adalah dapurnya kan masih skala kecil nih. Sedangkan kalau misalnya dia mau mendaftar halal itu minimal dapurnya disekat lah Bu, dipisah antara rumah tangga dengan dapur produksi. Contohnya kalau misalnya dia biasa berproduksi di dapur, misalnya kalau ada ruangan kosong nih boleh di situ untuk dapur khusus produknya nih dipisah. Nah, bagi UMKM-UMKM tuh cukup rumit ya, karena nggak semua itu punya tempat yang luas di tempat produksinya. Selain itu juga mereka kesulitan dalam menginput data-data halal nih. Kesulitan dalam mencari izin usaha NIB, karena kan dia belum mendapatkan edukasi nih. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendaftar halal. Nah, itu tantangannya pertama, kalau saya simpulkan, satu mencari NIB-nya, nomor induk berusahanya sebagai izin usaha, dan memisahkan tempat produksinya. Karena nggak semua punya tempat yang layak lah UMKM. Kadang kan skalanya kecil nih, dapurnya itu aja. Dia disuruh pisah juga belum sanggup gitu. Untuk skala-skala yang kecil itu kendalanya.
0: Oke. Berarti

0: dan segalanya. Asalkan dia komitmen, itu pasti nanti pendamping halalnya mau kok membantu, walaupun dapurnya belum terpisah dari antara dapur rumah tangga dengan dapur produksi. Nanti dibantu kok.
1: Oke, jadi pendengar, menjadi UMKM di era digital bukan sekadar soal bisa berjualan secara online ya. Lebih dari itu, bagaimana pelaku usaha mampu membangun kepercayaan, menjaga kualitas dan memanfaatkan teknologi untuk membawa produk lokal agar semakin dikenal. Jadi ketika kualitas bertemu dengan kepercayaan dan teknologi, peluang untuk berkembang menjadi semakin terbuka ya. Tentu juga dan produk UMKM itu harus punya kesempatan untuk naik kelas, bukan hanya dikenal di lingkungan sekitar, tetapi juga membuka peluang menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, tentu saja harus mengedukasi konsumen mengenai sertifikasi halal yang dimiliki ya, Bang Adin ya. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan sore hari ini pendengar terkait topik halal di era digital, peluang UMKM naik kelas dan menjangkau pasar lebih luas, tentu saja selepas jeda berikut ini. Mohon izin untuk Bang Adin, kita jeda sejenak.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
2: Iya, pendengar ekonomi digital terkait topik halal di era digital, peluang UMKM naik kelas dan menjangkau pasar lebih luas. Kita masih bersama narasumber Bang Adin ya. Oke, luar biasa tadi ya pemaparan yang disampaikan oleh narasumber. Pendengar, memang menariknya di tengah perkembangan dunia digital, ini peluang UMKM untuk berkembang sebenarnya semakin terbuka. Jadi dulu mungkin sebuah produk hanya dikenal oleh masyarakat di sekitar tempat usaha. Sekarang cukup dengan satu unggahan di media sosial dan produk tersebut bisa dilihat oleh orang dari berbagai daerah. Nah, salah satu hal yang juga semakin diperhatikan konsumen adalah jaminan halal ya, Bang Adin ya. Nah, jangan sampai sertifikasi halal hanya menjadi formalitas nih Bang Adin. Bagaimana memastikan nilai halal itu benar-benar diterapkan dalam proses bisnis UMKM? Gimana tanggapannya Bang Adin?
3: Ya betul sekali, jangan sampai hanya menjadi formalitas. Misal udah sertifikat halal udah terbit nih, mentang-mentang nggak ada pemeriksaan lagi, nanti bahan-bahannya nggak diperhatikan lagi, proses produksinya yang kemarin edukasinya nggak di laksanakan lagi, jadi komitmennya kan udah gak ada. Jadi saya harap pelaku usaha yang udah punya sertifikat halal, selama itu sertifikat halalnya terbit, itu menjadi tanggung jawab nih. Selama sertifikat halal terbit, harus berkomitmen dengan segala prosedur yang kemarin sudah diedukasi terkait proses produksi dan yang lainnya. Baik itu bahan yang digunakan, higienitas, dan juga yang lainnya, itu harus benar-benar diterapkan selama sertifikat halalnya terbit. Apalagi kan sertifikat halal sekarang semenjak ada peraturan yang baru itu berlaku seumur hidup, selama tidak ada perubahan bahan. Jadi berlaku seumur hidup. Jadi selama itu juga pelaku usaha harus komitmen. Karena kan kadang-kadang auditor cuma datang setahun sekali untuk periksa. Nanti mentang-mentang ada auditor ya lepas tanggung jawab gitu aja. Harapannya komitmennya tetap dijaga agar konsumen juga tetap percaya dan membeli produknya.
2: Karena di tengah persaingan digital yang semakin ketat itu, apa bisa membuat produk halal UMKM lokal itu tidak kalah ya dengan produk dari perusahaan besar?
3: Betul sekali, gak kalah dari perusahaan besar. Meskipun contoh nih produk kosmetik, dia udah punya izin Badan POM, tapi bagi beberapa konsumen yang berprinsip seperti yang saya bilang tadi, meskipun udah punya izin BPOM, kalau belum ada sertifikat halal, gak dibeli produknya. Karena ditakutkan mengandung bahan-bahan yang tidak halal. Jadi gak kalah juga nih dengan perusahaan besar kalau sudah punya sertifikat halal gitu.
2: Apakah digitalisasi ini justru bisa menjadi kesenjangan baru bagi UMKM yang belum memiliki kemampuan atau sumber daya untuk beradaptasi? Kalau menurut Adin gimana?
3: Iya betul sekali, untuk beberapa pelaku usaha yang usianya di atas 30, ini kan pendaftarannya semua prosesnya online nih. Dari pendaftaran buat akun, input bahan itu kan online. Nah, untuk pelaku usaha yang kurang memahami bagaimana cara mendaftar secara online, itu buat akun di web si halal namanya, sistem informasi halal, itu pemeriksaannya kan semua dari sana tuh yang dikirim ke pusat. Nah, itu kendalanya cukup besar. Mereka tidak mengerti nih, terkadang ada notif masuk, apakah contoh ada pengajuan sekarang nih, data-data dikirim ke sistem, nanti pemberitahuan apakah ada revisi. Nah, itu mereka tidak bisa ngecek notifnya. Jadi kadang-kadang sudah pengajuan, mereka nggak ngecek lagi. Lambat sertifikat halal terbit, padahal mereka yang nggak ngecek di akun. Nah, maka dari itu nanti kalau misalnya ada pengajuan halal, harap-harap setiap hari menghubungi pendampingnya, bagaimana perkembangan penerbitan sertifikatnya, sudah sampai mana nih gitu. Jadi kendalanya itu dibuat akun dan input data sih biasanya, khususnya bagi pelaku usaha yang tidak memahami teknologi, Bu.
2: Berarti harus melek teknologi nih semua pelaku UMKM.
3: Harusnya melek teknologi. Tapi bagi pelaku usaha yang tidak mengerti, tetap kok nanti ada pendampingnya. Karena kan dia yang akan mendampingi dari awal sampai sertifikatnya diterima.
2: Nah, kira-kira apa kesalahan yang paling sering dilakukan UMKM ketika mencoba memasarkan produknya secara digital?
3: Kesalahan yang dilakukan UMKM ketika melakukan pemasaran secara digital. Kalau kita mau memasarkan produk secara digital, pastikan dulu punya izin edar, utamanya kalau produknya makanan. Baik, izin edar itu sebenarnya nggak cuma halal, tapi juga ada SPPIRT, sertifikat produksi pangan rumah tangga, dan juga sertifikat halal dan juga izin Badan POM. Kalau kita memasarkan produk secara digital, itu artinya jangkauan pasarnya bukan sekitar kita aja nih, tapi bisa seluruh Indonesia. Nah, kalau kita belum punya izin edarnya, maka fatal sekali nih kalau sampai produknya beredar tanpa adanya izin. Ditakutkan nanti ada resiko, misalnya kalau misalnya itu produk minuman ringan nih, kan itu sangat rentan terhadap terkontaminasi bakteri ya. Kalau misalnya dia jualan via Facebook nih, udah dibeli orang, ternyata pas diminum sama konsumen ternyata ada konsumen mengalami kendala nih, misalnya kok udah masem kok gini, karena dia tidak mensertifikasi produknya. Kalau sudah SPPIRT halal, pasti dapat edukasi produk yang aman yang beredar digital itu seperti apa, jadi nggak asal beredar. Itu sih kesalahan yang biasanya dibuat pelaku usaha memasarkan produk secara digital, biasanya seperti itu.
2: Tapi masih saja ada kesalahan-kesalahan seperti itu.
3: Masih banyak ya.
2: Oh, masih banyak malah.
3: Posting-posting produk makanan nih di Facebook, padahal belum memiliki minimal SPPIRT lah ya. Kalau SPPIRT itu boleh kok beredar. Kadang-kadang SPPIRT aja nggak punya. Jadi kan dia nggak dapat edukasi nih, pengemasan yang baik seperti apa, agar tidak terkontaminasi, agar tetap awet. Jadi nanti pada saat diterima konsumen, produknya masih layak dikonsumsi. Jadi kalau sudah nggak dapat edukasi, dia posting, nanti dibeli sama orang, takutnya kan ada yang paling fatal itu kalau sampai keracunan. Karena utama produk makanan itu kan resikonya tinggi, Bu. Tapi kalau barang-barang dipasarkan secara digital itu gak masalah sih ya, karena semakin luas dia dapat menjangkau konsumen itu semakin baik, kalau di luar produk makanan.
2: Oke, kalau harus memilih tiga hal yang harus segera dilakukan UMKM agar naik kelas di era digital, apa saja ya, Adin?
3: Satu yang penting dia komitmen nih. Contoh nih, hari ini jualan sepi, besok gak jualan lagi karena sepi, sesuai mood. Nah, pertama harus konsisten. Kedua, harus memiliki izin usaha. Karena dengan memiliki izin usaha, pasti mendapatkan edukasi-edukasi dari lembaga terkait nih, terkait dengan apa, bagaimana itu pemasaran, bagaimana itu produksi yang baik, bagaimana itu membuat laporan keuangan. Nah, itu kedua. Dan yang ketiga, sebagai pelaku usaha itu jangan takut mengenal pasar baru. Baik itu offline, online, semuanya kita boleh dan belajar untuk dan mau belajar bagaimana itu pemasaran melalui Shopee, bagaimana itu Facebook dan lain-lain sebagainya. Jadi pertama konsisten, mau belajar dan memiliki izin. Itu tiga hal yang harus dimiliki pelaku usaha.
2: Nah, untuk pelaku UMKM yang saat ini masih berjualan secara konvensional dan ingin mulai masuk ke pasar digital, itu harus mulai dari mana ya?
3: Untuk UMKM yang konvensional dan mau masuk dunia digital itu, pertama dia harus ada kesiapan ini nih, stok bahan yang banyak. Karena ketika kita udah mulai memasarkan secara digital, itu kadang pesanan gak bisa kita sangka-sangka nih. Misalnya dia jualan pakai konten TikTok nih, masukin keranjang kuning, kan kita gak tahu kapan video itu viral. Jadi kesiapannya, kalau misalnya kita mau berjualan secara digital itu, pastikan dulu kita ada kesiapan stok bahan, stok produk, dan juga kemasannya juga harus bagus. Jangan sampai nanti diedarkan udah keluar, produknya bikin konsumen kecewa gitu.
2: Nah, ini apa pesan terakhir nih bagi UMKM sebentar, Adin? Untuk UMKM yang agar melihat sertifikasi halal dan digitalisasi itu bukan sebagai beban tetapi sebagai peluang nih. Apa kira-kira komentarnya, Adin?
3: Agar tidak dilihat sebagai beban, jangan takut untuk mencari segala izin usaha untuk UMKM, karena biasanya UMKM itu ditakutkan dengan yang namanya pajak. Itu takut balik nyari izin, apakah kena pajak nih, cari halal kena pajak nggak nih. Jadi saya beritahu sedikit, untuk pajak itu aturannya apabila omsetnya per tahun 500 juta baru kena pajak. Nah, jadi untuk UMKM, pesan terakhir dari saya, jangan takut untuk mencari izin usaha karena tidak selalu itu dikaitkan dengan pajak. Ketika kita sudah punya izin usaha, sudah punya NIB, bisa mendapatkan izin-izin yang lainnya, izin edar, izin SNI, dengan begitu bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Seperti itu.
2: Oke, ini sebagai penutup ya Adin ya. Kira-kira seperti apa harapan ke depan? Agar semakin banyak nih produk UMKM halal lokal yang mampu dikenal hingga pasar lebih luas. Silakan. Ya.
3: Harapannya sih ke depan nanti aturan-aturan mengenai pendaftaran produk halal itu dipermudah untuk UMKM dan kuota gratis halalnya juga diperbanyak sehingga nggak rebutan lagi nih pelaku usaha untuk mendaftarkan produk halal yang gratis, karena selama ini kan ada kuota nih dari BPJPH itu ada per tahun itu 1 juta kuota gratis. Nah, harapannya sertifikasi halal ke depan kuotanya diperbanyak lagi sehingga lebih banyak lagi pelaku usaha yang bisa prosesnya ke sertifikat halal.
2: Oke, baik pendengar, dari perbincangan kita sore ini ya, tentu saja kita bisa melihat bagaimana atau bahwa perkembangan teknologi digital membuka ruang yang semakin luas bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dan sertifikasi halal bukan hanya menjadi bentuk jaminan bagi konsumen, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya UMKM membangun kepercayaan dan memperkuat daya saing produknya. Apalagi ketika produk yang berkualitas kemudian didukung dengan pemanfaatan media digital yang tepat. Jadi mulai dari mengenalkan produk melalui media sosial, membangun komunikasi dengan konsumen, sampai membuka akses pasar yang lebih luas, semuanya bisa dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing pelaku usaha. Begitu ya Adin ya? Oke, karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf untuk perbincangan kita hari ini tidak bisa dilanjutkan. Terima kasih Adin atas waktu dan kesempatannya sudah sharing-sharing dalam ekonomi digital terkait topik halal di era digital, peluang UMKM naik kelas dan menjangkau pasar lebih luas ya. Baik, untuk Adin, selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu.
3: Terima kasih.
2: Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: 1 RRI Singaraja.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Hanya sudah 90% nih, tinggal fokus buat positioningnya, buat jaga berat badan biar tetap stabil di 74.
2: Jadi untuk pengelolaan sampah di luar perkotaan ada pedesaan, mungkin yang dapat kami informasikan itu adalah tanggung jawab berbadesa.
3: Selamat sore, atlet Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia, PBFI Bali siap berlaga dalam Asian Bodybuilding and Physique Sports Championship. DLH Buleleng menindaklanjuti laporan pembuangan sampah sembarangan di perbatasan Desa Kubu Tambahan dan Bengkale. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat, Jumat 18 September 2026. Bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait menanti prestasi atlet PBFI Bali di Kejuaraan Asia 2026. Prestasi para atlet PBFI Bali dinantikan saat memperkuat kontingen Indonesia pada Asian Bodybuilding and Physique Sports Championship 2026 di Thailand. Persiapan terus dimatangkan untuk memastikan para atlet mampu tampil optimal dan membawa hasil terbaik di tingkat Asia.
1: Latihannya sekarang buat di maintain aja kan, yang saya katakan tadi itu, dia tetap jaga kondisioningnya biar terbaik sama berat badan.
5: Empat atlet Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia PBFI Bali bersiap memperkuat kontingen Indonesia Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship 2026 ke-58 di Bangkok, Thailand pada 22 hingga 28 September 2026. Salah satu atlet asal Buleleng Komanggading Darmawan yang akan turun di kelas binaraga 75 kg dengan persiapan yang kini telah memasuki tahap akhir. Komanggading Darmawan kepada RRI kemarin mengatakan persiapannya telah mencapai 90%. Fokusnya saat ini menjaga conditioning dan berat badan dan agar tetap stabil di kisaran 74 kg sesuai dengan kelas yang diikutinya.
1: Pokoknya sudah 90% nih, tinggal fokus buat kondisioningnya, buat jaga berat badan biar tetap stabil di 74. Di kelas 75, jadi berat badan itu harus di 74.
5: Menghadapi debutnya di kejuaraan tingkat Asia, Komanggading Darmawan memilih fokus pada peningkatan penampilan diri dan tidak terlalu memikirkan kekuatan lawan. Ia menargetkan dapat menembus podium 3 besar sekaligus memberikan penampilan terbaik untuk membawa nama Bali dan Indonesia.
1: Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium 3 besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik dari versi sebelumnya.
5: Selain Komanggading Darmawan, 3 atlet PBFI Bali lainnya yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudarajat, dan Yosua Pratama. Keikutsertaan 4 atlet Bali di Kejuaraan Asia 2026 menjadi kesempatan untuk menguji kemampuan di level internasional sekaligus membawa nama Bali di kancah Asia. Persiapan akhir dan konsistensi menjaga kondisi diharapkan dapat mendukung para atlet meraih hasil optimal di Bangkok. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Pendengar, olahraga binaraga dan fitness di Indonesia berkembang sangat pesat. Perkembangan itu turut diikuti dengan sederet prestasi atlet tanah air.

Binaraga Fitness Indonesia atau PBFI adalah induk organisasi resmi yang menaungi olahraga binaraga dan fitness di Indonesia. Meskipun olahraga binaraga sendiri sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 1950-an, PBFI sebagai organisasi mandiri tergolong masih baru. Berikut adalah lini masa sejarah berdirinya PBFI di Indonesia. Pertama era PAPSI sebelum tahun 2020. Sebelum PBFI terbentuk, olahraga binaraga di Indonesia bernaung di bawah satu payung organisasi yang sama dengan angkat besi dan angkat berat, yaitu PAPSI atau Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga

pertama kalinya pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Salah satu komitmen utama yang terus dikampanyekan oleh PB PBFI sejak berdiri adalah penerapan olahraga yang bersih dari penggunaan

0: Mendengar berikut suara masyarakat terkait menanti prestasi atlet PBFI Bali di Kejuaraan Asia 2026.
1: Halo, saya Adele, umur 18 tahun, asal dari Gianyar. Menurut saya, prestasi atlet Bali di tingkat Asia penting karena bisa membawa nama Bali dan Indonesia ke tingkat internasional. Selain itu, prestasi mereka juga bisa menjadi motivasi bagi anak muda untuk lebih tertarik dan serius dalam olahraga.
2: Saya Dek Gun, umur 17 tahun, asal Gianyar. Saya berharap mereka bisa memberikan penampilan terbaik, tetap percaya diri dan mampu meraih prestasi yang membanggakan. Yang paling penting, semoga mereka bisa membawa nama baik Bali dan Indonesia dengan baik.
3: Halo, saya Ami, 25 tahun, asal Gianyar. Masyarakat bisa memberikan dukungan dan apresiasi terhadap perjuangan para atlet, misalnya dengan mengikuti dan mendukung pertandingan mereka. Selain itu, kita juga bisa menghargai proses latihan dan perjuangan mereka, bukan hanya saat mereka berhasil meraih medali.
0: Pendengar, atlet Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia PBFI Bali siap berburu medali emas pada Kejuaraan Asia di Thailand. Persiapan matang telah dilakukan oleh para atlet demi menggapai target tersebut. Kami hadirkan perbincangan Putu Nirawati bersama Ketua Pengprov PBFI Bali Nyoman Yowan Saputra.
4: Baik, terima kasih atas waktunya Ketua Umum Pengprov Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia PBFI Bali Bapak Nyoman Yowan Saputra. Pak Ketum, dengan sisa waktu yang ada, seperti apa progres dari para atlet Bali yang nanti akan bertanding di Kejuaraan Asia 2026 di Bangkok, Thailand?
5: Oke, progresnya sejauh ini sudah on track. Jadi pada saat MONEF kita kemarin yang kita lakukan minggu lalu itu sudah semuanya sudah oke dengan kondisinya sekarang, dan progres yang akan program yang kita terapkan seharusnya pada saat di panggung mereka akan maksimal.
4: Oke. Kemudian dengan sisa waktu yang ada, ini kan 5 hari tersisa untuk berangkat. Ya, hal-hal yang perlu dimatangkan apa saja, Pak?
5: Hal-hal yang harus dimatangkan pasti secara administrasi, kelengkapan paspor, tiket dan semuanya, serta baju pose tanding dan pakaian yang akan dia gunakan untuk tanding. Dan juga kita haruskan atlet untuk membawa masing-masing bendera merah putih. Siapa tahu kempan-pannya naik kan gitu. Dan juga mereka juga harus mempersiapkan musik untuk di solo pose-nya mereka, karena mereka dapat kesempatan jika masuk di 5 besar, mereka dapat kesempatan untuk solo pose di atas panggung. Nah, itu mereka harus siapkan lagunya sendiri.
4: Berarti semua harus dipersiapkan dengan matang. Kemudian jika berbicara potensi, kemudian peta persaingan untuk saat ini di level Asia seperti apa?
5: Yang paling berat adalah India. India dengan populasi yang lebih besar dari kita, dia akan mengirimkan atlet lebih banyak dari kita karena anggaran mereka besar. Itu adalah musuh terberat kita. Berat sekali. Tapi ya kita akan tetap berusaha karena otot kita dari sejauh ini mampu bersaing di tingkat Asia. Bahkan dunia memang kita belum pernah juara ya. Cuma di Asia kita dan sudah pernah menunjukkan tahun lalu kalau kita mampu untuk meraih di medali perak juara 2.
4: Kemudian berbicara India dan Iran sebagai batu sandungan ini terberat, apa yang menjadikan mereka lebih dari kita dan apa yang bisa kita pelajari atau intip-intipan strategi lah sebelum tanding ini, Pak Ketum?
5: Kalau yang pasti sih pasti di anggaran, Pak ya. Karena kalau di kita terbentur, kita adalah olahraga yang non-olimpik, jadi kita adalah dianggap masih masuk kategori di olahraga hiburan. Itu yang sehingga anggaran yang bisa kita dapat bisa dikatakan kecil sekali dibandingkan dengan olahraga lain. Kalau di India mungkin ya, saya nggak tahu pasti, di India mungkin satu anggaran besar dan kedua teknologi mereka menang. Secara teknologi mungkin ya mereka lebih tahu lah, antara asupan dan semuanya mereka mungkin sudah lebih trial and errornya mungkin lebih dulu dari kita. Kita setelah mereka berhasil baru kita mendapatkan, oh yang ini loh yang berhasil, mendapatkan obrolan kan baru kita coba gitu loh.
4: Kemudian dengan mungkin segala kelebihan mereka miliki, apakah dari PBFI Bali ini the next programnya mungkin akan ada studi banding ke sana, atau apa yang mungkin gebrakan yang Pak Ketum siap lakukan ya untuk tidak hanya stuck di sini pasca kejuaraan Asia tapi juga menatap ke depan?
5: Ya pasti kita ada rencana. Sebenarnya yang rencana kita paling dekat adalah Vietnam Desember ini. Itu jika kita tidak bertanding, kita mungkin akan bertamu ke sana. Karena mereka, kenapa kita pilih Vietnam? Karena di kejuaraan dunia kemarin di bulan Desember, mereka ada mendapatkan medali emas di bidang men's atletik. Nah, itu yang sebenarnya itu yang saya akan bidik. Maksudnya, kenapa mereka berhasil di sana? Teknologi. Karena saya pikir kemajuan mereka juga setara dengan kita ya. Jadi nggak seperti, maksudnya dia nggak lebih advance dari kita. Saya pikir dia yang kita harus lihat dulu apa yang mereka lakukan, apa yang telah mereka lakukan, dan apa yang akan mereka lakukan. Mungkin kita bisa berkaca di sana, mudah-mudahan bisa lebih baik dari mereka.
4: Terakhir Pak Ketum, pesannya kepada atlet ini yang siap bertanding, mewakili Merah Putih, dan siap astungkara niki mengibarkan bendera Merah Putih dan mengumandangkan Indonesia Raya.
5: Ya, kepada atlet ya yang pasti harus berjuang dan berikan yang terbaik untuk Indonesia, Bali, dan ya pengkapnya masing-masing khususnya. Kalau sudah kita berikan yang terbaik, kita berserah pada yang di atas. Jika memang kita bisa juara, ya syukuri. Ya mudah-mudahan bisa juara.
4: Semesta merestui ya, restu sekali ini sekali. Baik, terima kasih atas segala informasinya Bapak Ketua Umum Pengprop Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia PBFI Bali, Bapak Nyoman Yohan Saputra.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng akan mengoordinasikan penanganan laporan pembuangan sampah sembarangan di perbatasan Desa Kubu Tambahan dan Bengkale, tepatnya di sebelah selatan Polsek Kubu Tambahan. Dinas Lingkungan Hidup juga membuka peluang uji coba pengelolaan sampah berbasis sumber di kawasan perumahan.
7: Jadi untuk pengelolaan sampah di luar perkotaan atau pedesaan, mungkin yang dapat kami informasikan itu adalah
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng akan berkoordinasi dengan Desa Kubu Tambahan dan Bengkale untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pembuangan sampah liar di wilayah perbatasan kedua desa tersebut. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Made Agus Wardana, mengatakan pengelolaan sampah di wilayah pedesaan menjadi tanggung jawab masing-masing desa. Meski demikian, pihaknya akan berkoordinasi untuk melakukan pembersihan di area perbatasan yang dilaporkan.
7: Jadi untuk pengelolaan sampah di luar perkotaan atau pedesaan, mungkin yang dapat kami informasikan itu adalah tanggung jawab desa-desa masing-masing. Jadi kami akan koordinasikan melakukan pembersihan di area perbatasan tersebut, dan yang lebih penting sekali adalah tetap menghimbau bagi masyarakat niki, mohon dibantu kami menjaga kebersihan Kabupaten Buleleng dengan tidak membuang sampah sembarangan, kan seperti itu ya.
0: Made Agus mengimbau masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan turut menjaga kebersihan lingkungan.
7: Nanti apa yang tadi disampaikan terkait pengelolaan sampah di pemukiman, di perumahan itu sangat luar biasa. Namun program-program ini tentu akan perlu kita menyiapkan tenaga dan lokasi tempat pengelolaan sampah. Kalau memang di salah satu perumahan ada lokasi atau tempatnya, mungkin akan kita coba lakukan pengelolaan sampah di sana, sehingga kami harapkan sampah yang masuk ke TPA itu bisa dikurangi karena sudah terkelola di sumbernya. Niki luar biasa sekali niki masukan terkait pengelolaan sampah di perumahan-perumahan.
0: Selain menindaklanjuti laporan sampah liar, DLH Buleleng juga merespon usulan warga agar tersedia titik pengelolaan sampah di kawasan perumahan. Menurut Made Agus, usulan tersebut sejalan dengan program pengelolaan sampah berbasis sumber. DLH akan mendalami kemungkinan pelaksanaan proyek percontohan di salah satu perumahan yang memiliki lokasi dan dukungan tenaga pengelola. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Made Agus juga mengingatkan masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, membuang sampah pada tempat yang disediakan, serta tidak membakar sampah terutama saat musim kemarau yang rawan kebakaran. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan. Petugas gabungan dari Rutan Kelas 2B Negara, Polres Jembrana dan Kodim 1617 Jembrana menyisir kamar blok hunian warga binaan pemasyarakatan. Penggeledahan mendadak ini wujud penegakan komitmen ikrar bebas handphone, pungli, dan narkoba di rutan.
8: Siang ini kami lakukan razia gabungan bersama TNI dan Polri dari Kodim maupun dari Polres.
9: Tugas gabungan dari Rutan Kelas 2B Negara, Polres Jembrana, dan Kodim 1617 Jembrana menyisir 10 kamar blok hunian warga binaan pemasyarakatan atau WBP pada Kamis kemarin. Penggeledahan mendadak ini digelar dalam rangka penegakan komitmen ikrar bebas handphone, pungli, dan narkoba atau halinar. Meski tidak menemukan ponsel maupun obat-obatan terlarang, tim gabungan berhasil menyita sejumlah benda yang dinilai berpotensi membahayakan keamanan. Benda-benda tersebut meliputi korek gas, kartu remi, sapu domino, alat cukur, sabuk, gelas, toples kaca, paku, hingga cermin. Kepala Rutan Kelas 2B Negara, I Gusti Agus Putra Mahendra mengatakan bahwa seluruh barang temuan dari 10 kamar hunian tersebut langsung disita untuk dimusnahkan. Menurutnya, barang-barang berbahan kaca dan logam berpotensi dimodifikasi menjadi senjata tajam oleh para WBP.
8: Jadi hari ini kita melakukan penelitian di 10 kamar warga binaan. Yang ditemukan itu ada barang-barang terlarang seperti korek api, kemudian pisau cukur, sendok yang dari metal, gelas kaca, ada ikat pinggang, gunting, catut, dan yang lainnya. Ada cermin juga, kaca. Jadi ini termasuk barang-barang yang berbahaya kalau ada di dalam kamar hunian.
9: Selain merazia kamar, petugas menggelar tes urin secara acak terhadap 15 WBP kasus narkotika dan 5 pegawai rutan. Seluruh sampel menunjukkan hasil negatif. Guna mencegah masuknya barang terlarang di kemudian hari, pihak rutan berjanji memperketat pemeriksaan pengunjung serta mengintensifkan penggeledahan berkala.
8: Ya, antisipasinya ya penggeledahan secara ketat, yang pengunjung maupun orang tamu tergeledah barang bawaannya maupun badannya. Masuk kendaraan yang keluar masuk juga kita tenda.
9: Putra Mahendra menambahkan saat ini jumlah warga binaan sebanyak 205 orang. Dari jumlah tersebut, kasus narkotika mendominasi sebanyak 113 orang, termasuk satu orang narapidana WNA asal Inggris. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: DPRD Buleleng menyoroti potensi pajak galian C dalam upaya mengejar target PAD 2027 sebesar Rp850 miliar. Target pajak galian C juga diarahkan meningkat dari sekitar Rp750 juta rupiah menjadi Rp2,75 miliar.
10: Bagaimana potensi juga yang bisa menambah pendapatan asli daerah kita secara realistis?
11: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong optimalisasi sejumlah sumber pendapatan untuk mengejar target pendapatan asli daerah atau PAD 2027 sekitar Rp850 miliar rupiah. Salah satu potensi yang dibidik yakni pajak mineral bukan logam dan batuan atau galian C yang targetnya diarahkan meningkat hingga sekitar Rp2,75 miliar rupiah. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan penyesuaian target pendapatan dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta potensi pendapatan yang realistis. Sejumlah sumber pendapatan juga menjadi perhatian mulai dari pajak galian C, pajak parkir, BPHTB, pajak hotel dan restoran, hingga air bawah tanah.
12: Memang kemarin dirancang kurang lebih di angka 844 miliar. Tapi melihat dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sudah barang tentu kita harus menyesuaikan ada peningkatan 8,25%.
10: Bagaimana potensi juga yang bisa menambah pendapatan asli daerah kita. Secara realistis itu yang harus jadi sebuah rumusan.
11: Menurut Ngurah Arya, optimalisasi sektor galian C tetap perlu mempertimbangkan aspek kewenangan dan perizinan, sebab terdapat sejumlah kewenangan yang berada di tingkat provinsi termasuk galian C dan air bawah tanah yang belum berizin. Dari hasil pembahasan, target pajak galian C yang sebelumnya sekitar Rp750 juta rupiah diarahkan meningkat menjadi sekitar Rp2,75 miliar rupiah. Penyesuaian dari jumlah sumber pendapatan lainnya turut menghasilkan tambahan target sekitar 5,194 miliar rupiah.
12: Oleh karena itu, kita mendorong beberapa OPD yang pengampu, karena ini adalah lintas OPD, untuk cepat memfasilitasi orang-orang yang berinvestasi di Galian C. Kesimpulannya bahwa kita sepakat ada beberapa di Galian C kenaikan dari kemarin 750 juta menjadi 2 miliar 750 dari pajak.
11: Ngurah Arya menegaskan tambahan target pendapatan tersebut harus disusun berdasarkan potensi yang realistis agar dapat direalisasikan. Pembahasan KUA PPAS juga diharapkan dapat mengacu pada plafon RPJMD dengan target sekitar 850 miliar rupiah. Dengan optimalisasi sejumlah sumber pendapatan, pihaknya berharap target PAD Buleleng dapat dicapai sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, terutama transportasi laut. Menurutnya, keselamatan dan konektivitas harus berjalan beriringan agar mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan tetap terjaga. Muhammad Halwi melaporkan.
13: Hari Perhubungan Nasional 2026 mengangkat tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju.
14: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menegaskan keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi. Iqbal menyampaikan hal itu saat membacakan sambutan Menteri Perhubungan pada upacara Hari Perhubungan Nasional 2026 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB Kamis 17 September. Iqbal mengatakan, tantangan sektor transportasi semakin kompleks, mulai dari bencana alam, erupsi gunung api, gangguan penerbangan hingga kecelakaan transportasi. Dalam kondisi tersebut, insan perhubungan diminta berani menghentikan operasi ketika situasi tidak aman. Namun, alternatif konektivitas harus segera disiapkan agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus.
13: Dalam situasi seperti itu, keselamatan dan konektivitas harus dijaga secara bersamaan. Berani menghentikan operasi ketika keadaan tidak aman, tetapi juga cepat mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus. Pada hari perhubungan nasional ini, saya mengajak seluruh insan perhubungan untuk menjadikan bulan September sebagai bulan keselamatan transportasi. Bulan ini kita canangkan sebagai awal untuk membangun budaya keselamatan yang lebih kuat.
14: Iqbal menegaskan transportasi bukan sekedar soal kendaraan dan infrastruktur. Transportasi menjadi penghubung masyarakat dengan sekolah, rumah sakit, pusat ekonomi hingga pasar. Karena itu, pemerintah mendorong penguatan layanan transportasi di wilayah 3T, peningkatan transportasi publik, integrasi antar moda, serta perbaikan sistem logistik.
13: Kita membutuhkan pulau dengan pulau, kota dengan desa, sentra produksi dengan pasar, rumah dengan sekolah dan rumah sakit. Kita mempertemukan keluarga, membuka kesempatan kerja, membawa bahan pangan, menggerakkan industri, serta menghadirkan negara sampai ke wilayah 3T. Itulah sebabnya, transportasi tidak dapat dipandang sebagai urusan kendaraan dan infrastruktur saja.
14: Pemerintah berharap penguatan keselamatan dan konektivitas mampu menghadirkan layanan transportasi yang semakin aman, cepat, dan merata bagi masyarakat. Momentum Bulan Keselamatan Transportasi juga diharapkan menjadi pengingat bahwa keselamatan harus menjadi budaya dalam setiap layanan transportasi.
0: Laporan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Atlet Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia, PBFI Bali, siap berlaga dalam Asian Bodybuilding and Physique Sports Championship. DLH Buleleng menindaklanjuti laporan pembuangan sampah sembarangan di perbatasan Desa Kubu Tambahan dan Bengkale. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Yanuar Setiaji mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda pernah terfikirkan kenapa langit terlihat berwarna biru? Ternyata penyebabnya adalah proses yang disebut hemburan cahaya. Sinar matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, melalui molekul udara lebih mudah menghamburkan cahaya berwarna biru karena panjang gelombangnya lebih pendek dibanding warna lainnya. Akibatnya cahaya biru tersebar ke segala arah dan sampai ke mata kita, sehingga langit tampak berwarna biru. Nah, saat matahari terbit atau terbenam, cahaya harus melewati atmosfer yang lebih tebal. Cahaya biru sudah banyak terhambur, sehingga yang tersisa justru warna merah, jingga, dan kuning. Itulah mengapa langit saat senja terlihat begitu indah. Jadi, sekarang sudah tahu kan ya, langit biru bukan karena pantulan laut, melainkan karena cara cahaya matahari berinteraksi dengan atmosfer bumi.
1: Satu, karena informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Bayu, kamu tahu nggak tempat kadar oksigen terbaik kedua di dunia setelah Laut Mati Yordania?
1: Apa ya?
2: Paling juga masih di luar negeri.
0: Enggak Bayu, ini di Indonesia.
1: Oh iya? Di mana tuh?
0: Di Sumenep, namanya Gili Iang atau Pulau Oksigen. Jadi Lembaga Penelitian Antariksa Nasional atau LAPAN pernah nih meneliti kualitas udara di pulau tersebut. Dan dari 17 titik yang diuji, kadar oksigen Gili Iang 20,9%. Artinya, dalam volume 1 liter udara bebas, terkandung 0,209 liter oksigen.
1: Emang berapa kadar oksigen normal untuk kebutuhan pernafasan?
0: Nah, antara 19,5 sampai 22,0%.
1: Kok bisa ya?
0: Karena ada sirkulasi udara di atas Gili Iang. Dan kalau malam hari nih ya, ada filterisasi udara karena bumi Gili Iang berongga.
1: Wah,
0: gitu.
1: Keren banget.
0: Ya iyalah, Indonesia gitu loh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pendengar, bagi masyarakat Bali, kul-kul mempunyai nilai yang sakral, terutama kul-kul yang tersimpan di pura-pura besar di Bali. Ada berbagai jenis kul-kul, seperti kul-kul dewa, yaitu kul-kul yang digunakan saat upacara dewa yatnya dan dibunyikan untuk menghadirkan para dewa. Ritme yang dibunyikan sangat lambat. Kul-kul buta adalah kul-kul yang digunakan saat upacara buta yatnya untuk menetralisir alam semesta sehingga keadaan alam menjadi aman dan tentram. Kul-kul manusia adalah kul-kul yang digunakan untuk kegiatan manusia, baik itu rutin maupun mendadak. Bunyi ritme kul-kul manusia untuk kegiatan yang rutin, lambat dan pendek. Sedangkan pada kegiatan mendadak terdengar cepat dan panjang yang dikenal dengan istilah kul-kul bulus. Kul-kul satu. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sebuah patung megah berada di ketinggian daerah rest area, Jalan Shortcut Singaraja titik 5-6, yakni patung Ki Panji Landung yang sedang mengangkat Ki Barak Panji Sakti. Ki Barak Panji adalah putra dari seorang raja bernama Dalam Segening dengan Siloh Pase. Suatu hari, dalam perjalanan pulang menuju ke rumah ibunya, Ki Barak Panji bertemu sosok makhluk besar dan tinggi bernama Ki Panji Landung. Kala itu, Ki Panji Landung mengangkat badan Ki Barak Panji dan memintanya melihat ke arah barat, timur, utara, hingga selatan. Ki Panji Landung memberikan wangsit bahwa daerah-daerah yang dilihat oleh Ki Barak Panji kelak akan menjadi daerah kekuasaannya. Karena kemampuan dan jiwa kepemimpinannya, Ki Barak Panji diangkat menjadi raja Kerajaan Buleleng dan bergelar I Gusti Anglurah Panji Sakti. Pusat kerajaannya berada di Desa Panji dan dipindah ke daerah Sukasade agar memiliki lokasi yang lebih strategis. Ki Barak Panji memiliki laskar perang bernama Taruna Goak dan pemimpin yang terkenal dari pasukan Taruna Goak adalah Ki Tamblang Sampun, Ki Gusti Madebatan, dan Ki Macan Gading. Selain Taruna Goak, Ki Barak Panji juga memiliki keris wasiat bernama Ki Semang yang selalu menyertai kemanapun Ki Barak Panji pergi dan berperang. Ekspansi yang cukup terkenal adalah ketika Ki Barak Panji berniat menaklukkan Kerajaan Badung melawan Kiai Anglurah Pemecutan Tiga. Namun, pertarungan tersebut tidak memunculkan pemenang dan kedua kerajaan tersebut justru menjadi sahabat.

0: Iya, pendengar Singaraja sore ini masih menemani ruang dengar Anda terkait informasi jauh sebelum mengenal kanvas dan kuas, manusia purba telah meninggalkan gambar di dinding gua ya. Salah satu bukti tertua ditemukan di Gua Leang, Karampuang, Sulawesi Selatan. Gua Leang, Karampuang berada di kawasan Karsmaros Pangkep. Lukisan tersebut menampilkan seekor babi Sulawesi dan tiga figur yang menyerupai manusia. Kami lansir dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Lukisan tersebut berusia setidaknya 51.200 tahun dan usia tersebut menjadikan karya di Leang Karampuang sebagai salah satu seni figuratif tertua yang diketahui. Penelitian dilakukan menggunakan metode laser ablation uranium untuk menganalisis lapisan kalsium karbonat di atas lukisan. Dan metode tersebut membantu peneliti menentukan usia minimum terbentuknya lapisan yang menutupi gambar. Dan lukisan tersebut memperlihatkan di mana ada tiga figur yang tampak hubungannya susunan gambar dinilai menunjukkan sebuah adegan. Itu bukan sekadar penggambaran objek secara terpisah. Namun usia 51.200 tahun bukan berarti lukisan tersebut dibuat tepat waktu itu ya pendengar ya. Dan angka tersebut juga merupakan usia minimum karena lapisan kalsium karbonat kemungkinan terbentuk setelah lukisan dibuat.
1: Kanten tembang-tembang pop Bali sani konggahang saking stasiun radio Doni. Sani mangkin ngiring piar sayang tembang senanturnya.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Bali memiliki banyak jenis layangan tradisional dengan bentuk beragam, antara lain bebean, berbentuk seperti ikan, memiliki bagian kepala, badan, kaki, dan kepes di bagian sisi kanan dan kirinya. Bebean dengan ukuran besar akan ditambah dengan guangan. Janggan menggambarkan sosok naga dengan ciri khas tapel atau kepala naga dan ekor yang panjang. Pada bagian layangan terdapat pecukan untuk menangkap hembusan angin. Pecukan, bentuknya paling sederhana, namun proses pembuatannya paling rumit. Mirip layangan janggan, tetapi setengah lingkaran dan pada ujung layangan dipelintir. Kuir, sering juga disebut layangan janggan buntut, bagian kepala menyerupai kepala bebek dan memiliki ciri khas ngelog galak, seperti seekor bebek yang menyerang musuhnya. Cotekan, berbentuk ikan, namun pada bagian kakinya jauh lebih kecil daripada kepala dan badan. Dengan kepes yang sangat besar pada sisi kiri dan kanan, lebarnya sama dengan panjang sisi kanan dan kiri layangan, dan panjangnya melebihi panjang kaki layangan.

0: lewatkan Singa Raja sore ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Tradisi baris kekuwung kini resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tradisi baris kekuwung yang lahir, tumbuh, dan diwariskan secara turun-temurun oleh Krama Subak Sandakan, Desa Adat Sandakan, Sulangai, Kecamatan Petang, resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Kadis Kebudayaan Kabupaten Badung Igede Sukedane menegaskan penetapan ini menjadi momentum penting dalam pelestarian budaya agraris di Badung. Selain menjadi pengakuan negara terhadap nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat, status WBTB juga menjadi pengingat bahwa keberlangsungan tradisi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sawah, subak, dan para petani yang hingga kini masih setia menjaga warisan leluhurnya.
0: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.
2: Pro 1 RRI Singa Raja.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Selamat siang pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi yang mengeklaim bantuan dana mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebesar 11 miliar telah siap disalurkan kepada masyarakat lewat program Dana Hibah 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui akun Instagram resmi PPID Kementerian Keuangan @ppid.kemenku. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa informasi hibah mengatasnamakan Purbaya adalah hoaks dan hasil rekayasa artificial intelligence atau AI. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong serta penipuan yang mengatasnamakan instansi atau pejabat Kemenko. Dan informasi ini saya kutip dari komdigi.co.id.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.

Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun, Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun, ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.

3 area prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan mimbar agama Islam terkait topik meneladani Rasulullah sebagai figur kemanusiaan oleh Beni Rahalim. Dan nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami akan bergabung bersama Pro3 Jakarta dalam Warta Berita. Untuk itu tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada bulan ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat, membaca sirah dan mengungkapkan kecintaan kepada Rasulullah. Namun, maulid tentu tidak berhenti pada peringatan. Setelah peringatan berlalu, ada pertanyaan yang perlu kita bawa ke dalam kehidupan. Seberapa jauh cara Rasulullah memperlakukan manusia sudah terlihat dalam cara kita memperlakukan sesama. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya teladan dalam beribadah kepada Allah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya teladan dalam beribadah kepada Allah. Beliau juga tampil sebagai figur kemanusiaan yang agung. Beliau manusiawi ketika menghadapi orang yang berbeda. Manusiawi ketika disakiti, bahkan tetap manusiawi ketika memiliki kekuasaan untuk membalas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat Allah bagi seluruh manusia. Mereka yang menerima petunjuk beliau memperoleh keselamatan, sementara bahkan bagi orang yang tidak mengikutinya, kehadiran beliau tetap membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, psikologi modern mengenal istilah dehumanization atau dehumanisasi, yaitu ketika seseorang mulai melihat orang lain bukan lagi sebagai manusia yang utuh. Penderitaannya dianggap tidak penting, martabatnya mudah direndahkan, bahkan kekerasan terhadapnya mulai dianggap wajar. Sebuah penelitian dari Landry dan koleganya yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology tahun 2025 menunjukkan bahwa dehumanisasi merupakan hubungan yang kuat dengan dukungan terhadap kekerasan antar kelompok. Pesannya sederhana, tetapi mengkhawatirkan. Manusia lebih mudah menyakiti orang lain ketika ia berhenti melihat orang itu sebagai manusia. Fenomena seperti ini sesungguhnya dekat dengan kehidupan kita. Di media sosial, orang yang berbeda pendapat mudah dihina. Karena berbeda kelompok, seseorang dianggap pantas untuk dipermalukan. Karena tidak menyukai seseorang, kita merasa bebas mengatakan apa saja tentang dirinya. Teknologi memang semakin maju, tetapi jangan sampai cara kita memperlakukan manusia justru semakin mundur. Berabad-abad sebelum istilah dehumanization dikenal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan cara pandang yang sebaliknya. Suatu hari, sebuah jenazah melintas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri, para sahabat kemudian mengingatkan
bahwa jenazah tersebut adalah seorang Yahudi. Rasulullah menjawab, Laisat nafsan, bukankah ia juga manusia? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalimatnya singkat, tetapi pesannya sangat dalam. Bukankah ia juga manusia? Inilah cara Rasulullah memandang manusia. Berbeda agama tidak menghilangkan martabat. Berbeda suku tidak menghilangkan kehormatan. Berbeda pilihan tidak memberi kita izin untuk merendahkan. Kemanusiaan Rasulullah semakin terlihat ketika beliau sendiri diperlakukan tidak manusiawi. Ketika berdakwah ke Thaif, beliau tidak hanya ditolak, Rasulullah dihina dan dilempari batu hingga terluka. Dalam keadaan seperti itu, datang malaikat menawarkan untuk menimpakan dua gunung kepada penduduk Thaif. Rasulullah tidak memilih pembalasan. Beliau justru berharap dari keturunan mereka kelak lahir orang-orang yang menyembah Allah. Bal arju ayyuh rijal min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Bahkan aku berharap Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah tentu merasakan sakit, bersedih, dan terluka. Tetapi rasa sakit tidak membuat beliau kehilangan rasa kemanusiaan. Disinilah kita perlu bercermin. Mudah bersikap baik kepada orang yang baik kepada kita. Yang lebih sulit adalah menjaga akhlak ketika kita diperlakukan tidak baik. Jangan sampai karena pernah disakiti, kita merasa mempunyai hak untuk menyakiti kembali. Para pendengar RRI, bertahun-tahun setelah peristiwa Thaif, keadaan berubah. Pada Fathu Mekah, Rasulullah memasuki kota yang dahulu menjadi tempat beliau dihina, disakiti, dan diusir. Rasulullah kembali memasuki Mekah sebagai pemimpin yang memiliki kekuatan. Quraisy yang dahulu mengusir dan memerangi beliau berada dalam posisi kalah. Disinilah kemanusiaan seseorang kembali diuji. Rasulullah tidak menjadikan Fathu Mekah sebagai pembalasan massal. Beliau memberikan pengampunan luas kepada penduduk Mekah. Beliau memberikan pengumuman, barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Barang siapa meletakkan senjatanya, dia aman. Dan barang siapa menutup pintu rumahnya, dia aman. Hadis riwayat Muslim. Maka kita menemukan dua pelajaran besar. Di Thaif, Rasulullah tetap manusiawi ketika disakiti. Di Mekah, Rasulullah tetap manusiawi ketika berkuasa. Ada orang berubah karena luka. Ada pula yang berubah karena kuasa. Namun, luka tidak menjadikan Rasulullah pendendam, dan kekuasaan tidak menjadikan beliau zalim. Allah berfirman, Wala yajriminnakum sananu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Pendengar RRI yang berbahagia, maka kita teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memiliki kekuasaan tetap rendah hati, ketika disakiti
jangan kehilangan akhlak. Ketika berbeda, jangan kehilangan penghormatan. Ketika melihat penderitaan, jangan hanya menjadi penonton. Dan ketika memiliki kemampuan untuk menolong, janganlah berpaling. Inilah salah satu cara kita merayakan Maulid, bukan hanya dengan mengenang kelahiran beliau, tetapi dengan menghadirkan akhlak beliau dalam kehidupan. Bukan hanya dengan menyebut-nyebut nama beliau, tetapi dengan meniru cara beliau memperlakukan manusia. Setiap manusia pastilah menghadapi berbagai ujian. Ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi, dengan penyakit, dengan persoalan keluarga, pekerjaan, bahkan ada yang diuji ketika melakukan kebaikan kepada sesama. Dalam menghadapi semua itu, kita membutuhkan satu akhlak yang sangat agung, yaitu sabar. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar bukan berarti diam ketika dizalimi. Sabar adalah kemampuan untuk tetap berkualitas berada di jalan Allah ketika menghadapi kesulitan. Tetap berbuat baik ketika dibalas keburukan dan tetap istiqomah ketika hasil perjuangan belum sesuai dengan harapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan bahwa orang sabar tidak akan menghadapi masalah. Allah justru menjanjikan sesuatu yang jauh lebih besar, yakni Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ketika kita sabar menghadapi ujian, sebenarnya kita tidak sendirian, melainkan ada pertolongan dan kebersamaan Allah bersama kita. Salah satu teladan kesabaran sepanjang sejarah adalah Rasulullah. Kita tahu bahwa dakwah Rasul tidak langsung diterima. Beliau menghadapi berbagai macam hinaan, penolakan, bahkan mungkin kekerasan. Namun, beliau tidak berhenti berdakwah. Selama kurang lebih 13 tahun di Mekah, Rasul mengajak manusia kepada tauhid, tetapi yang beliau dapatkan bukan pujian, beliau justru mendapat cacian dan penolakan. Allah menggambarkan beratnya tugas dakwah beliau dalam surah Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana ulul azmi, yaitu orang-orang yang memiliki keteguhan hati dari kalangan para rasul yang telah bersabar. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa dakwah dan perjuangan membutuhkan kesabaran. Kita harus menyadari bahwa tidak semua nasihat langsung diterima dan tidak semua kebaikan langsung mendapat penghargaan. Tidak semua orang akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Seorang mukmin tidak mengukur perjuangannya hanya dari hasil. Ia mengukur perjuangannya dari ketaatannya kepada Allah. Kesabaran Rasul dalam berdakwah mengajarkan kepada kita satu prinsip penting. Bersabar bukan karena ingin dipuji manusia, bukan pula karena mengharapkan hasil, tetapi karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggambarkan karakter orang-orang yang memperoleh keberuntungan.
Di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 22 disebutkan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhan mereka, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan membalas keburukan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Ayat ini mengajarkan orientasi kesabaran. Ketika kita mengajak kebaikan tetapi belum mendapat respon, tetaplah bersabar. Ketika kita mendidik anak dan hasilnya belum sesuai harapan, tetaplah bersabar. Ketika berbuat baik kepada masyarakat tapi justru mendapat kritik, jangan berhenti. Sebab ukuran keberhasilan seseorang mukmin bukan semata-mata seberapa banyak orang memujinya, tetapi seberapa ikhlas ia menjalankan perintah Allah. Inilah yang kita lihat dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika penduduk Taif merespon dengan batu, tetapi Rasulullah membalasnya dengan harapan dan doa. Beliau disakiti, tetapi tidak membalas dengan kebencian. Beliau ditolak, tapi tidak berhenti mengajak kepada kebaikan. Beliau bahkan berharap dari penduduk Taif lahirlah keturunan yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Pendengar RRI yang berbahagia, disinilah kita belajar bahwa sabar bukan hanya menahan emosi, tetapi mengubah energi kemarahan menjadi energi kebaikan. Ketika seseorang mencaci, kita tidak harus membalas dengan cacian. Ketika seseorang menyakiti, kita tidak harus membalas dengan menyakiti. Ketika terjadi perbedaan, kita tidak harus menjadikannya permusuhan. Jangan biarkan satu komentar buruk membuat kita menjadi buruk. Jangan biarkan satu penghinaan membuat kita kehilangan akhlak. Jangan biarkan satu penolakan membuat kita berhenti berbuat kebaikan. Sebab kita belajar dari Rasulullah bahwa dakwah membutuhkan kesabaran. Kesabaran membutuhkan keikhlasan. Dan kesabaran akan berujung pada pertolongan serta akhir yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah merasa sia-sia ketika bersabar dalam kebaikan. Bisa jadi manusia tidak melihat perjuangan kita, tetapi Allah melihatnya. Bisa jadi manusia tidak menghargai kesabaran kita, tetapi Allah menjanjikan ukbadar, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang sabar karena mengharap ridho-Nya. Karena itu, mari kita belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua yang kita dengar harus kita balas, dan tidak semua perbedaan harus menjadi permusuhan. Tidak semua kesalahan orang lain harus kita viralkan. Kadang-kadang diam dengan kesabaran jauh lebih mulia daripada berbicara dengan kemarahan. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa berusaha untuk bersabar, Allah akan menjadikannya mampu bersabar. Dan tidaklah seorang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat yang benar-benar mencintai Rasulullah, meneladani akhlaknya, menjaga martabat sesama, dan tetap menjadi manusia yang manusiawi dalam keadaan apapun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
4: Satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter.
4: Dan kemudian 52 anggota.
1: Tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu, ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capai dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp 2.055,6 triliun rupiah atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp 2.295 triliun rupiah. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp 240,1 triliun rupiah. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya dia bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53.000 lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk Kelurahan Siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan.
14: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
13: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan, yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan, pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
15: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga, kementerian dan lembaga, dekan asda, provinsi, kabupaten, kota, umum, dan ada dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
14: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
16: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
17: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
16: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
18: Dan jika hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti geslik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
16: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
0: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
19: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama.
20: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
19: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5M ya.
20: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
21: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Kortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Kortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
20: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januari ini menyampaikan laporannya.
22: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
23: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
22: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru, Alvin Tua Salamoni, memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
23: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti jangan lupa yang mungkin berani
22: pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkomunikasi.

Sinergi malam ini bersama saya Irna. Dan pendengar, kali ini saya akan membahas tentang koalisi pejalan kaki atau komunitas koalisi pejalan kaki. Adalah gerakan sosial nasional di Indonesia yang memperjuangkan hak-hak dan keselamatan para pejalan kaki. Nah, pendiriannya itu sendiri ya terbentuk sejak tahun 2011 di bawah naungan Komite Penghapusan Bensin Bertimbel atau KPBB. Nah, jaringannya memiliki cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk afiliasi internasionalnya resmi bergabung dengan International Federation of Pedestrians sejak tahun 2018. Kegiatan utamanya adalah dikasih nama Tamasya Trotoar. Nah, kegiatan khas untuk mengkampanyekan fungsi trotoar yang aman dan nyaman. Ya, tahu sendiri ya, di Indonesia kadang-kadang trotoar itu tempat jualan atau bahkan kendaraan roda dua naik ya ketika menghindari namanya kemacetan. Nah, ada juga advokasi kebijakan. Ini adalah menuntut pemerintah daerah agar menegakkan aturan fungsi trotoar dan menindak pelanggaran seperti pengendara motor atau pedagang liar yang ada di atas jalur pejalan kaki. Jadi itulah komunitas tentang koalisi pejalan kaki.

0: Apakah Anda pernah terfikirkan kenapa langit terlihat berwarna biru? Ternyata penyebabnya adalah proses yang disebut hemburan cahaya. Sinar matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, melalui molekul udara lebih mudah menghamburkan cahaya berwarna biru karena panjang gelombangnya lebih pendek dibanding warna lainnya. Akibatnya cahaya biru tersebar ke segala arah dan sampai ke mata kita, sehingga langit tampak berwarna biru. Nah, saat matahari terbit atau terbenam, cahaya harus melewati atmosfer yang lebih tebal. Cahaya biru sudah banyak terhambur, sehingga yang tersisa justru warna merah, jingga, dan kuning. Itulah mengapa langit saat senja terlihat begitu indah. Jadi, sekarang sudah tahu kan ya, langit biru bukan karena pantulan laut, melainkan karena cara cahaya matahari berinteraksi dengan atmosfer bumi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kebutuhan pangan saat ini gampang didapat ya?
1: Gampang apanya? Sekarang ini banyak yang tidak memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayur, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung produk pangan lokal.
0: Pernah nggak sih kita bayangkan jika kebutuhan pangan sulit didapat? Apalagi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung ketahanan pangan?
1: Kalau kita punya lahan kosong, yuk kita tanami sayur-sayuran, contohnya seperti wortel, bayam, dan banyak lagi sesuai kebutuhan kita.
0: Jadi, ketahanan pangan tanggung jawab kita juga ya?
1: Benar. Dengan menjaga ketahanan pangan, kita ikut menjaga masa depan bangsa agar tetap kuat, mandiri, dan sejahtera.
2: Masuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar. Cek fakta malam ini beredar unggahan di media sosial Instagram berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial atau Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim, belum resmi diumumkan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga di sekitar yang membutuhkan dukungan dalam akses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo Pak Harun, Bang Rian. Pak, mau STM 1 ya?
1: Oke, siap adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih Pak, habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih Pak.
1: Kalian ini ya anak-anak muda, muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus Pak.
1: Perang lawan siapa sih Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh Mai.
4: Itulah Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya, Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang ngerasa tertinggal.
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing tuh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh.
1: Siap, Pak.
2: Makasih ya, Pak.

0: Obsasiastu, Rahajang Wangi, Jebak Jejak Bali Kini bersama saya Irna. Ampureng ya. Aduh. Saya langsung sapa penelpon pertama 24644. Halo.
1: Halo.
0: Jebak.
1: Mbak Irna, Rahajang Wangi, Jebak.
0: Nggih, Tante Yeni.
1: Nanti gaturan Mbak.
0: Apa sih jawabannya sebenarnya?
1: Semoga sehat-sehat aja gitu.
0: Astengkar suahe. Nggih, becik atau kenak itu mana yang lebih bagus?
1: Nggih. Mangga demun, Mbak.
0: Nggih.
1: Layang-layang, Mbak.
0: Nggih.
1: Gampang dicari, Kenten.
0: Nggih.
1: Mangga cere demun, majan rembi di Tokyo, pacet lajur, Bapak Imat, Mbak Mies, Kartika, Beritawan, Gresmi, majang kami kenjeman, Mbak.
0: Nggih.
1: Rahajang tugas Nailna.
0: Nggih, sukses Mama Wali Tante Yeni. Om Swastiastu, Jebat.
2: Om Swastiastu, Rahajang Wangi Niki Cece Irna.
0: Nggih, penapi gatre Gus Batu Bulan.
2: Bece, Cece Irna punapi.
0: Bece Gus Bawet, sukses nggih.
2: Kagang ye.
0: Nggih.
2: Nasang tembang Dina Rikayanti sane tresna matilang ye.
0: Tresna?
2: Matilang.
0: Matilang. Matilang. Saya cari dulu ya.
2: Nggih, kendang pon.
0: Matilar. Gus Panci ada.
2: Dina Rikayanti niki.
0: Oh, ten wenten.
2: Oke, enten, nge. Nge, aman, enten, kene mantan, nge.
0: Napi.
2: Aldi Sukagma, sane demi sebuah cinta, niki.
0: Demi sebuah cinta. Nge, enten.
2: Nge, siap.
0: Nge.
2: Gatra sane waus, ya kan, Nika?
0: Tante Yeni, Ibu Yeni.
2: Ibu Yeni Raja Wongi. Bu Janura. Wentan Pak Banu, Suksema Sapane, Wim Royskane Berangga Pastawa, Maya Narba, Bo Iren, Bo Eni Andriani, dan Cutat Sarang Sami Sakoma Masawit Renge.
0: Okay.
2: Cuaca Singa Raja pun api.
0: Cuaca, cerah ceria.
2: Patuh berat patuh niki.
0: Patuh nge.
2: Astungkara becek.
0: Nge, astungkara sarang sami nge. Suksema Gus Bawet.
2: Nge, muali.
0: Nge.
2: Om Santi Santi.
0: Om Santi Santi Santi Om. Ibu Janura nanti ya, tadi masih ada Gus Bawet. 24644, halo.
3: Halo, Raja
0: Wangi. Nge, Raja Wangi mewali sire niki.
3: Ibu Nyoman pernah
0: tajun. Nge, Ibu Nyoman pernah pigatre di tajun. Nggih, astungkare nggih.
3: Sehat.
0: Sehat. Terima kasih.
3: Monggo. Dumugi sareng sami
0: jenake. Nggih, astungkare. Suahe.
3: Tembang.
0: Tembangne api. Hah?
3: Bunga sandat.
0: Bunga sandat. Nggih. Gus Bawa Batu Bulan.
3: Gus Bawa salam kenal Ibu Yeni, salam kenal. Terus ada apa? Mention Pak Banu tapi cemondong ya. Salam kenal kami pun ya.
0: Oke.
3: Raja Muni.
0: Oke.
3: Raja Pandekan.
0: Oke.
3: Kenalan kami Kena Rai.
0: Sekarang. Okay.
3: Yang mau jebol mantu.
0: Okay.
3: Abang berhati-hati, Rayu sampai di rumah.
0: Okay. Sekarang tersok semua. Okay.
3: Rayu Irna.
0: Okay. Sarang-sarang, okay. Sok semua, ibu.

0: belok kiri.
1: Hei, belok kiri kunit tuh belok Google kiri. Ngomong, ngujangin belok kanan.
2: Belok kiri nyerok jogan tuh,
1: tole nake rambu nih. Tapi belok kiri enggalan nengket, laman belok kanan joh nawang.
2: Oh, enggalan neket suargan. Beh, ke kanan dogen, lambat, yang penting selamat.
3: Kantun tembang-tembang pop Bali sani keunggahan saking stasiun radio dui ini. Sani makin ngiring piar sayang tembang selanturnya nih.

0: Pro1RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1RRI Singaraja, Facebook Pro1RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar yang baru saja bergabung, yang mendengarkan kami melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz ataupun AM 1080 kHz. Halo Om Swastiastu Rahayang Wangi.
1: Halo Swastiastu Rahayang Wangi, Jabal Bali, Mbak Herna cantik.
0: Terima kasih Nini Gayatri, Punapi Gatre.
1: Nek Gatre, kari ngobrol aja Mbak Herna.
0: Oke, ini mau lagu apa nih?
1: Nes tembangnya, tembangnya siapa ya? Rudiawan, wenteng ya?
0: Rudiawan.
1: Bungan hati.
0: Bungan hati, nge wenten.
1: Ya, megatur sama nge.
0: Nge.
1: Megatur. Orang macam orang ibu Kartika, ibu Manda, ibu Bunga, ibu Puspa, Rayongi, ibu Mini, ibu Manda, ibu Kartika, Kartini, ibu Janura, selamat malam. Lagi siapa ini? Mau utang ki banyak nih ki?
0: Jangan banyak banyak. Aduh, abon.
1: Ya, Pak Bandu, Pak Aceh, Pak Kerti, Pak Gerodak, Pak Olala.
0: Okay.
1: Ya, cukup ada sampai
0: sini. Okay,
1: terima kasih Bu Mbak Erna, Rajang Tugas.
0: Sukses Nini. Lima di Dharma Wangsa, Dusun Batu Pulu, Panjaram, Seringraja, Bali hadir. Terima kasih. Halo, 24644. Ibu Ari Lastiri sama Ibu Janura lagi berebutan nih, coba ulang lagi deh. Coba ulang lagi, ini berebutan soalnya. Dua-duanya nelpon ya. Oke, 24644 dulu kalau begitu. Halo, selamat malam Jebak, Rahayang Wangi.
2: Halo.
0: Nggih.
2: Halo, Rahayang Wangi.
0: Rahayang Wangi sama Wali.
2: Sama Mbak siapa nih?
0: Mbak Irna.
2: Mbak Irna, Rahayang Wangi.
0: Nggih, sireun niki.
2: Yang Bu Kartini.
0: Oh, Ibu Kartini, nggih.
2: Nggih. Saya tembang, nggih.
0: Nggih.
2: Tidur langit, enten langit. Tidur langit, ada langit.
0: Nggih, saya coba dulu, nggih.
2: Nggih. Moga terus sedek, nggih.
0: Nggih.
2: Lenten adi tawan, ring tembok, rahayu wengi, mugi kena rahayu. Lenten Pak Inggris, Benten, Pak Banu, Pak Cip, ada Bu Resmi, Bu Manda, Bu Mindi, Bu Ari, dua-duanya. Ini wawun itu kira?
0: Ini Gayatri.
2: Ini Gayatri, ini Rajang kenal nih. Benten, Pak Mas Wawan. Isamnya nampun nge, Bu Ari dua-duanya nge. Bu Ari dua-duanya. Isamnya nampun nge, Mbak Eni nge.
0: Mewali Rahayu Ibu Kartini. Om Swastiastu Rahayang Wangi Jebak.
1: Om Swastiastu Rahayang Wangi Jebak Mbak Irna.
0: Apa kabar Punapi Gatre?
1: Gatre becik-becik mantan Mbak Irna. Mbak Irna sampun api
0: becik enak Rahayu lanjegek.
1: Udah sama main nangis.
0: Nggih napi.
1: Kan di umur nganti yang mangkri nggih.
0: Putri Bulan.
1: Oh, Putri Bulan. Ya, nggih Putri Bulan rusak. Nggih. Megatu sarang wau Bu Kartini nggih, Bu Nini Gayatri, salam kenal manten. Terus Bu Yeni. Bu siapa lagi Bu Janura. Bu Resmi, Bu Mini. Terus Pak siapa yang di Gianyar, Mbak?
0: Pak Gus Bawe. Siapa?
1: Pak Gus Bawe.
0: Nggih, okay, Watu Bulan, yang di Batik Bulan.
1: Yang di Batik Bulan okay. Ya. Ya, mekesannya ken manten, Mbak, nggih. Okay. Mbak Irna, semua Mbak Irna.
0: Mewali, Bu Ari. Sudah 3 penelpon, nggih. Jadi mohon maaf nanti saya sapa lagi untuk Bu Janura, Bu Resmi, Mbak Mini, sabar nge.
3: Kanten tembang-tembang pop Bali sani kunggahang saking stasiun Radio Doni. Sani mangkin ngiring piar sayang tembang senanturnya.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

kantun tembang-tembang pop Bali sani kaunggahang saking stasiun radio Dwi ini. Sani makin ngiring piar sayang tembang selanturnya nih.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz,
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Mr. Big to be with you sebagai tembang membuka di ruang rindu malam hari ini. Silakan yang mau bergabung. Tadi banyak banget yang nelpon ya pas lagi lagu, tapi sekarang giliran lagi nggak lagu, kok pada hilang nih. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam Ditawan ya.
1: Iya, selamat malam Mbak Irna.
0: Selamat malam juga, apa kabar?
1: Sungkare, baik Mbak Irna.
0: Nge, sungkare.
1: Mbak Irna pun api, gandre.
0: Beci.
1: Lama sekali nge, gak kenan.
0: Oh gitu ya? Kemana ya aja Ditawan?
1: Pas ada kesibukan emang pulang malam terus.
0: Oke.
1: Yang penting udah bisa dengerin lagi. Pertama ya Mbak Irna ya.
0: Apa tuh? Pertama, iya. Pertama.
1: Iya benar-benar. Regis lagu kali ya.
0: Iya dong, boleh dong.
1: Pengen denger lagunya yang Kisah Sedih di Hari Minggu.
0: Elah, sedih benar. Kisah Sedih di Hari Jumat.
1: Iya, tapi ya pengen bersedih-sedih aja.
0: Ah, jangan dong.
1: Maksudnya lagunya, tapi kondisinya. Oh,
0: oke. Okay. Marsyanda ya? Marsyanda apa siapa nih?
1: Marsyanda boleh.
0: Oke, siap.
1: Oke. Okay. Salam sedikit, Mbak Irna. Mm-mm. Buat Pak Banu, Pak Cip, terus Bu Janura biasanya, Bu Manda, Pak Made Widi, terus Pak siapa ya? Semua-semuanya udah, Mbak Irna ya.
0: Oh, deh.
1: Ibu resmi.
0: Saya juga kalau udah gitu pasti bingung, siapa iya aja gitu ya.
1: Pokoknya yang gak kebagian salam selalu ada di hati kok.
0: Asik.
1: Ya Mbak Irna, selamat bertugas sampai tuntas Mbak Irna nanti.
0: Iya, terima kasih. Sama-sama. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu, Nini Gayatri lagi, beruntung sekali. Nini mau lagu apa langsung deh yuk. Wing. Jangan digedein nih, iya sakit di, kan kita pakai headset nih, pakai bagian telinga. Tuh terasa sekali, iya. Oke, Nini mau lagu apa?
2: Boleh minta lagu Mandarin ya, boleh?
0: Mandarin yang mana nih?
2: Ya, Mandarin. Ini.
0: Sifu.
2: Mana ya? Di mana ada?
0: Nini, kamu? Yang normal-normal aja deh. Di mana ada kamu? Di mana ada? Nggak ada lagu Mandarin, adanya lagu kalau mancanegara ada.
2: Iya. Kalau artis lebih salju ya.
0: Nah, gitu deh. Oke, salamnya.
2: Iya, dari Jamal. Ya, semuanya selamat malam ya, fan Radio RRI. Biar semua dapat bagian ini, Gayatri.
0: Iya.
2: Nggak berkabar baru di Zoom.
0: Oh iya.
2: Lewat itu. Iya, selamat malam ya Bu Erna.
0: Iya.
2: Selamat tugas.
0: Terima kasih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
3: Mari lewat lagu.
0: Iya.
3: Ya, ketemu lagi Mbak.
0: Iya.
3: Gue sebuah lagu dulu.
0: Apa itu?
3: Lagunya Di Ujung Malam Mbak.
0: Dari siapa ya?
3: Dari Madam Belina.
0: Oh, oke.
3: Okay. Salam dulu.
0: Kita lihat
3: ada
0: dulu ya.
3: Ada Bang Cip, Pak Panunya juga, Jok Liwidi, kemudian Jok Pak Samongnya juga, Bang Mahmud. Halo Bang Mahmud, kalau mau berkunjung ke gubuk aku, dari aja aku di depan Bali Dusun Pamusari 3 Wase. Kemudian untuk Pak Sukra Ajusnya, selamat malam. Untuk semuanya Mbak.
0: Oke.
3: Selamat malam Mbak Irna.
0: Terima kasih banyak. Bye.
4: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: Salah satu penyanyi yang mungkin multi talenta ya, bisa nyanyi, bisa main film, ya kan? Oke, saya langsung sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama Irna.
0: Iya, terima kasih Mbak Mini. Apa kabar?
1: Kabar yang baik.
0: Baik ya.
1: Okay. Mau request lagu ya? Kumis Le.
0: Hah?
1: Oh.
0: Apa?
1: Kumis Lelaki.
0: Kumis Lelaki.
1: Dari Bimbo.
0: Kata kumis gitu ya lagunya ya kalau gak salah. Tapi gak ada.
1: Gak ada ya.
0: Halo? Sepertinya sinyal. Bo, ada Bimbo Kumis ada. Ada Kak. Ada Mbak Mini.
1: Ya?
0: Yes. Mbak Mini suaranya putus-putus ya.
1: Sinyalnya kurang banget.
0: Iya. Ya udah kalau gitu udah salamnya buat semuanya aja ya. Jelek banget. Halo.
2: Kasih ya.
0: Iya. Oke, terima kasih Mbak Mini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
3: Ruang Berbagi Rindu. Gimana kabar Mbak Irna?
0: Baik, terima kasih Pak Detambang.
3: Semoga sehat selalu Mbak keluarga ya.
0: Doa yang sama untuk kita semua.
3: Lagunya dulu dong.
0: Apa dong?
3: Lagunya Bam.
0: Bam.
3: Dari Pak Getos.
0: Oke.
3: Okay. Ada gak?
0: Ada, betapa aku mencintaimu.
3: Sama Bu Aris Meru ya. Bu Eli Juniarista, mat istirahat, mat malam. Buat Mbak Erna, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Iya, terima kasih Mbak Ari, Ibu Ari.
4: Iya. Minta lagu Mbak Erna ya.
0: Yuk, boleh.
4: Kau dan aku satu, dari Daddy Doris.
0: Kau, oke.
4: Ya, salam buat tadi Dek Tambang ya. Terus Bu Yeni, Bu Mini, Bu Janura. Ya, salam buat semuanya Mbak Irna.
0: Terlalu lagunya gak ketemu nih. Lagunya gak ketemu. Itu beneran judulnya begitu?
4: Oh, itu udah judulnya.
0: Serius, gak ada soalnya.
4: Oh, kalau gak ada rindang tak berbuah aja dah dari kiri.
0: Oke.
4: Ya, salam buat semuanya aja ya. Buat Mbak Irna, ya. Makasih.
0: Sama-sama.
4: Hati-hati pulangnya, Mbak.
0: Iya, siap. Terima kasih Mbak Mini. Mbak Mini. Ibu Ari.

0: Ada beberapa yang memang lagu-lagu lama itu ini ya, saya mungkin tidak ada di zaman tapi tahu lagu itu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Iya, aku Bupati Miringgel.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Iya, Bupati Miringgel.
0: Iya, oke, langsung Bu Kartini.
1: Iya. Minta teman ya Bu Eni.
0: Bu Eni.
1: Mbak Eni.
0: Kok Mbak Eni?
1: Mbak siapa? Lupa ya.
0: Kita udah 2 jam ketemu. Irna, Ibu.
1: Oh, Mbak Irna. Sorry ya, Mbak ya.
0: Enggak apa-apa. Yuk. Lagunya apa?
1: Kayak ada masalah lah. Lagunya Desember Kelabu ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, Desember Kelabu. Saya nyalam untuk semuanya ya. Iya. Dari A sampai Z ya. Salam sayang untuk persahabatan, iya, untuk teman-teman semuanya ya. Soalnya waktunya mepet. Ya,
0: oke. Okay.
1: Termasuk Mbak Eni juga, Mbak Eni juga ya.
0: Irna, Ibu Irna. Irna.
1: Nggih. Ya. Selamat bertugas.
0: Nggih, Bu.
1: Rahayu.
0: Rahayu Mawali. Ingat namanya Irna ya, Bu. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Rindu.
0: Selamat malam Pak Madi.
2: Ruang Bertemu Rindu, Minori lewat lagu.
0: Oke.
2: Pak Irna.
0: Oke, apa kabar Pak?
2: Sehat.
0: Sehat, sehat.
2: Minta ada. Minta lagunya Krisye.
0: Apa tuh?
2: Kala Cinta Menggoda.
0: Oke.
2: Lagunya untuk Mr. Mahmud, Mas Cip, Pak Banu, tadi Mbak Ari BT, Bu Yanura juga tadi dapat calling-calling sahabat grup asik-asik happy.
0: Iya.
2: Sahabat alumni 80 SMP 1. Salam rindu. Makasih Mbak.
0: Sama-sama Pak Made. Saya bacakan chat dulu ya, ternyata banyak sekali yang belum saya bacakan. Selamat malam Pak Nyoman Dewantara. Selamat malam, selamat malam Ruang Rindu, salamnya buat Bu Ari, Mbak Mini, Bunga Plastik, Pak Ingrid dan semuanya. Juga ada Pak Nyoman Sudarsana. Saat malam Pak Nyoman Sudarsana. Bagaimana kabarnya Mbak Ana? Baik Pak, terima kasih Pak. Andaikan kau datang, salamnya buat Pak Ribawa, Pak Samong, Bu Ari, Bete, Bunda Budi dan semuanya yang grup asik-asik. Oke, sabar dulu ya karena sudah 3 lagu yang sudah kami siapkan. 3 penelpon juga untuk Ibu Kartini. Ini dia lagunya dari Maharani Kahar, Desember Kelabu.

0: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Satu penelpon terakhir ya, saya kasih kesempatan untuk siapakah ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo. Selamat pagi Rindu, memori lewat lagu. Malam Mbak Irna.
0: Malam juga Pak Mahmud. Terima kasih, dan kita langsung aja lagunya apa yuk?
1: Lagunya Seruling.
0: Hah, Seruling. Apa, Pak?
1: Seruling di Lembah Sendu. Seruling Lembah Sendu.
0: Seruling di Lembah.
1: Apakah Gitorolis?
0: Gitorolis. Oke, siap.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, salam. Salamnya untuk semuanya aja, dan selamat malam Pak Ribawu. Selamat malam. Itu aja Mbak En.
0: Nggih, terima kasih Pak Mahmud. Selamat malam juga untuk Ibu Janura. Selamat malam Mbak Irna. Terima kasih. Salamnya buat grup Resik Asik. Juga Mbak Mini, mungkin salam buat Bu Aribete, Bu Gayatri, Bu Kartika. Dan buat semuanya aja ya Bu Mini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah sama-sama mendengarkan dan juga berpartisipasi untuk acara Ruang Rindu malam hari ini. Tentunya ada beritahuan nanti ini, Nini Gayatri, Pak D. Tambang, Mbak Mini, Pak Mahmud juga tadi, sama Pak Maderi Bawe. Baik, nantikan acara kami selanjutnya akan hadir, yaitu siaran budaya Wayang Calon Arang, Ide Bagus Sudikse bagian 2. Dan ini dia lagu terakhir kita untuk Ruang Rindu.

danane wong sakti senungal sing adonak sakti kedidian sing keto bareng ang baponuna si cau apa cirine tau cirin nak peradnyan darmo men yen nak leneng ne jumuh ngene misi muh apa ya isine isine muh cara joneng ngelencok mare nawang sastra tugal milah ngorto telah korane dipialih pangenah jesakti milah mang darma wacana begitu suwun mang darma wacana ya banyar wong benek tuh tuh artine jelema mapi-mapi memurti mapi-mapi nyapo kadi aku artine ngaden ibu paling sakti paling duwag paling bagus sonyang teseng paling lantas sing kena ben kangin kau punyan bingin ajak kejengat kejengit andas begitu pelingih hajak nyatuo madatakon nyen jak ngorto betaro ni menglingih ditu jak nyatuo gitu begitu si Duri lantas jak kirim ke Bangli jo mah sakit jiwa oh iya nak leneng ke nido wentan karyo puniki ratu oh gampang CGT yang begitu muh bejun itu CGT ya jenik ga itu ada bini artinya leneng ada CGT cigen repot cigen tuyuh CGT si adan itu oh alin lanang ke kerobong ke dinas kebudayaan itu begitu ada lihat-lihat center gitu begitu kengkian anang no by you way kal no jong lihat-lihat center gumi galang dini meriah lihat si perkosa kena nik-nik kuala kau nindihin karang awak lihat center jengiring gitu yang alih deman nih paman di tengah semo maraya deman nanti nyak serung di yang berkak je lemah nih tuh berarti nih muh isin junik yang genji man bak cara hidup perano je oh nih dong muh muh nak murid di dawa kengkeneng walau ketetap nanang jibaku jibaku weh bani abadane dad siap nanang dadi caru bani mati artine ha bener siap dadi caru sing artine bani mati nyen orang bani mati nanang maro siap dadi caru artine bani mati sing siap dadi caru kengken ado ben carue roti kemung noti yen siap putih kangin tongos ne biing kelor putih siungan kau selam kajau berumun di tengah pelajen nak ibu nek itu nanding segah aduk kengci segang ni kuning di jauh sing kenau benci barak ne ngalih ajak Bali ci jelma saja nek nek apa kadenci ragat ngeleklek narkoba gen genci ijik cengci waketik tega menurut yang baji negak di pos kamling nyup arah api paling malu ci jajageng nak Bali ye. Tanurin karang awak pangelah bener lampah laku selampah laku begitu gitu nanang jaga apa je teko nanang sing ten munur sajo sajo gene jam molas gede-gede ngerebut nanang sing munur sing jak sing sidok mundur ro keto nyen kak nanang jipaku aweneng sing mundur tembok duri bad lemelengah apa ngono lak pele ngene ngono lak bakat bang jani bapo mau pindah keto ide nalingsir kengkian dia bakal paridab-dab ide ning arepeng ne oh dini perboyo pang
banyak rasa tertarik dinas kebudayaan nih. Udiang melestarikan budaya. Budaya apa? Penglihatan. Yang nenek jaga eneng proposal ngalih bansos liak lan. Kakek tuang bener Bali sing ada liak sing nyak seram kengkengji. Pangade nih. Yen sing ada liak, yen sing ada nak ngai bebai, yen sing ada nak ngelisa bang Bali ane sing lagai. Kudo tu pemutusan hubung kerja dekat denci. Liak membuka lapangan kerja bagi dukun dan balian. Kuala ke tawang ci bedan lia aja baliane. Apa bedane? Bedane. Oh, yen baliane ngubadang lia ngai penyakit gitu. Begitu lantas balas ken baliane lia nyerendeng nak gitu geng. Perang tu perang bintang. Oh, bedane. Bedane kalau sing ten ada liak masuk UGD, balian mereliu masuk UGD. Toge bedane dek. Aduh, dewa ratu tak pangkudo nanang ke UGD nak kon dokter, pak dokter ten nyuntik liak gitu, dan pak gitu, nyuntik balian mereliu gitu. Dia jenis itu, tangkilin, tangkilin, nangisir, pangsen yang kasep, jalan meredah.

0: ಬರುವಾರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದ.
1: Punapian tu kira tu mepi kayun mangkin. Cera ke toilet. Mare pinah-pinah kang bapu. Kini ngetakkan teka berabi bapu. Kutaman undang kawisesan irwalunate mengaran lipio karo. Lipio karo nurut wane. Dijoni kegenah lontare punika. Ana lungguh haneng gedong kayangan dalem persama lungguh riang betari dikering gedong kayangan dalem mereka genah lontar yuke. Mangke kangka diang paran kengken pengelarang dayo pangnyidang jema maling lontar itu makano. Kengken ban medayo pangnyidang memaling lontar itu maro iratu meresidang ken dan yuke. Makin-makin tu, purun titiang mepinunas di karang suung jeniki, yuk. Iratu sampun meraga putus, makin ngeko dayo kel memaling lontar. Dados pedano memaling tu. Dua metakon tualen, eh. Dan titiang belong tu, ulian di tiang tan uning kocap nak meraga putus. Di tiang tan sampun meraga putus. Putus kengken putus asa di tiang tu. Dadi ian sampun abdiyo kengawe pari purnani kanang negara. Dados ngelarang memaling ngelarang dayo kuantan angin mecikeng jagat. Yugyo panco nereto kengata kenau. Usanjo ada panco nereto ane dadi bobog lelima yugyo. Napi punika satru nang linyokin musuh dadi bobogin nak sakit dadi bobogin. Contohnya dar piris semangan tengah isanjo mani segar kadung yabin mani matinya ulu-ulu ukenten nama belanja dadi bobogin. Tabrak motor sakit gede mansing bati ya diasun subuh man bati. Yang jujur sandagang sing nak ada hidup. Bangkrut perusahaan onyang mangkano. Oke enten. Male. Wong pawistri dadi uluk-uluk nak luh dadi uluk-uluk kalau uluk-uluk ne melah mangkano. Kengken tu punika marane melinasi beguling ka jumah. Mencening ada jukut kalau makan malu bedek gitu. Cici pengdek, bah jahan san. Pegayan mengcening kadung pakah ngilang jahan orang. Oke, entet bah. Mungkin-mungkin pun api raris dayo. Iya beramai bapu bipraya angerinci karkena punang winaya. Kalaning sumurup sang yang peretangga dipati. Iratu pacang ngelarang daya kalaning sampun mesurupan sangyang suryo yugyo. Hanyuti rupa nyat pada yang betari. Menadio paliwarane yang betari. Mengaran batur keliko. Iratu pacang mereh tu dados batur keliko kentan yugyo. Pebiin pedanda ngeliak nini. Mungkin yang kentan ya pengenika akeh di tiang nuna seng iratu dados tu sambil ngantoseng napi wastane ngantoseng jam sab suryo tu apa bakal takonang tualen takonang ane keno-keno ban bapau ngeh tu niki. Mungkin suryan di tiang kantun siteng kantun muda sampun ngubuh rambut kal melingih kentan dan dumun. Calon de istri kantun ngejreng kentan dan dumun. Melingih raris dadi dados pedanda, pedanda lanang, pedanda istri. Mungkin kan masaan kasih karo, masaan melayang, sampun rauh dingin, sampun tuwengi-wengi. Begitu, gerada beken pedanda istri pun api itu dados. Dadi ngudiang, dados apa ya adan itu ya. bukit gede bungut sing dah dirim niki cukitu kataku mudia makin tu pinahang di tiang tu dados tu kenten apa menorang apa ada dos tu kantun botong royong metemu Semaro nato botol botol tu di tiang sap otak subat tua subat ngsap-ngsap ngadados tu kantun metemu Semaro bawa dadi tualen wapan bapo wiku gerahasto mabani ratu ngelarang wiku gerahasto yan wiku Brahmacari uli teruna sing ten kenana istri Brahmacari ngaran
0: oke okay,
1: medue oke dadi okan pedana
0: oke okay, dan
1: kuala ada tata titin ya kuantan wentan pematut pemargi yugyo api punika kalaning wengi sang wiku temu Semaro temenying asuci laksana lumuhun ayen bisanyane de brando dong royong keteten malu diangsap apakah deni kang tubuh sando semanga patut mesira mekramas yugyo wawu munggah nyuria setonden sampun wis mekramas mesiram bersih meprayasi terumuhun wawu mungah nyuria suana prayasi ter sarang kalih yugyo prayasi ter dijau tumu kutang dileboh geriane di jaman kutang ketado daya ratu asal ado prayasi ter anyar dileboh geria bisa nyer bakat rahasia bangi santualen bah aduh alis wentan malih tu mangken tan becik deg-deg jagate wentan umpami dura caro wentan ngerampok geria kentan dan malu kentan dan dumun mogi jatan tang kentan Suryanti tiang ni sampun melingih lah di tenda anu pelatih guru karate, pelatih silat, main duang dan kentan. Wentan rampok dados tu pedanda mesiat ngelawan rampok tu. Ngewah-ngewah petakon tu alen ni. Dan kenian tu jaman ni mungkin. Wenang, wadati sesana. Ya temuara ke unang. Yan sampun mebele urip unang.
0: Oke enten.
1: Yan kita ngerenge. Sang wiku ide pedanda mantuk ring rano. Ngemelanin gumi, ngemelanin Bali. Ngalawan penjajah Belanda. Kita satuannya di Bali. Ide pedanda mantuk ring rano.
0: Oke enten. Dos ya berarti. Yugyo.
1: Tuan Pocol Suryanti tiang melatih karate ke sekolahku. Mungkin malah siki mantan tu. Liusan petakon tu alih ni. Ngai mumpung wentan waktu malah kedek tu. Nanto seng kentan wentan gak liak saking bian kapas, saking sumerto, saking lebah kat rawuhnya. Kelanto seng duang jam tengah dini. Poi, amer san tu alih. Ngai tu, mungkin dan teknologi maju tu yugyo tu beranda makta HP Android smartphone ceper pun bersematan ceper timpal tu apo selepan pun gitu jinyen ado sangen megenap kentan kentan download film kentan kentan napo atu medaging ape ne kentan. Buah. Kirim meng di tiang sih. Anglangen di tiang pemanasan tu. Mangken tan janikan undang tunas di tiang sapun iki. Dados kelugra tu sisio nelpun ira tu badadi. Gunakan teknologi kewala tata titine de. Dah hilang kan makanya. Tak ada kerama ni dah hilang. Umpama tu. Nelpon ratu perana malih digang dina. Puput karyan di tiang. Peragat di telpon ni. Sing tadi gitu. Amun api batas Ratu Beranda benjang di tiang tangkil ke geria Ratu Enten melingiring geria. Ada jam kuda di tiang jam sia suut nyuria suwana tangkil ke geria bantak muntu dati SMS. Dadi kuala don ne kewah-kewah gedugas ne nerima SMS. Mejanyi menak jam sia sing beteka-teka telpon sing angkat telpon jena jalan macet apoi sing lah pulsa yen kengken bengedang kengken laris SMS bayo kling ketau telpon bapoy mare buka osa ampura Ratu Peranda titiang sampun OTW bingung bane terpaksa bangil cucune cenik-cenik. Nih ngapu arti OTW gitu pekatrok san pedandaun wah kayang cai gitu ambung gendan mungkin sisio dados nelpun Ratu yukyo iratu nelpun sisio buah sing dadi sing san dadi itu napi awin yang telah sesari beliang pulsa

Liak banget tuh. Kena undang-undang pornografi ya tuh kalau. Apa marmitanian mangkana yang ngelekas mebeh apa nih? Cek itu meledeh ura-ura tuh. Tiang iratu mereh di tiang mata sisingnya seimbang bangil mudik nih. Anju dirubah juga gatin secara kedualian. Ngeh banyak ya seimbang ketara wadayo. Tunggalah kena sabda bayu hidup mangke ya tuh. Hana palu gerakan kiri kita. Kalmako gen bonnya tuh. Bas melit tualen. Adi apa tiang ni dap ni? Dadi wong pawistri matuka. Aduh kit gede yang busana tung orangnya sing tiang. Dadi apa tagih-tagihkan ni? Bang tiang dadi nak bagus apa cepat di rajuno apa yang tadi di tua kene lontok gaya. Ayu wak wak sojar gati telak enak. Alungu kemangke hangar cana.

catur kali ke sedaya. Mai, mai, mai, mai. Panca durga sedaya. Sewateking pemalo pemali beregalo beregali. Buta buti bebai jukeh. Nyak nyak pupu ketuk tuk mayat. Ibu tangis tangis salon. Peparang kantinan puasir batur kelike. Nyat pada rijang yang betari sinukun.

belah Mas Boy. Cicing rabies mai. Yen para persediaan telah len cicing rabies coba-coba tanjut Mas Boy.

Amwa kena patis betari eki. Mamitang lugro titiang ratu betari. Ampurang titiang wang jeru sayang batur kelika juru sapuh pemuanane titiang. Nirdon batur kelika kanyerake rijang paduka. Nirdon titiang wang jeru saking rien kene iringi ratu. Walu nateng dirah ke walu. Baweh dari paduka kang lipio karo. Iu balu-balu nateng dirah geni cian ratu lipio karo. Danan manguh pun batur kelike. Di tiang mone dadi wang jero sayang ke yang jani tiang sing tian manggihin. Ia yelah enak sih wala lugrake. Yang dados tunas di tiang. Mangkin suecin di tiang. Bang ten gen di tiang bantak ngusud. Pusaka lipio karo nih.

kieu batur kalika. Nah yen kita Nyai batur kalika, ayo woseng sayo. Kita ngemit Kang Lipyakara, Nyai ngemit Lipyakara nih. Panemayan yang meme asuci laksana marawatan kenang giri kusuma. Jani pedewasan meme benar bakal mesuci kemo ke giri kusuma. Nyai ngemit. Do bang jelema ngawag-ngawag nyemak tu. Mangkana batur kelika. Nah kita nyancutat Nyai batur kelika. Meme jani bakal memargi kemo ke giri kusuma. Uliya!

Gen banatu dewo ulu-ulu atu menang gara-gara menang manjing marotian kenang kedatuan irang yang betari mangking ngiring-ngiring.

Enggal-enggal cualen mewali maneng pesaman moga dan ketangakan gelesang tupang iseng enggalang ketaru dah bangun nang ibu libetan biuling busan cinyongkok ditulan pangenggal subobak.

kena kemantian ri sampun si deginamet kang lipye kare tekap empu berada. Waneh punang carita, carita ni. Marwatan ikanang Tanjung Pura, walu nateng dira. Angerenge penangis siren anakir Ratna mengali. Iya tuhu agung Brahmantian ya pada saat.

0: 上啊！一家啊！De apoto. What?
1: Whoa.
0: Dab. Kuping di samping, Ci. Mana melam dicunguh kuping, eh? Ya, no brengsek, Ci.
1: Oh, tak selesai wadah lulu.
0: Apa tu?
1: Brengsek lu.
0: Ci, jelama cok dik samal seri.
1: Perdini tu,
0: bocok gudik ben sana jeli. Kumpik weh sing misi tempat kau.
1: Perdini jelama jelek sing pati kanggu.
0: Siap selam mekebar tabrak truk. Apa artinya penyah?
1: Jaga lo benci bener karuan truk nabrak siap selam. Si penyah.
0: Riak riak toyan ning samudera keningkap. Oh, mak mir luir kok.

0: Brian Gunawan awake dong bisa ngelut-lut den tiwas buka nyanyi ai ai ai bung cedik cedik jemplang tembok kebok cepat dik tut tut jepang tembong tembong cepat tembong tembong cepat dik tut dik tut jepang tembong dik cepat dik dik dik cepat tut cepat tut dik dik dik cepat tut dik tut jepang tembong tembong cepat dik dik dik dik dik dik jepang tembong dik cepat tut tut cepat tut tut aduh Dewara tuh tunasi jangan-jangan ini di ad center tunasang nyeni ngongkon kagak menyama ngajak marmut. Aduh Dewara tuh dengan jam jitu tu. Oh asal kini liman kagak kita medel bungut jitu. Sejarah jenang jiseng saya ken kagak kenau ban kagak netehen. Ada sejarah jelek nang cah. Sejarahnya ada gaji. Jadi kan gumi masan ngalih ulah haluh, ulah mudah, ulah peragat. Begitu enggak das. Yen mayatnya pangulah peragat, pangulah haluh, pangulah mudah, pangulah praktis. Di nembong panak roras sing keng rungwang panak bangkau pada sinci ya begitu ji bangkau sangkap panak jini muani-muani kudiang nana aja nih bangkau nih subau tuh dia sangat hitung jak tanam urau geng-geng geng soda putih kuning kuning ke meraja pati kingsan di pretiwi pin pidan jada nak ngerit ini gratis tanggung ke LPD di tu mararit nas ninyan gitu. Panak-panak cak becing-cing citau beci bangkel ada awak kasel kebis dia kasel liun kasel lakar bangke jap nyen opis dia angka ke kasel ngon bangke senjak lima kalau makaput jam kerja kemo satu mumpung urus nak ngerit nak ngaben si besi bangkel kita bo oh kaman-kaman subo encang-encang bikul bu anggon kaman jiga ngeringkas mando sengci berkata suba landasan kereta ci suba tusang beringkas aku tak di setra uruk ni bedik je ben gen bambang dalam sing oh nak mula kereta ya nanam sing dah didengok sing didengok kan menem dengok saya sama cicing bangke kengkan dia banengok bang ilet je. Unai je meraja pati bahan sudah putih kuning. Ratu dari Ibu Pertiwi yang sedang setro. Kinsan di tiang, nanang di tiang. Malepi dan jadah nak ngerit. Kayak yang nikah wawu kal gagah di tiang itu. Buh, meklo. Yen manut kayama purana tatwo. Sejeroning atiban tetanaman sing maben sing mentas mata. Dadi buta cuil. Oh. Ben satu tahun moh dua hari genjak adau nak ngerit agat das si badadi buta cuil maredas min dua hari jak buta cuil beci ngurah gado ke desa pekeraman bisa mebog bengu bisa cirin cicing nyalung bisa gua ngegalok do cirin buta cuil mulih ke desa pekeraman ngaduk aduk das si badadi buta cuil bedik jep. Oh, uli di begitu ngalih. Ben sadap pangkuda kaden nengok nak ngerit. Ngerit di desa anu kemo panak cimayah ditu buong. Ngerit di ngadi di desa kerobokan kemo mayah basmal buong. Ningah-ningah ngorto ni gratis ni tanggung LPD. Bin panitia ngerit tengah proposal pangman bansos. Macet bo bansos entas. Singidang cair serta-serta pidau jani bo bin harus ngelah badan hukum.
1: apung labadan geyang le bansos sareng labadan hukum. Oh, di Bali ku diang puro geng badan hukum kengken ban ngitungan. Kecuali betaro rinekan. Berjuang bapak-bapak berhasil laris. Oh, bin nyak tuun bansos saja ni yang saja insing. Oh, kal melam nawang magenap. Ika ke ten dari bapak laring kenji. Ten dari bapak tahun 92-97 jadi bo. Dari apa lah? Dari DPR lah di tahun 1997 anggota dewan geng-gengji jani nung dari anggota dewan. Dewan apa? Dewan semang. Jauh peragak ngereng barong kerang dah gaya. Biar membalik lantik itu
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu dimanapun saudara berada, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Dewasa, karena atas anugerah beliaulah kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singaraja. Dalam Kitab Suci Bhagavad Gita bab 4 sloka 35 disebutkan bahwa

0: tani draksyasyan maniato mai. Artinya, setelah memperoleh pengetahuan yang sejati dari seorang yang sudah insyaf akan dirinya, engkau tidak akan pernah jatuh ke dalam hayalan seperti ini. Sebab dengan pengetahuan ini, engkau dapat melihat bahwa semua makhluk hidup tidak lain daripada bagian yang maha kuasa. Atau dengan kata lain, bahwa mereka milikku. Adapun makna yang tertuang di dalam sloka ini tidak lain adalah, kalau seseorang sudah menerima pengetahuan dari orang yang sudah insyaf akan dirinya, atau orang yang mengetahui tentang hal-hal menurut kedudukannya yang sebenarnya, maka hasilnya ialah bahwa dia mengetahui semua makhluk hidup adalah bagian dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Rasa seolah-olah ada kehidupan yang terpisah dari Yang Maha Kuasa itu disebut dengan maya. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa tidak ada hubungan antara diri kita dengan Yang Maha Kuasa itu sendiri. Hal itu adalah kekeliruan. Sebab beliaulah sumber dari segalanya. Dan beliau adalah sebab dari segala sesuatu. Berjuta-juta titisan dari Tuhan itu hanyalah berbagai penjelmaan dari beliau. Begitu pula para makhluk hidup juga titisan dari Yang Maha Kuasa itu sendiri. Di dunia material, kita mengalami bahwa apabila sesuatu dicerai-beraikan, maka benda itu kehilangan identitasnya yang asli. Tetapi, para filsuf menyebutkan bahwa di dalam pengetahuan mutlak, berarti satu ditambah satu sama dengan satu. Dan satu dikurangi satu juga sama dengan satu. Inilah kenyataannya di dalam pengetahuan mutlak. Oleh karena kita kekurangan pengetahuan yang cukup di bagian ilmu pengetahuan yang mutlak, saat ini kita ditutupi dengan hayalan. Karena itu, kita berpikir bahwa diri kita berpisah dari Yang Maha Kuasa. Perbedaan jasmani para makhluk hidup adalah maya, bukan kenyataan. Kita semua dimaksudkan untuk memuaskan Yang Maha Kuasa dengan bakti dan dharma. Hanya karena maya belaka, kita berpikir bahwa hubungan jasmani yang bersifat sementara dengan sanak saudaranya lebih penting daripada hubungan rohaninya yang kekal dengan Yang Maha Kuasa. Inilah sasaran dari seluruh ajaran Bhagavad Gita, yaitu bahwa makhluk hidup sebagai hamba Yang Maha Kuasa yang kekal tidak dapat dipisahkan dari Yang Maha Kuasa, dan apabila makhluk hidup merasakan dirinya sebagai identitas yang tidak mempunyai hubungan dengan Yang Maha Kuasa, maka itu disebut maya. Para makhluk hidup sebagai bagian-bagian dari Yang Maha Kuasa yang mempunyai sifat yang sama seperti Yang Maha Kuasa, mempunyai tujuan yang harus dipenuhi. Oleh karena mereka melupakan tujuan itu sejak sebelum awal sejarah, mereka berada dalam berbagai jenis badan, baik sebagai manusia, binatang, dewa, ataupun berbagai jenis kehidupan lainnya. Perbedaan jasmani seperti itu timbul karena mereka lupa akan pengabdian rohani kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi apabila seseorang menekuni pengabdian rohani melalui kesadaran yang tinggi, ia segera dibebaskan dari hayalan tersebut. Seseorang dapat memperoleh pengetahuan seperti itu hanya dari seseorang guru kerohanian yang dapat dipercaya. Dan dengan demikian, ia dapat menghindari hayalan bahwa makhluk hidup sejajar dengan Yang Maha Kuasa. Pengetahuan sempurna ialah bahwa roh yang utama itu merupakan pelindung utama bagi semua makhluk hidup. Dan setelah meninggalkan perlindungan itu, para makhluk hidup dihayalkan oleh tenaga material dan membayangkan dirinya sendiri mempunyai identitas tersendiri. Jadi mereka lupa pada Yang Maha Kuasa di bawah berbagai taraf identitas material. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Akhir kata, kami ucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: 1 RRI Singaraja.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singa Raja frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda dan kita bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singa Raja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Singa Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan semangat pagi pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menemani Anda hari ini di hari Sabtu 19 September 2026. Semoga pagi ini Henny juga ada temani Anda dan sapa Anda juga dalam keadaan sehat ya. Dan pastinya bersemangat menjalani segala aktivitas. Untuk pendengar yang pagi ini sudah mulai terbangun atau malah sudah mulai siap-siap beraktivitas, ada yang pagi ini juga sudah berjualan pagi-pagi sambil mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja. Semangat pagi, semoga apapun yang kita harapkan hari ini diberi kelancaran ya. Dan pagi-pagi juga WhatsApp Pro 1 RRI Singa Raja luar biasa, ini banyak sekali yang mengirimkan ucapan selamat paginya Bu Ari, Pak Jermaliarsa, Pak Madiri Bawa juga nge. Semoga lancar juga hari ini pekerjaannya dan apapun yang dilaksanakan. Nah pendengar, tentu beragam acara dengan berbagai informasi akan kami hadirkan juga untuk Anda. Sesaat lagi Renungan Pagi, Renungan Dharma dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng juga akan kami hadirkan dengan ulasan Kitab Menawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 103. Tetap di Pro 1 pendengar.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat Sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 103 sebagai

yang artinya, jika dengan sengaja ia mengikuti mayat, apakah itu mayat keluarga ayahnya atau orang tak dikenal, ia menjadi suci dengan jalan mandi dengan pakaiannya, dengan menyentuh api dan menyantap sari-sari mentega. Umat Sedharma yang kami hormati, ajaran dalam sloka ini menegaskan bahwa kematian dipandang sebagai keadaan yang membawa unsur asauca atau ketidaksucian sementara, sehingga diperlukan proses penyucian untuk mengembalikan keseimbangan dan kesucian diri. Lebih dari sekedar ritual, makna yang terkandung juga menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan fisik, spiritual, dan kesadaran akan siklus kehidupan. Sloka ini mengajarkan bahwa setiap interaksi dengan kematian hendaknya disikapi dengan penghormatan, kesadaran, serta upaya untuk kembali pada keadaan suci, sehingga manusia dapat melanjutkan kehidupan dengan harmonis dan sesuai dengan Dharma. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: Beli.
1: Gengken lho.
0: Nih tinggalin, karbanten tiangi belengkap. Sekancan buahane janjan kebeli tiang. Nih, anggur barak, impor. Nih, juwuk kuning, impor masih beli. Pangjegek terbunga, banten tiangi beli.
1: Saje bunga, nanging yen beli. Adenan nganggo buah lokal dogen lo.
0: Napa tuh?
1: Hargane mudah. Asane masih manis. Sing kalah deken buah impure.
0: De lebihan omong beli.
1: Nah, jani beli metakon nah.
0: Apa ketakon nang?
1: Mendije man pipis anggo beli buah-buahan impor ini.
0: Yang lo nganggo beli.
1: Nene dayanin sube. Lo, sing dadi nganggo karbanten. Apa buwe nanggo meyadnya? Maturan semampu nih, ento nih penting.
0: Man, yen beli nganggo rokok, adi dadi.
1: Ada, sing bisa ngomong bebane.
2: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

pendengar Pro 1 RRI Singa Raja di hari Sabtu pagi. Wah, pagi-pagi Niki kita hirup segarnya udara pagi. Bersyukur tentunya pagi ini kita bisa terbangun dalam keadaan sehat. Kenten nge, tarik nafas yang dalam begitu nikmatnya. Apapun yang kita hadapi pagi ini tetap selalu bersyukur pastinya pendengar. Dan kalau hari Sabtu mungkin ada juga yang libur, ada yang bisa berkumpul bersama keluarga. Tapi ada juga di walaupun di hari Sabtu masih sibuk dengan berbagai rutinitasnya. Jangankan bangun siang, bangun pagi-pagi tetap dilakukan, kata nge. Ada kalanya kita juga perlu memberi ruang untuk diri sendiri, pendengar, mensyukuri apa yang sudah berhasil kita lalui, begitu. Dan pastinya tidak membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain, karena masing-masing orang mungkin berbeda, kenten nggih. Setiap orang memiliki waktu, memiliki tantangannya, dan memiliki jalannya masing-masing. Nah, kalaupun mungkin hari ini belum sesuai harapan, begitu, ya tidak apa-apa. Yang penting kita bisa tetap melangkah, bisa tetap menghirup segarnya udah pernah pagi aja, kenten nggih. Sedikit demi sedikit, satu langkah kecil itu akan membawa kita lebih dekat mungkin dengan tujuan. Jadi mari awali pagi ini dengan pikiran positif, hati yang tenang, rasa syukur yang mendalam begitu. Dan semoga Sabtu ini juga membawa kebahagiaan, kesehatan, dan tentunya semangat baru untuk kita semua. Apalagi pagi-pagi Niki, ini disapa banyak juga pendengar. Pak Nyoman Astawa, Niki Reng Banyusri juga nge. Asuk semua Pak Nyoman menemani Heni siaran juga pagi-pagi. Pak Made Ribawo juga. Pak Jero Made Maliarsa juga mengirimkan Niki bahwa pagi-pagi Niki ngiring tridisiplin. Tridisiplin kalau dari perspektif Hindu, kalau dari sudut etimologi, bahwa kata Trinike kan berarti tiga, kenten. Jadi disiplin tentu mengandung arti kerelaan menaati aturan, kenten. Sehingga mencapai hidup yang damai, bahagia, tenang, sejahtera, harmonis, dan tentram, dan juga bermartabat atau mempunyai harga diri. Waduh, itu harapan kita semua nih, Pak Jero. Nggih, semua juga pasti menginginkan hal tersebut, kenten. Dan kalau dalam bahasa Bali ada ucapan bijak nih, pendengar. Semengan metangi utawi bangun apang sing coh rejekine. Wah, kalau filosofi Cina mungkin pagi-pagi bangun biar rezekinya tidak dipatok ayam, gitu nggih. Nah, tentu ucapan ini mengindikasikan bahwa disiplin waktu niki merupakan landasan kuat untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan sehingga terwujud kehidupan yang baik. Begitu. Dan kalau dari dalam agama Hindu juga ada pelajaran karma pala, yaitu ada perbuatan, ada hasil atau buah perbuatan. Jadi hal ini juga mengingatkan kita dengan ucapan bijak, yan hane karma hane pale, tan hane karma tan hane pale. Akewah karmania, akewah palania, ayu karmania, ayu panangye, ala karmania, ala kang tinemu. Artinya kalau ada pekerjaan, ada hasil. Tidak ada pekerjaan, tidak ada hasil. Banyak pekerjaan, banyak hasil. Baik pekerjaan, baik hasil. Jelek pekerjaan, jelek juga hasilnya. Jadi ucapan bijak ini menekankan bahwa sebagai umat Hindu hendaknya bekerja berdasarkan dharma atau kebenaran sehingga memperoleh penghasilan yang baik. Wah, apalagi pagi-pagi Niki sudah mengawali pagi dengan semangat, kenten Pak Jerengge. Dan tentu ini juga akan berdampak yang baik. Daripada pagi-pagi mengeluh aja isinya, mending berpikir positif dan bersyukur.

Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yaitu Desa Les, memiliki kesenian berupa tarian tapel ngandong. Tarian tapel ngandong ini sudah menjadi seni hiburan turun-temurun. Pertama kali, pemeran tapel ngandong ini diperankan oleh juru penyarikan Derase dan anak-anaknya. Ketika sudah meninggal, dilanjutkan oleh juru penyarikan Nail dengan penarinya Dengah Sri Kanti. Tapel ngandong ini bukan tarian sakral, tetapi sebuah tarian yang mengisahkan tentang seorang dadong atau nenek tua yang menggendong pria. Konon, awalnya bukan tapel ngandong namanya, tetapi dadong reyot. Kemudian seiring berkembangnya zaman, muncullah ide tapel ngandong. Pementasan tapel ngandong ini hanya dipentaskan pada hari-hari tertentu saja, seperti pawai Hut Kota Singaraja, penyambutan anggota dewan, hari raya pengerupukan, dan lain sebagainya. Tarian tapel ngandong tidak membutuhkan banyak teknik. Teknik tarian ini hanya mengikuti pola gerak kepala dengan kaki. Gamelan yang mengiringinya adalah tek-tekan. Tek-tekan adalah kentungan. Di Bali disebut kul-kul yang dibuat dari bambu. Saat hari tumpek atau sebelum pentas, tapel ngandong dibuatkan sesajen sederhana berupa ajengan dan canang sari.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Upacara potong gigi di Bali merupakan bagian dari manusiatnya. Mesangih atau potong gigi adalah ritual sakral yang menandai peralihan menuju kedewasaan. Tradisi ini melambangkan pengendalian hawa nafsu serta penyucian diri dari 6 sifat buruk manusia yang disebut satripu. Satripu adalah 6 jenis musuh manusia yang timbul akibat perbuatan yang tidak baik. Selain itu, mesangih juga menjadi bentuk penghormatan kepada orang tua dan leluhur, memperkuat ikatan spiritual dalam kehidupan masyarakat Bali. Budaya potong gigi ini dilakukan sebagai doa untuk membangkitkan kekuatan spiritual dalam melawan 6 musuh tersebut. Ritual ini biasanya dilakukan dalam suasana penuh doa dan diiringi oleh harapan akan kehidupan yang lebih baik dan seimbang.

Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana sudah tambah semangat pagi nih King? Yeah, apalagi mengawali pagi dengan penuh rasa syukur, pagi-pagi sudah bangun pagi ya. Lebih pagi bangunnya dari ayam katanya Niki. Kalau sudah pagi-pagi disiplin waktu, disiplin kerja, dan juga dilandasi dengan disiplin tanggung jawab. Nah artinya pertanggungjawabkanlah hidup ini dengan menerapkan ajaran agama seperti Trihita Karana, Triparartha, Trikaya Parisude, Tatwam Asi, dan lain-lain. Dan tentu harapannya seperti kata Pak Jero Maliarsa Niki dalam WhatsApp-nya, agar mencapai tujuan agama Hindu Moksartam Jagadita ya Caiti Dharma, yaitu kebahagiaan lahir dan batin, baik di atas dunia maupun di akhirat, berdasarkan dharma atau kebenaran. Wah, jadi intinya tridisiplin katanya hendaknya melekat dalam kehidupan sehari-hari sehingga mencapai hidup yang baik. Jadi tentu hal ini disertai juga dengan tri utama, yaitu doa, usaha, dan yakin. Jadi doa mewujudkan ketenangan dan kedamaian jiwa, hati, dan pikiran. Usaha talarepanta artinya usaha atau bekerjalah dengan baik agar membuahkan hasil. Yakinlah bahwa apa yang didoakan dan diusahakan akan menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan. Sat bawam tat bawati, apa yang diyakinkan itu yang terjadi. Nah biasanya kan banyak yang mengatakan pikiran itu adalah magnet utama. Jadi mari pikirkan yang baik-baik, bahwa yang jualan mungkin ya pagi-pagi pasti akan laris, pasti akan ramai, pasti akan banyak untungnya hari ini, pasti akan berkah gitu guys. Semoga itu juga akan membawa hal yang positif. Pokoknya yang baik-baik aja diucapkan. Ucapan adalah doa, katanya pendengar. Intinya yakin dan percaya.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, ajano lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja Trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk entu. Singeng sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudara irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan. Sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa buen beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Cuaca saat ini ya, jadi anginnya mungkin sudah tampak mulai semakin tinggi.
2: Jadi bisa mereka menawarkan bagaimana paket edukasi untuk anak-anak, kemudian juga anak-anak belajar tentang pengolahan. Nah, dari edukasi itu nanti mungkin ada tiket yang harus dibayarkan.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Sabtu 19 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Henny Batalia, inilah berita selengkapnya. DLH Buleleng menjelaskan penanganan pohon perindang di kawasan perkotaan menjadi kewenangan daerah. Sementara pohon di luar kawasan perkotaan yang berada di ruas jalan nasional menjadi kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
1: Bahwasannya memang kondisi pohon perindang, kalau berbicara tupoksi kami di DLH dan Buleleng sesuai dengan amanat.
4: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Buleleng menanggapi keluhan warga terkait pohon perindang yang menjorok ke badan jalan dari kawasan Lovina ke arah barat hingga Temukus. Keluhan tersebut sebelumnya disampaikan pendengar Halo RRI karena kondisi pohon dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan, termasuk adanya pohon yang menjorok ke tengah jalan. Kepala Bidang Lingkungan DLH Buleleng Made Adiana menjelaskan penanganan pohon perindang menjadi kewenangan DLH untuk kawasan perkotaan Singaraja sesuai dengan penataan ruang terbuka hijau.
1: Bahwasannya memang kondisi pohon perindang, kalau berbicara tupoksi kami di DLH dan Buleleng sesuai dengan amanat Permendagri nomor 1 tahun 2007 yang mengatur tentang penataan ruang terbuka hijau RTH di kawasan perkotaan Singaraja. Jadi kami di DLH saat ini masih fokus dalam penanganan pohon perindang di kawasan perkotaan ya, Singaraja, sesuai dengan luasan RTR perkotaan Singaraja. Nah, untuk pohon-pohon perindang yang berada di luar kawasan perkotaan, seperti mungkin batas kota Singaraja sampai ke Cekik, ini adalah merupakan kewenangan dari Balai Pelaksana Jalan Nasional dari BPJN Jawa Timur Bali.
4: Adiana menjelaskan untuk pohon perindang yang berada di luar kawasan perkotaan dan berada di ruas jalan nasional, kewenangan penanganannya berada pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali. Masyarakat yang membutuhkan penanganan dapat mengajukan permohonan kepada pihak tersebut dan tembusannya dapat disampaikan kepada DLH maupun BPBD.
1: Baik, mungkin dari kami yang pertama jika memang menemukan kondisi-kondisi pohon perindang, karena cuaca saat ini ya, jadi anginnya mungkin sudah tampak mulai semakin tinggi arusnya. Jadi silakan untuk di kawasan perkotaan bisa mengajukan permohonan kepada kami di DLH Buleleng. Untuk di luar wilayah perkotaan, Andiki ada juga yang punya kewenangannya dari BPJN, silakan. Dan juga kita himbau hati-hati ya, jadi saat ini hindari berada di bawah pohon besar ya. Kendaraan, apalagi kita melintas.
4: DLH Buleleng mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama saat angin kencang. Warga diminta menghindari berada di bawah pohon besar dan berhati-hati ketika berkendara maupun melintas di kawasan yang terdapat pohon perindang yang berpotensi tumbang. Dengan adanya tindak lanjut terhadap aspirasi pendengar, masyarakat diharapkan dapat segera melaporkan kondisi pohon yang berpotensi membahayakan kepada instansi sesuai kewenangannya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pendengar, LBH Apik Bali dan Akademisi Undiknas mendorong penguatan pencegahan kekerasan berbasis gender melalui edukasi dari lingkungan keluarga hingga masyarakat desa.
5: Kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual di Bali masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Stigma, rasa malu, serta minimnya pemahaman terhadap regulasi membuat sebagian korban maupun penyintas masih enggan melaporkan kasus yang dialami. Direktur LBH Apik Bali Luhputu Anggraini kepada RRI menyampaikan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS telah mengatur perlindungan hingga pemulihan korban. Namun, pemahaman masyarakat terhadap hak dan mekanisme pendamping masih perlu diperkuat, khususnya di tingkat desa.
6: Secara substansi hukum itu sudah sangat lengkap ya. Banyak sekali undang-undang nasional yang sudah mengatur melindungi para korban ini. Cuma mungkin banyak yang belum tersosialisasikan, banyak yang belum tahu.
5: Sementara itu, Kepala Pusat Studi Undiknas Gung Tini Gorda menilai penanganan kekerasan berbasis gender tidak cukup dilakukan setelah terjadi kasus, tetapi perlu diperkuat melalui langkah pencegahan. Menurutnya, edukasi mengenai kesetaraan gender perlu dimulai mulai dari keluarga dan diperkuat melalui kolaborasi berbagai lembaga termasuk lingkungan pendidikan dan masyarakat.
7: Nah, yang terpenting sebenarnya bukan di dalam perguruan tinggi tetapi di sekolah pertama dan utama di keluarga. Bagaimana orang tua itu tidak lagi membedakan dalam sisi edukasi terkait anak perempuan dan anak laki-laki. Harusnya anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama dilibatkan untuk memahami apa itu gender.
5: Penguatan edukasi hukum kepekaan masyarakat di tingkat desa serta pendidikan kesetaraan gender sejak keluarga dinilai penting untuk membangun lingkungan yang lebih aman dan mencegah kekerasan berbasis gender. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Sementara itu, sampah plastik yang selama ini menjadi beban lingkungan diolah menjadi material bernilai guna melalui penerapan ekonomi sirkular yang diperkenalkan kepada siswa kelas 6 SD Lab Undiksa Singaraja di TPS 3R Buana Utama Berseri, Desa Panji.
2: Jadi salah satu
8: sampah plastik yang selama ini menjadi beban lingkungan mulai diarahkan menjadi sumber daya bernilai melalui penerapan ekonomi sirkular. Konsep tersebut diperkenalkan kepada siswa kelas 6 SD Lab Undiksa Singaraja dengan mengajak mereka melihat langsung proses pengolahan tutup botol menjadi material yang dapat dimanfaatkan kembali di TPS 3R Buana Utama Berseri, Desa Panji. Pada Jumat 18 September 2026, kegiatan ini merupakan bagian dari program Living Lab Desa Adat Panji, transformasi pengelolaan sampah menuju desa berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dan inovasi saintek. Siswa tidak hanya diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilah sampah, tetapi juga mengikuti tahapan pengolahan sehingga memahami bahwa sampah yang dikelola dengan tepat dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatannya. Proses diawali dengan mengumpulkan dan memilah tutup botol berdasarkan warna. Tutup botol kemudian dicacah menggunakan mesin pecacah hingga menjadi material berukuran lebih kecil. Ketua kegiatan Inyoman Labe Jayanto mengatakan, proses tersebut menunjukkan pengelolaan sampah tidak berhenti pada pemilahan, tetapi dapat dilanjutkan menjadi produk yang memiliki nilai guna.
2: Jadi kita merancang sebuah program yang Living Lab, kemudian bagaimana pengolahan sampah bersifat sirkular, ekonomi sirkular. Jadi salah satu yang kita sedang mencobakan seperti ini, jadi agar masyarakat teredukasi, kemudian dari pihak pengelola juga bisa mendapatkan benefit finansialnya. Jadi bisa mereka menawarkan bagaimana paket edukasi untuk anak-anak, kemudian juga anak-anak belajar tentang pengolahan. Nah, dari edukasi itu nanti mungkin ada tiket yang harus dibayarkan, tetapi dari tiket itu pun nanti anak-anak akan mendapatkan souvenir.
8: Penanggung jawab TPS 3R Buana Utama Berseri Mes mengatakan penerapan ekonomi sirkular dapat mengurangi ketergantungan pada pola pengelolaan sampah yang hanya mengumpulkan dan membuang.
9: Karena kita di sini TPS Panji ini, kita mengambil anak-anak yang masih kuliah, yang sorenya nggak ada kegiatan, kita tarik ke sini buat melakukan pengerjakan seperti itu lah. Kalau ada pesanan papan, nanti kita sistemnya bagi, bukan bagi hasil, TPS cuma mengambil modal awal aja. Nanti keuntungan setelah kita bayar listrik, bayar air, atau bisnis yang lain, kita kasih ke bajang-bajangnya. Di samping peluang bisnis yang lebih kita tekankan itu ke bajang-bajang atau anak-anak itu, ke pemilahan sampah. Biar ke depannya, biar ke doktrin ya, bahwa sampah yang kita buat itu harus memang diselesaikan di desa sendiri.
8: Edukasi tersebut sekaligus menanamkan pemahaman bahwa nilai ekonomi dari sampah dapat muncul ketika pengelolaannya dilakukan dari hulu hingga hilir dengan memilah, mencacah, membersihkan, mengolah, dan membentuk kembali material plastik. Sampah tidak hanya berkurang volumenya, tetapi berpotensi menjadi bahan baku produk baru sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
10: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
11: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
12: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
11: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
12: Sila keempat itu? Anu, sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
11: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
12: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
11: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
13: Pancasila, adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Pagi produksi RRI Singaraja. Forum Pariwisata Solo Raya memperkenalkan potensi wisata dan produk UMKM dari 7 kabupaten dan kota di Jawa Tengah melalui roadshow di Bali. Kegiatan ini menjadi upaya memperluas kemitraan pariwisata sekaligus membuka peluang pemasaran produk UMKM Solo Raya kepada wisatawan.
14: UMKM kali ini supaya pasar yang ada di Kota Bali, khususnya Kota Denpasar, bisa juga menjual produk kami.
15: Forum Pariwisata Solo Raya memperkenalkan potensi pariwisata dan produk UMKM dari 7 kabupaten dan kota di Jawa Tengah melalui roadshow di Bali. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk travel dialog dan pop-up booth untuk memperluas kemitraan pariwisata antar daerah. Perwakilan Koordinator Forum Pariwisata Solo Raya, Selvi Rambo SKN mengatakan, kegiatan tersebut menjadi sarana promosi sekaligus mempertemukan pelaku usaha pariwisata dengan mitra dari Bali. Forum ini melibatkan 7 daerah yakni Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Sragen, Wonogiri, dan Karanganyar.
14: Agenda roadshow forum pariwisata ini memfasilitasi bisnis meeting bagi industri pariwisata Solo Raya. Sehingga pariwisata Solo Raya termasuk UMKM yang nanti Bapak-Ibu akan mengunjungi tenan yang tidak semua kita bawa karena keterbatasan, nanti satu bis penuh. Mudah-mudahan yang dibawa ini terjual semua. Jadi UMKM yang mewakili Solo Raya yang tadi sudah disebutkan ada Sragen, kemudian ada Boyolali, kemudian ada Klaten, Sukoharjo, Wonogiri. Ya, tadi kalau disingkat sebenarnya Subo-Subo, Wonogiri.
15: Selvi menyampaikan Bali dipilih karena memiliki potensi wisatawan yang besar dan dapat menjadi mitra promosi produk Solo Raya. Pelaku usaha di Bali memiliki peluang untuk memperkenalkan produk UMKM Solo Raya kepada wisatawan sekaligus membuka akses pemasaran di pasar setempat.
14: Para wisata di Solo Raya ini yang hari ini berada di Kota Denpasar untuk menunjukkan kota yang ada di Solo Raya ini UMKM-nya. Sehingga kami membawa hasil UMKM kami ini supaya pasar yang ada di Kota Bali, khususnya Kota Denpasar, bisa juga menjual produk kami.
15: Forum Pariwisata Solo Raya berharap kegiatan di Denpasar dapat memperkuat hubungan antar pelaku usaha pariwisata dan membuka peluang kerjasama yang berkelanjutan. Promosi ini juga diharapkan memperluas pasar produk UMKM Solo Raya melalui wisatawan yang berkunjung ke Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Pendengar, KPU Kabupaten Buleleng bersama Kesbangpol memberikan pendidikan demokrasi kepada sekitar 100 siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Busung Biu. Kegiatan ini menjadi bekal bagi pelajar yang akan memasuki peran sebagai pemilih pemula.
16: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng menggelar sosialisasi pendidikan demokrasi di SMA Negeri 1 Busung Biu. Kegiatan yang menyasar sekitar 100 siswa kelas 12 tersebut memberikan pemahaman mengenai demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Buleleng Putu Arya Suwarnata menjelaskan demokrasi merupakan sistem pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurutnya, pemahaman demokrasi perlu ditanamkan sejak usia sekolah agar generasi muda mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab. Dalam sosialisasi tersebut, siswa juga diberikan pemahaman mengenai trias politika yang membagi kekuasaan negara ke dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, peserta dikenalkan dengan konsep politik serta peran penyelenggara pemilu mulai dari KPU, Bawaslu, hingga DKPP. Putu Arya Suwarnata juga mengingatkan pentingnya pemungutan suara sebagai bentuk kedaulatan rakyat sekaligus mekanisme penggantian kepemimpinan secara damai dan konstitusional. Ia mengajak generasi muda menjadi pemilih yang kritis, tidak mudah terpengaruh, serta membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Upaya pemberantas korupsi di Bali tidak hanya dilakukan melalui pembenahan sistem pemerintahan, tetapi juga dimulai dari keluarga. Gubernur Bali Wayan Koster mendorong penguatan keluarga berintegritas sekaligus mengoptimalkan digitalisasi pelayanan publik untuk mempersempit ruang terjadinya pungutan liar.
17: Mulainya dari hulu. Hulunya kita itu dalam kehidupan adalah rumah tangga.
18: Gubernur Bali Wayan Koster mendorong penguatan keluarga berintegritas sekaligus mengoptimalkan digitalisasi publik untuk mempersempit ruang terjadinya pungutan liar atau pungli. Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat membuka bimbingan teknis keluarga berintegritas kerjasama KPK RI dan Pemprov Bali bertempat di Gedung Wiswa Saba Utama Kantor Gubernur Bali kemarin. Koster menyebut pencegahan korupsi harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai tempat pertama membentuk kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Ia juga mengingatkan pentingnya pola hidup sederhana dan mengelola keuangan sesuai kemampuan.
17: Kalau bisa menghasilkan uang 100, ya kalau bisa pengeluarannya untuk kehidupan di bawah 180, jadi bisa nabung.
18: Di sisi lain, menurut Gubernur Koster, Pemprov Bali terus melakukan reformasi birokrasi, termasuk menyederhanakan jumlah perangkat daerah dari 49 menjadi 38. Pengisian jabatan dilakukan melalui sistem merit berdasarkan kompetensi dan prestasi. Digitalisasi pelayanan publik juga terus didorong untuk meningkatkan transparansi, sekaligus meminimalkan interaksi yang berpotensi membuka celah pungli. Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menekankan keluarga harus menjadi benteng integritas dengan menanamkan kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, dan kepedulian. Dalam upaya memberantas korupsi, KPK menjalankan 3 strategi yang dikenal sebagai Trisula Pemberantasan Korupsi.
19: Dalam Trisula Pemberantasan Korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi, ada pendidikan, ada pencegahan, ada penindakan beserta peran serta masyarakat. Inilah peran serta masyarakat Bali, semuanya baik dari pribadi, masyarakat, kementerian, kelembagaan, pimpinan semua bersama-sama melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
18: Ibnu mengatakan program keluarga berintegritas menjadi bagian penting dari strategi pendidikan masyarakat dengan menempatkan keluarga sebagai fondasi pencegahan korupsi. Melalui keluarga, nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, dan kepedulian diharapkan tidak hanya dipahami tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
3: Mendengar, Rutan Kelas 2B Negara bersama Polres Jemberana dan Kodim 1617 Jemberana menggelar razia gabungan serta tes urin mendadak dengan seluruh 20 sampel warga binaan dan petugas dinyatakan negatif narkoba.
8: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Negara bersama Polres Jemberana dan Kodim 1617 Jemberana menggelar penggeledahan kamar hunian dan tes urin mendadak Kamis 17 September 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk memastikan lingkungan pemasyarakatan terbebas dari handphone, pungutan liar, dan narkoba atau zero halinar. Penggeledahan diawali apel bersama untuk membagi area pemeriksaan, kemudian tim gabungan menyisir kamar hunian dan melakukan pemeriksaan badan terhadap warga binaan. Seluruh proses dilakukan dengan pendekatan humanis dan mengikuti standar operasional prosedur atau SOP dan melibatkan unsur pengamanan dari rutan, kepolisian, dan TNI. Selain pemeriksaan fisik, tes urin secara acak dilakukan terhadap 15 warga binaan dari berbagai blok dan 5 petugas rutan negara. Pemeriksaan berlangsung secara transparan di bawah pengawasan Kesatuan Pengamanan Rutan atau KPR sebagai bentuk pengawasan berimbang untuk mencegah penyalahgunaan narkotika sekaligus menjaga integritas jajaran petugas pemasyarakatan. Dari seluruh sampel urin yang diperiksa, hasilnya 100% negatif dari penyalahgunaan narkotika maupun obat-obatan terlarang. Kendati demikian, Rutan Negara tetap meningkatkan kewaspadaan melalui deteksi dini secara berkala maupun insidentil serta memperkuat sinergi dengan Polres Jemberana dan Kodim 1617 Jemberana guna memastikan keamanan dan ketertiban sehingga program pembinaan warga binaan dapat berjalan maksimal.
0: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan. Supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh. Supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa. Mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 3 area prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Pro 1 RRI Singaraja.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Remaja Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar Prosat RRI Singa Raja, teruskanlah langkah baikmu ya. Ini juga mungkin sebagai motivasi kita beraktivitas pagi-pagi gitu ya. Apalagi matahari sudah menyapa, mari kita sambut hari dengan hati yang bahagia dan langkah yang penuh semangat juga hari ini pendengar. Jangan lupa sarapan juga pagi-pagi biar konsentrasinya tetap terjaga. Jadi mengawali pagi dengan penuh rasa syukur, pikiran yang positif dan pastinya perut juga tetap terisi gitu ya. Apapun rencana hari ini, mari kita nikmati setiap momennya dengan ditemani Prosatu RRI Singa Raja tentunya. Kami juga akan menemani Anda dengan lagu-lagu koleksi Prosatu yang sudah disiapkan oleh MD Prosatu dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan juga untuk Anda. Kalau pagi ini matahari sudah menyapa, cerah sekali Singa Raja pagi ini ya. Dan bagaimana untuk hari ke depan dan wilayah lainnya di Bali, pendengar, kami juga akan update informasi perakiraan cuaca bersama BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca KDS Setia yang sudah tersambung di line telepon pagi ini. Selamat pagi, Bu Kade.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bu Kade, bisa disampaikan bagaimana perakiraan cuaca untuk pagi hari ini?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perakiraan cuaca secara umum untuk Provinsi Bali yang berlaku hari ini Sabtu 19 September 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Terdapat potensi terjadi hujan ringan secara tidak merata, terutama di wilayah Bali bagian timur. Angin permukaan dominan bertiup dengan variasi arah dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin maksimum dapat mencapai 37 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 19 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 60 hingga 90%. Untuk perkiraan tinggi gelombang laut, di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 1,25 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar 0,5 hingga 2,5 meter. Kami mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin, serta kenaikan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai lebih dari 2 meter di sekitar perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih informasinya Bu Kade. Berarti sudah ada tanda-tanda akan hujan begitu Bali Timur ya, tapi Bali Utaranya belum ada nih Bu Kade nggih.
1: Ya, untuk saat ini masih sifatnya masih sangat lokal ya, seperti itu ya Mbak ya. Dan Bali Utara juga sepertinya belum kebagian untuk hari ini terutama.
0: Iya, biasanya kan ber-ber September, ber itu sudah biasanya sudah mulai hujan. Tapi ini panas cetarnya Singa Raja luar biasa ini Bu Kade.
1: Iya, kita mungkin ini karena masih September juga kita masih melihat memang hujan-hujan masih banyak terjadi terutama di daerah-daerah yang dataran tinggi di sekitaran Bali bagian tengah, barat, timur yang memang topografinya lebih tinggi. Tapi diharapkan agar di bulan berber selanjutnya lebih banyak hujan agar terutama daerah-daerah yang sudah kering ini bisa mendapatkan pasokan air lagi.
0: Aduh, benar sekali ini ya, masyarakat juga banyak yang sudah menantikan hujannya di Singaraja terutama Niki. Mungkin ada prediksi tidak Bu Kade? Mungkin saat gimana begitu akan ada hujan begitu? Apakah memang mundur musim penghujannya di tahun ini begitu?
1: Iya. Untuk saat ini kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut dari Stasiun Klimatologi Bali karena dari pihak Stasiun Klimatologi yang berhak mengeluarkan prediksi awal musim hujan. Dan dengan adanya sekarang kan memang sedang berkembang El Nino, jadi kondisi El Nino ini memang dapat mempengaruhi intensitas curah hujan di wilayah Bali. Namun kita harapkan sih di Oktober, November, Desember hujan itu tetap ada terjadi di daerah-daerah bagian utara terutama yang sudah mulai kering pasokan airnya seperti itu.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak informasinya Bu Kade. Iya, banyak juga ini damkarnya juga ekstra kerja berat juga ini beberapa hari terakhir begitu. Lahan-lahan sudah pada kering begitu, nggih.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Kade, selamat bertugas
1: ya,
0: kembali
1: sama-sama.
0: Pastinya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, pendengar Pro 1, itu dia tadi informasi perakiraan cuaca dari perakirawan cuaca Ibu Kade Setia dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Tetap semangat untuk kita semua ya, apapun cuacanya begitu. Jadi mari kita mungkin adaptasi bersama, jaga kesehatan terutama saat musim kemarau seperti saat ini pendengar, agar tubuh juga tetap terhidrasi begitu. Dan lahan-lahan juga kita jaga bersama, jangan sampai ini ada kebakaran lahan kembali. Untuk yang sering membakar sampah begitu, diawasi pembakarannya, jangan sampai nanti melebar gitu. Kalau bisa sih jangan bakar sampah gitu ya. Dan tetap setia tentunya di Pro 1 RRI Singaraja. Informasi lain masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Anda juga bisa mengupdate berbagi informasi bersama kami. Mungkin ingin mengabarkan bagaimana situasi terkini di lingkungan Anda begitu, ingin menyapa semuanya. Terima kasih. Cinta.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kasus campak di Indonesia mulai mengalami peningkatan. Penyakit yang hampir terkendali kini kembali mengancam anak-anak. Campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Virus ini menyerang saluran pernafasan dan menyebar sangat cepat melalui udara. Gejala awal campak biasanya dimulai dengan demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, dan tubuh terasa lemas. Beberapa hari kemudian, muncul ruam merah yang dimulai dari wajah lalu menyebar ke seluruh tubuh. Campak bukan sekedar ruam merah di kulit. Pada beberapa kasus, campak dapat menyebabkan komplikasi serius seperti radang paru-paru, diare berat, bahkan radang otak yang berbahaya bagi anak. Anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi memiliki risiko lebih besar untuk tertular dan mengalami komplikasi tersebut. Imunisasi tetap menjadi cara paling efektif untuk melindungi anak dari campak dan mencegah penyebaran penyakit di masyarakat. Lindungi anak-anak dan kenali gejala asal campak dan pastikan mendapatkan imunisasi lengkap. Imunisasi bukan hanya melindungi satu anak, tetapi juga melindungi keluarga, teman, dan masa depan generasi Indonesia.

Mendengar Prasatu RRI Singa Raja, Kala Cinta Menggoda ini hadirkan untuk Anda dari Almarhum Krisya di menit ke-21 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, biar tambah bergejolak katanya ya. Pagi-pagi ini semangatnya bergejolak nggih buat Pak Maderi Bawo niki, gejolak cintanya biar makin membara. Dan pendengar, makin membara lagi jika pendengar mungkin rutin bayar pajak. Ya, apalagi pemerintah ini juga memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor, PKB. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar pokok pajak untuk 2 tahun saja. Nah, dari informasi yang dikutip di laman rri.co.id, kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali nomor 23 tahun 2026 dan berlaku mulai 9 September hingga 11 November 2026. Jadi program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan dengan beban pembayaran lebih ringan. Nah, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapeda Prof. Kabupaten Buleleng, Ide Bagus Perang Wibawa juga mengajak masyarakat memanfaatkan keringanan tersebut selama masa berlaku program. Nah, menurutnya program pajak tahun ketiga dan seterusnya serta denda ini mendapatkan pembebasan sesuai ketentuan. Jadi ketika masyarakat punya tunggakan lebih dari 2 tahun, cukup membayar 2 tahun pokok pajak saja. Jadi pokok pajak tahun ketiga dan seterusnya dihapuskan sesuai ketentuan, begitu juga dendanya. Nah, dicontohkan pendengar, jadi masyarakat yang mungkin memiliki tunggakan PKB selama 5 tahun, cukup bayar pokok pajak 2 tahun saja. Nah, sementara pokok pajak untuk 3 tahun berikutnya itu mendapatkan pembebasan sesuai ketentuan program. Jadi untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban pajak, Bapeda Buleleng juga terus mendekatkan akses pelayanan pajak PKB. Jadi pelayanan itu dilakukan melalui samsat keliling, layanan door to door, razia gabungan, gerai samsat di Kecamatan Grogak yang berlokasi di Gedung Paten Kantor Kecamatan Grogak juga. Jadi pendengar, selengkapnya informasinya juga Anda bisa membacanya melalui portal kami di rri.co.id.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-36-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Wah, sekarang belajar jadi lebih mudah ya. Tinggal buka laptop, kita sudah bisa akses banyak materi pelajaran.
1: Benar, Tika. Dengan internet dan teknologi digital, kita itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja.
0: Bahkan tugas sekolah sekarang bisa dikirim secara online.
1: Iya, tapi kita juga harus bijak menggunakan teknologi. Gunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat.
0: Setuju, teknologi digital harus membantu kita jadi lebih pintar.
2: Digitalisasi pendidikan membuka banyak peluang untuk belajar lebih luas dan efektif. Manfaatkan teknologi secara bijak untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Mungkin banyak ya di antara pendengar, apalagi di acara Halo RRI juga sering menyampaikan terkait dengan pedagang bermobil yang ada di kawasan Pasar Anyar, biasanya itu yang dikeluhkan. Nah, terkait dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng ini menertibkan pedagang bermobil yang beraktivitas tidak sesuai zonasi di kawasan Pasar Anyar pada Kamis 17 September 2026 lalu. Jadi penertiban ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum sekaligus memastikan fungsi ruang publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi dari informasi yang dikutip di laman rri.co.id, sidak penataan dan penertiban tersebut dilaksanakan sejak pukul 4.30 WITA. Jadi waktu pelaksanaan dipilih untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas perdagangan dan bongkar muat yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Nah, dalam kegiatan tersebut, pendengar, Satpol PP Buleleng juga melibatkan sejumlah instansi terkait dan tim gabungan juga menemukan sebanyak 28 pedagang kaki lima atau pedagang bermobil yang melakukan aktivitas perdagangan di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan zonasi pemanfaatan ruang publik. Dan dikatakan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Buleleng, Komangka Patri Ariandono, penataan pedagang bermobil ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan langkah persuasif, pembinaan, serta penegakan aturan. Jadi melalui kegiatan tersebut, pihaknya juga mengungkapkan jika Satpol PP Buleleng terus berkomitmen dalam menjaga ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan masyarakat. Selengkapnya, Anda bisa juga membacanya melalui portal kami di rri.co.id.

0: dalam kehidupan. Yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan. Karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja aja ada melihara hewan anjing, kucing mungkin. Sudahkah mendapatkan vaksin rabies pendengar? Jangan sampai nanti menggigit seorang begitu ya. Apalagi menggigit yang melihara ini. Karena rabies ini masih menjadi perhatian bersama ya pendengar. Apalagi setelah beberapa waktu lalu 3 orang dalam satu keluarga di lingkungan Anyarsari, Kelurahan Baler, Baleagung, Kecamatan Negara, Jemprana, Bali, ini menjadi korban gigitan anak anjing peliharaan. Nah, ketiga korban yakni AS 42 tahun bersama 2 anaknya, TS 15 tahun dan SB 23 tahun. Dan dikatakan jika insiden pertama itu dialami pada 8 September 2026, saat itu ia sedang memandikan anak anjing peliharaannya yang diperkirakan berusia 4 bulan. Nah, menurut AS sebelum kejadian, dirinya melihat adanya luka pada tubuh anak anjing tersebut. Luka itu diduga merupakan bekas gigitan, meski ia tidak mengetahui secara pasti penyebabnya. Nah, peristiwa serupa kembali terjadi beberapa hari kemudian. TS, anak kedua AS, juga mengalami gigitan pada 12 September 2026 ketika hendak mencari kutu pada tubuh anak anjing tersebut. Nah, jadi sehari berselang giliran SB yang mengalami hal serupa. Jadi rentetan kejadian tersebut akhirnya membuat keluarga melaporkan kasus tersebut kepada petugas. Sampel otak anak anjing kemudian diambil pada 14 September untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Dinas Pertanian dan Perikanan dan Pangan Jemprana juga membenarkan adanya laporan tersebut. Jadi diminta agar masyarakat juga waspada terhadap hewan penular rabies. Informasi lainnya, informasi selengkapnya Anda juga bisa membacanya melalui portal kami di rri.co.id. Dan sesaat lagi juga tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, beragam informasi juga akan kami hadirkan bersama Pro 3 RRI dalam Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zay. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi